0: yang keluar sebanyak 148 ton. Ini tentu untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar yang mendesak untuk warga.
1: Kementerian Dikti Sentek juga tengah mendata kampus yang rusak akibat gempa dan tidak menutup kemungkinan akan mengalihkan dana lain untuk perbaikan kampus. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Fandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Magdalena Krisnawati melaporkan.
3: Pembenahan terhadap program Makan Bergizi Gratis MBG terus dilakukan, termasuk langkah efisiensi yang sedang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional BGN. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut usai menerima Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono di kantor Menteri Keuangan Jumat 28 Agustus 2026. Menurut Menkyu Purbaya, meski program MBG di sejumlah sekolah dihapus karena tidak tepat sasaran, masih banyak sekolah yang meminta program MBG tersebut.
4: Saya begini, saya hanya tanya aja, ada nggak sekolah yang minta? Pokoknya banyak yang minta. Karena itu cukup masif yang minta. Artinya program MBG ini sebagian masyarakat mulai amat baik. Terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu. Saya bilang kalau itu Anda umumkanlah ke publik berapa yang minta, sekolah yang minta itu, sehingga orang tahu bahwa memang sebagian masyarakat menyukai program ini. Kalau nggak bilang semuanya ya, sebagian besar.
3: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono usai pertemuan dengan Menteri Keuangan mengatakan setelah melakukan penyisiran, setidaknya sudah ada 80 sekolah yang dikeluarkan dari program MBG karena masuk dalam kategori sekolah elit.
5: Saya kira kita sudah sisir, sekarang ini kan kita sudah sisir beberapa sekolah swasta yang memang swasta elit kan saya kira tidak membutuhkan MBG. Nah itu juga beberapa sudah ada 80-an sekolah itu saya Indonesia, yang kemudian sekolah swasta khususnya itu kemudian kita eksklud untuk tidak diberikan MBG, termasuk sekolah seperti Tanah Nusantara dan Kamala Bayakan, itu kan sekolah-sekolah berasrama kan ada banyak nih. Seperti sekolah saya dulu sama Tanah Nusantara kan tidak kemudian mendapatkan MBG karena itu sudah menjadi bagian dari kegiatan mereka sendiri-sendiri kan.
3: Selain sekolah, tambah Sudaryono, BGN juga melakukan penyisiran terhadap dapur-dapur MBG. Saat ini Badan Gizi Nasional sudah menangguhkan sebanyak 463.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG karena profilnya tidak lengkap. Dari jumlah itu terdapat 7.000 SPPG yang dapurnya sudah lama tidak beroperasi. Sehingga saat ini tersisa 27.022 SPPG yang masih ada. Langkah penyisiran tersebut dilakukan sebagai upaya efisiensi sekaligus membenahi program MBG agar lebih tepat sasaran. Tahun 2026, anggaran program MBG mencapai Rp229 triliun, meningkat di tahun 2027 mendatang menjadi Rp240 triliun. Sampai 27 Agustus 2026, realisasi anggaran program MBG sudah 56% dari pagu atau sekira Rp117 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang dan menyebabkan lebih dari 1.400 orang hilang. Dan informasi selengkapnya disampaikan reporter Hana Syarif dalam sesi laporan khusus.
6: Laporan khusus.
7: Banjir bandang menerjang wilayah perbatasan Nepal dan Tibet setelah gletser runtuh di kawasan terpencil di Himalaya. Bencana yang terjadi pada Rabu 26 Agustus 2026 itu membawa material lumpur dan bebatuan hingga merusak sejumlah bangunan dan infrastruktur di wilayah terdampak. Data terbaru mencatat sedikitnya 472 orang meninggal dunia akibat bencana ini. Sebanyak 469 korban meninggal berada di wilayah Nepal, sementara 3 korban lainnya dilaporkan meninggal dunia di wilayah Tibet, Tiongkok. Adapun jumlah korban masih berpotensi bertambah karena proses pencarian dan penyelamatan hingga kini masih berlangsung. Sementara itu di Nepal, lebih dari 1.400 orang juga masih dilaporkan hilang. Mereka yang belum ditemukan bukan hanya warga Nepal, tetapi juga warga negara asing dari berbagai negara. India turut mengambil langkah untuk membantu penanganan bencana sekaligus mengevakuasi warga negaranya yang terdampak. Juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Randhir Jaiswal, mengatakan India telah mengirim 2 pesawat yang membawa total 47,5 ton bantuan ke Nepal. India juga menyiapkan penerbangan ketiga, tim medis, tim penyelamatan terowongan, serta jembatan Bailey untuk membantu memulihkan akses di wilayah terdampak.
8: Assistance from our side to Nepal.
9: Kami sedang menyiapkan pengiriman tim penyelamatan terowongan. Diawali dengan pengiriman tim survei untuk menilai kondisi di lapangan dan menentukan peralatan yang dibutuhkan.
8: Situation as to what sort of equipment will be required.
7: Sementara itu, India juga meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan dampak banjir lintas batas. Inspektur NDRF India, Narendra Singh Bundela, mengatakan langkah tersebut dilakukan menyusul dugaan Glacial Lake Outburst Flood atau GLOF di kawasan Nepal, Tibet. GLOF sendiri merupakan banjir yang terjadi ketika air dari danau glasial tiba-tiba keluar dalam volume besar dan dapat membawa material lumpur serta bebatuan ke wilayah yang lebih rendah.
10: Joki dua jaga deploy kar di gayi thi aur aaj ke din Bihar mein abhi 9.
11: Hingga hari ini, terdapat 9 tim NDRF yang telah dikerahkan di Bihar untuk memantau situasi banjir dan melakukan respons jika diperlukan. Satu tim juga ditempatkan di Kushinagar, Uttar Pradesh untuk mengantisipasi kemungkinan banjir.
7: Di sisi lain, pemerintah Tiongkok juga meningkatkan operasi penyelamatan di Kabupaten Girong, Kota Rikaze, wilayah Xizang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, mengatakan Politbiro Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok menggelar rapat untuk membahas upaya penyelamatan dan penanganan bencana. Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok sekaligus Presiden Tiongkok Xi Jinping. Sejumlah tim penyelamat, termasuk pasukan militer dan kepolisian bersenjata Tiongkok telah dikerahkan di wilayah terdampak.
12: Kedutaan Besar Tiongkok di Nepal saat ini tengah meminta verifikasi lebih lanjut dari otoritas Nepal. Berdasarkan informasi, data sementara menunjukkan sekitar 260 warga negara asing saat ini belum diketahui keberadaannya. Akibat dampak bencana, rincian dan identitas mereka masih dalam proses verifikasi.
7: Sementara itu, perkembangan jumlah korban dan warga yang masih hilang masih menunggu hasil pencarian serta pendataan lanjutan dari otoritas di masing-masing wilayah. Operasi penyelamatan terus dilakukan untuk menemukan para korban yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik tragedi Nepal-Tibet dan pembelajaran penting menjaga lingkungan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tengah pekan lalu, banjir bandang dahsyat memporak-porandakan kawasan perbatasan Nepal dan Tibet. Bencana ini dipicu oleh runtuhnya gletser serta material pegunungan di atap dunia Himalaya. Data valid menyebutkan setidaknya 472 jiwa tewas, sementara lebih dari 1.000 warga lokal dan asing masih hilang. Ini adalah alarm keras bahwa krisis iklim telah merangsek ke zona-zona paling rentan di bumi. Medan ekstrim Himalaya memperparah krisis kemanusiaan ini. Wilayah terisolasi, tebalnya timbunan lumpur, serta akses darat yang parah membuat operasi evakuasi berjalan lamban dan penuh risiko. Tragedi ini meruntuhkan mitos bahwa bencana hidrometeorologi terjadi secara perlahan. Runtuhnya gletser membuktikan pemanasan global kini bekerja secara destruktif dan eksponensial di kawasan tinggi. Meski korelasi ilmiah utuh masih dikaji, satu hal terbukti mutlak. Perubahan lingkungan mendesak kita memperketat sistem peringatan dini. Abai pada tanda alarm berarti membiarkan jatuhnya korban lebih masif. Fokus mendesak kini tertuju pada operasi penyelamatan korban selamat. Jangka panjangnya, pemantauan ketat terhadap danau glasial dan titik rawan longsor wajib menjadi agenda lintas batas negara. Bencana Nepal-Tibet adalah cermin telak bagi dunia. Di tengah eskalasi krisis iklim, kecepatan mitigasi dan ketepatan informasi adalah kunci utama penyelamatan umat manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Amerika Serikat telah memperingatkan Israel agar tidak menyerang Iran. Hal itu dilaporkan siaran berita Arab Saudi Al-Hadad yang mengutip sejumlah sumber pada Jumat kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut laporan tersebut, pemerintah Amerika Serikat juga mendesak Israel untuk mempertahankan tingkat deeskalasi dengan Suriah saat ini. Sementara itu sejumlah narasumber juga menyebutkan bahwa Israel telah menyampaikan kepada Washington mengenai rencananya untuk melanjutkan serangan terbatas dan rutin terhadap target-target di jalur Gaza dan Lebanon. Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel mulai melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran yang kemudian dibalas Iran dengan serangan serupa. Pada pertengahan Juni, Teheran dan Washington menandatangani nota kesepahaman yang bertujuan menghentikan permusuhan, tetapi tak lama kemudian kedua pihak kembali saling melancarkan serangan. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net, memeriahkan Merdeka Run, beberapa peserta mengenakan kostum daerah. Yurika Fitri kembali menyampaikan laporan selengkapnya. Yurika.
14: Ya Rudy, saat ini para peserta yang mengikuti Merdeka Run sudah tiba di garis finish, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta, dan mereka terlihat sangat lelah dan juga cukup bahagia, dan mereka akan mengambil medali di tempat yang telah disediakan oleh pihak panitia. Dari beberapa peserta yang mengikuti Merdeka Run, banyak juga yang mengenakan kostum dari sejumlah daerah, dan tadi kami melihat ada yang mengenakan kostum Gatot Kaca dan juga ada yang membawa gamelan, dan beberapa lainnya juga ada yang mengikuti acara Merdeka Run bersama dengan keluarga. Dan selain itu juga di kawasan Merdeka Run ini juga diikuti oleh beberapa menteri. Tadi kami melihat ada Menteri Pertanian dan juga Menpora Erick Thohir serta Sekretaris Kabinet Pedi Indrawijaya dan juga Raffi Ahmad serta beberapa atlet nasional juga ikut memeriahkan Merdeka Run. Dan tadi juga pada saat mulai dibuka oleh Menpora Erick Thohir dan juga dihiasi dengan diwarnai dengan flying fox dari pesawat TNI Angkatan Udara. Dan saat ini para peserta masih berada di depan garis finish dan mereka akan mengambil medali yang telah disediakan oleh pihak panitia. Sementara kondisi cuaca di kawasan Istana Merdeka pada pagi hari ini terlihat cerah berawan. Dari depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, dari Komisi Provinsi RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu lebih dari 10.000 pelari mengikuti Merdeka Run 2026 dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Sejumlah peserta kini mulai tiba di garis finish di depan Istana Merdeka. Zarotin Aljana melaporkan. Roro.
15: Ya pendengar, saat ini saya berada di sekitar garis finish Merdeka Run 2026, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta Pusat. Sejumlah peserta yang telah menyelesaikan lintasan 8 km mulai berdatangan dan mulai melewati garis finish sejak pukul 6:30 pagi tadi. Merdeka Run 2026 ini dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Terdapat lebih dari 10.000 pelari mengikuti ajang ini dengan titik mulai dan finish berada di kawasan Istana Merdeka. Para peserta menempuh rute sepanjang 8 km yang melintasi sejumlah ruas utama pusat Jakarta seperti Jalan MH Thamrin, kawasan Bundaran HI hingga Jalan Jenderal Sudirman. Dari pantauan saya di garis finish, peserta yang telah menyelesaikan lintasan mulai memadati area depan Istana Merdeka. Sejumlah peserta terlihat beristirahat setelah menuntaskan lintasan, sementara panitia masih mengatur pergerakan peserta di area finish. Merdekaran 2026 ini tidak hanya menjadi ajang olahraga untuk memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat dari berbagai latar belakang untuk mengambil bagian dalam semangat kemerdekaan. Semangat tersebut salah satunya terlihat dari keikutsertaan peserta penyandang disabilitas. Mereka turut bersiap dan mengambil bagian dalam ajang lari ini yang membawa nuansa kebangsaan. Selain itu, rangkaian merdekaran juga dimeriahkan atraksi udara dari TNI AU meliputi flypass pesawat F-16, dukungan pesawat CN-295 serta helikopter Karakal. Tadi ada juga helikopter yang membawa bendera merah putih mengelilingi sekitar Monas dan juga Istana. Pelaksanaan merdekaran ini juga disertai rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas utama Jakarta. Penutupan sementara berlaku sejak pukul 4 hingga 8 nanti, termasuk Jalan Medan Merdeka Barat, MH Thamrin, dan juga Jenderal Sudirman. Bagi masyarakat yang masih beraktivitas di sekitar pusat Jakarta, pengaturan lalu lintas tetap mengikuti arahan petugas di lapangan. Sementara itu, suasana di garis finish masih diwarnai dengan kedatangan para peserta yang mulai menyelesaikan seluruh lintasan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahratin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Pria Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, pagi ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, silakan Bripka Satria untuk memberikan informasi titik-titik atau ruas jalan mana saja yang terpantau di pagi hari ini.
17: Rekan Rudi dan selamat pagi pemirsa, pada kesempatan Sabtu pagi ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik ruas jalan yang memang rawan akan terjadinya kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak mulai cukup ramai, mobilitas warga mulai terjadi pada pagi ini, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan. Di masing-masing arahnya mulai nampak adanya mobilitas warga sekitar, lalu lintas dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang berolahraga yang melintasi kawasan itu agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol, untuk arah sebaliknya nampak kondusif normal pada pagi hari ini. Selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan yang keluar dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun menuju ke arah Jalan Ahmad Yani nampak relatif lancar. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, menuju ke arah Jalan Ahmad Yani dan yang akan memasuki ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat juga dalam keadaan kondusif lancar. Namun yang perlu diantisipasi yaitu cukup banyaknya bis antar kota yang melintasi kawasan ini. Selain itu juga adanya truk muatan barang yang perlu Anda antisipasi agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan pospol Cisanggarung, Cirebon, Jawa Barat. Untuk kendaraan di kedua arahnya secara umum dalam keadaan kondusif normal, baik untuk lalu lintas dari arah kota Cirebon yang akan menuju ke arah Semarang, atau dari CCTV kami dari arah bawah yang akan menuju ke arah atas, dalam keadaan relatif lancar. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Semarang yang akan menuju ke arah Cirebon pun juga dalam keadaan kondusif normal. Namun yang perlu diantisipasi itu agar para pengendara dapat tetap berhati-hati dan juga waspada, mengingat jalur ini terdapat aktivitas rutin masyarakat, yaitu berupa pasar tradisional yang memang cenderung memakan badan jalan, dan juga diharapkan tetap mengantisipasi kendaraan keluar masuk di kawasan tersebut. Dan yang terakhir, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tohpati, Bali. Untuk lalu lintas secara umum mulai cukup ramai, mobilitas warga pada Sabtu pagi ini pun juga mulai terlihat, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto Barat yang akan menuju ke arah Sanur. Nampak cukup ramai, adanya antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 2 hingga 4 kendaraan ke belakang, namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sementara sama halnya untuk kendaraan dari arah Gianyar yang akan menuju ke arah Denpasar, atau dari CCTV kami dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah, mulai adanya peningkatan volume arus kendaraan pada pagi hari ini yang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Ya, baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 206 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korbannya yaitu 30 meninggal dunia, 29 luka berat, dan juga 295 luka ringan. Dari total kasus tersebut, sebanyak 36%-nya terjadi dikarenakan faktor kecerobohan para pengemudi. Terkait dari data tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu berkendaralah secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara, tetap fokuslah dalam berkendara demi keamanan, keselamatan, kelancaran maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan ketertiban dalam bermasyarakat, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110, dan layanan tersebut dapat diakses selama 24 jam dan secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, dan bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Kembali ke Anda, Rudy.
2: Ya, terima kasih Bribka Satria untuk informasi lalu lintas tadi di Slipi Palmera, Jakarta Barat, kemudian Exit Tol Bekasi Barat, Pospol Cisanggarung, Cirebon, dan Simpang Tohpati, Bali.
16: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

Mendengar setelah warta berita dari Pro 3 Jakarta, kembali kami Pro 1 RRI Tarakan ada di ruang dengar Anda pukul 8.29 waktu Indonesia Tengah saat ini. Di luar sana sinar matahari sudah mulai menyala sekali ya, penandakan tampaknya hari ini kita akan menikmati lagi suhu yang cukup panas di setiap perjalanan siang kita. Banyak-banyak minum air putih supaya enggak dehidrasi. Rangkaian lagu akan kami hadirkan untuk Anda kali ini dari koleksi-koleksi yang juga sudah dipilihkan Mas Ai ya, dan tampaknya masih dari jalur musik Indonesia. Nantinya akan mengantarkan kita tepat pada pukul 9 akan kami hadirkan juga Branda Astacita ya, pada pukul 9 mendatang ya. Yang kaitannya tampaknya untuk edisi hari ini adalah terkait masih dengan suasana kemerdekaan atau semangat merah putih ya. Dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kota Tarakan, selamat pagi untuk Anda semua. Kami kirimkan Hagia dari Bara Suara.

Sobat kreatif, pernah gak sih kamu mikir kalau hidup itu cuma sekali dan sayang banget kalau dilewatin gitu aja? Tapi anehnya, masih ada aja yang kejebak sama yang namanya narkoba. Alasan klasik, biar dianggap keren atau pelarian pas lagi stres. Padahal aslinya, gak ada kerennya sama sekali. Narkoba itu bukan solusi, tapi awal dari degradasi. Begitu kamu nyoba, otak kamu bakalan lemot. Kreativitas mati total, dan masa depan yang udah kamu rancang bisa langsung game over. Keren itu kalau kamu punya karya, berprestasi, dan bisa bikin orang tua kamu bangga. Bukan malah ngeflank gak jelas lewat halusinasi. So, jadi generasi yang cerdas harus berani bilang no to narkoba dan yes untuk masa depanmu yang cerah. Stay clean, stay cool.

0: yang harganya 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

0: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Nggak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Oh, Lai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

Dara Jana dengan Malisa. Pendengar dimanapun Anda berada, hari libur biasanya identik dengan hari kumpul-kumpul atau jalan-jalan ya, sekedar melemaskan otot dan pikiran setelah melakukan serangkaian kesibukan di hari kerja. Dan biasanya waktu libur itu diisi dengan jalan-jalan ya. Sebagian besar keluarga pastinya punya rutinitas masing-masing ketika mereka menghabiskan hari libur ya. Dan diantaranya adalah dengan berjalan-jalan dengan orang-orang terdekat. Nah, biasanya kalau jalan-jalan tentu juga akan mobilitas ya, artinya berlalu lintas, berkendara. Nah, di sini poinnya adalah bagaimana kita berkendara dengan baik dan benar ya. Disiplin selalu kita terapkan ketika berlalu lintas. Kenapa? Karena kota Tarakan ini disiplin berlalu lintasnya dinilai masih kurang ya, atau perlu ditingkatkan. Karena masih banyak ditemukan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengendara roda 2. Disampaikan oleh Ibda Priyati Ningsih Nasir, Kanit Kamsel Satlantas Polres Tarakan kepada rri.co.id, pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi pada pengendara kendaraan roda 2 yaitu tidak menggunakan helm. Ya. Selain itu juga penggunaan lampu sein yang tidak sesuai dengan arah kendaraan. Arah seinnya ke kanan, tapi tiba-tiba mak jelep kok belok ke kiri ya. Dan ini akan membahayakan pengguna kendaraan lain ya. Tuh, siapa yang sering kayak gitu? Apakah harus terkuat di muka bumi? Jadi diungkapkan oleh Priyati,

Dan kembali lagi lah ya, kita back to pabrikan ya, setelan pabrik sepeda motor yang gak usah dimodif-modif ya. Begitu juga dengan fitur-fiturnya, karena itu akan merusak fungsi sesungguhnya. Itu akan membahayakan ketika Anda menggunakan kendaraan atau berkendara. Jadi yang aman-aman aja lah ya. Kita tuh sekarang cari aman aja kalau di jalan itu ya. Caranya adalah dengan disiplin dalam berkendara dan jangan rubah-rubah apa yang sudah ditetapkan di kendaraan kita. Aturan juga seperti itu. Kalau harus pakai helm ya pakai helm ya. Perkara dekat aja nih jarak tempuhnya. Iya, untuk keselamatan atau hari sial kan gak mengenal dekat atau jauh gitu ya. Kita harus upayakan dulu nih bagaimana aturan-aturan berkendara yang harus kita patuhi. Dan salah satunya adalah menggunakan helm ya. Helmnya juga yang SNI ya, jangan helm yang asal-asalan. Begitu juga knalpot. Knalpot brong itu udah deh ya, udah bukan masanya lagi. Itu juga mengagetkan pengendara lain. Dan kalau kita terkaget-kaget ketika berkendara, itu bisa merusak konsentrasi. 50 menit dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kali ini setelah Dara Jana dengan Malisa, selanjutnya kita ke penyanyi lawas Indonesia, Yana Julio dengan Kasih Kita.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah. Nontonnya di HP aja, biar irit Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Dari Ais adanya dirimu, tuntas sudah koleksi lagu selingan kita setelah tadi dari Warta Berita kami hadirkan untuk Anda. Kita bersiap untuk sesi selanjutnya mulai pukul 9 sampai pukul 10, masih dari komposisi yang disusun oleh Mas Ais, penata musik kita ya. Oke, selamat pagi semua, selamat menikmati hari Anda. Sinar matahari pagi, mudah-mudahan sudah bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan kecukupan vitamin D pagi ini ya, karena cukup terang di luar sana. Dari lagu-lagu ini, harapan kami juga suasana ruang dengar Anda di kawasan Kota Tarakan dan sekitarnya, juga untuk Kabupaten Bulungan dan sekitarnya bisa lebih baik ya. Kehadiran orang-orang tercinta bisa menambah semangat, bisa menambah kembali energi yang kemarin sempat terkuras ya. Mungkin banyak kesibukan, banyak pikiran, banyak target-target yang membuat Anda agak hektik melalui hari-hari yang kemarin. Nah, hari ini alokasikan ya sebermanfaat mungkin apa yang bisa Anda peroleh untuk merefresh kembali kondisi tubuh dan pikiran ya. Jadi sekarang concernnya itu bukan hanya di fisik aja, tapi lebih kepada kesehatan mental. Karena kesehatan mental ini, walaupun ya ada kebocoran-kebocoran yang bisa dinilai cukup halus, tapi kalau terakumulasi itu bisa mempengaruhi tubuh Anda. Dan kalau mentalnya terganggu, itu juga bisa berimbas pada fisik gitu ya. Jadi nanti bisa sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, tapi kan konotasinya negatif ya. Jadi kita bisa mulai dari sekarang bagaimana untuk memanfaatkan hari-hari di mana kita tidak perlu memikirkan pekerjaan untuk kembali menjadi diri kita. Menjadi diri kita yang bahagia, yang menikmati waktu, yang menjalani hidup dengan sukacita dan penuh rasa syukur ya. Tinggalkan dulu kemarin permasalahan-permasalahan yang Anda hadapi dari Senin sampai Jumat yang kaitannya dengan kerjaan dan tanggung jawab. Nah, Sabtu dan Minggu kalau ada libur, kembali menjadi diri yang bisa menikmati hidup. Standar keseimbangan itu berlaku bagi siapa saja. Yang penting Anda bisa mencukupkan segala sesuatunya ya. Yang lebih-lebih juga enggak baik ya. Misalnya di hari libur tetap akan lembur, nggak baik juga ya kan, karena Anda perlu istirahat. Siapa yang akan sepeduli itu terhadap diri Anda kalau bukan diri Anda sendiri? Siapa yang akan sesayang itu pada tubuh dan kesehatan Anda kalau bukan Anda sendiri? Dan pendengar, menjaga kesehatan, bisa menetapkan standar kapan harus sibuk dan kapan harus santai, itu juga salah satu cara kita bersyukur, menghargai apa yang sudah Tuhan berikan, yaitu menjaga tubuh kita untuk tetap sehat. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita lanjut lagi ya dengan beberapa lagu yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda.

0: sepertinya sepertinya mobil ban.
1: Nah, pendengar, sebelum kita ke beberapa lagu yang sudah disiapkan, maka kami juga telah menyiapkan untuk feature yang akan kami hadirkan sesaat lagi. Kali ini masih kaitannya dengan suasana kemerdekaan, ya. Untuk feature yang kami hadirkan ini nanti akan kami rangkai langsung dengan lagu-lagu yang sudah disiapkan. Merah Putih, Harga Mati.
0: Waktunya sepertinya mobil banyak, motor ada, rumahnya bagus. Masang bendera merah putih aja enggak mau. Pengabdian kepada negara kan. Jadi rela istilah menumpahkan darah capnya wajib yang.
2: Pengabdian pada negara, pengorbanan dan tumpah darah dikerahkan oleh para pejuang bangsa. Jiwa raga pun mereka pertaruhkan untuk membela tanah air. Namun keprihatinan muncul di lubuk hati Asep Hikmat terhadap generasi muda. Salah satu mantan prajurit TNI AL Marinir berpangkat terakhir sersan yang ikut dalam beberapa operasi pertempuran di tanah air dan pernah bergabung dalam tim Garuda PBB ke Mesir, Lebanon, dan Kongo di era tahun 70-an mencurahkan isi hatinya. Seperti apa kisahnya? Ikuti ulasan kami berikut ini.
3: Tubuhnya memang sudah tak sekuat di masa mudanya. Jika dulu ia berjuang membela bangsa dan negara, kini ia harus berjuang hidup bersama penyakit stroke yang ia derita. Namun, siapa sangka di masa mudanya pria berusia 75 tahun ini mempunyai andil besar membela negara dalam beberapa operasi militer, sebut saja seperti operasi Seroja di Timor Timur pada tahun 1975, operasi Dwi Kora di Kalimantan tahun 1966, penumpasan PKI di tahun 1965, bahkan ia sempat bergabung bersama kontingen Garuda ke Mesir, Lebanon, dan Kongo di era tahun 70-an.
4: Kompi 10 di Rimba Sigalayan.
0: Sigalayan itu daerah Malaysia.
4: Konfrontasi dengan Malaysia.
3: Saat saya berkunjung ke rumahnya di kawasan Kampung 1 Kota Tarakan, tanpa henti ia bercerita pengalamannya mengikuti beberapa operasi pertempuran.
4: Zaman yang waktu konfrontasi.
0: Ya,
3: dan sepertinya dari semua operasi penugasan, hanya operasi Seroja yang tak pernah ia lupakan. Di mana pada saat itu pertama kalinya ayah dari dua anak ini ditugaskan bertempur di medan perang untuk merebut tim-tim dari tangan penjajah Portugis. Satu persatu seakan peristiwa yang ia alami kembali muncul dalam ingatan. Tanpa ia sadari, ia pun tak kuat menahan perasaannya. Tangisnya pecah mengenang peristiwa yang tak pernah ia lupakan sekitar 44 tahun yang lalu. Peristiwa di mana ia harus kehilangan teman terbaiknya yang tewas satu hari menjelang mereka kembali ke markas Angkatan Laut di Surabaya.
0: Sebetulnya saya pengabdian kepada negara kan, jadi rela istilah menumpahkan darah capnya wajib yang ingat teman saya sesama sungguh yang ingat saya terperasakan tidak menguasai emosi. Terutama yang saya alami yang paling meresuki jiwa saya itu timur-timur. Makanya teman saya pada waktu itu tiap hari besok berangkat kita gugur dia ketemang.
3: Pria kelahiran tanah Pasundan ini pun bercerita ketika ditugaskan ke Dili. Atasannya sempat mengelabui bahwa mereka hanya akan latihan di suatu tempat. Hingga akhirnya kapal perang yang mereka tumpangi mendarat di Dili Tintin, barulah mereka tersadar tugas operasi Seroja telah menanti di hadapan mereka.
0: Jadi tanpa diketahui bahwa kita mau bertugas operasi tempur kan, kita tahunya bagi peluru banyak. Ya, kenapa ini mau latihan hanya bawa peluru tajam kan? Tahunya di drop ke kota Dili. Berapa daerah, mulai dari perbatasan Timur Indonesia kan, matok-matain. Ya, situlah pahit kita tugas saya pernah membawa mayat anggota Gagau itu 6 yang ketabok sama musuh itu. Sampai di sana karena tidak ada tempatnya diikat pakai seperti kayu bakar itu.
3: Tidak hanya operasi Seroja, Asep juga pernah ikut dalam beberapa operasi militer seperti penumpasan PKI di Banyumanik, Jawa Tengah, operasi Dwi Kora di Kalimantan tahun 1966, dan tergabung dalam kontingen Garuda PBB ke Mesir, Lebanon, dan Kongo di era tahun 70-an.
0: Ini apa, Mesir, peristiwa Mesir itu ini apa namanya, Arab, seluruh negara Arab, terus sama melawan Israel. Tapi Israel itu didukung oleh dua negara besar, kekuatan besar, yaitu Inggris sama Amerika. Jadi kenapa bisa kalah dia? Karena orang Amerika itu pilot-pilotnya kan canggih-canggih. Orang Arab itu ini apa namanya, dari Rusia peralatannya.
3: Prajurit sejati sepertinya patut ia sematkan kepada Sersan Marinir Asep Hikmat. Walau kondisi fisiknya melemah, namun tidak menyurutkan jiwanya untuk cinta kepada tanah air. Terlebih menjelang hari kemerdekaan Indonesia 17 Agustus tahun ini. Biasanya, setiap tahun ia pasang bendera umbul-umbul merah putih di sepanjang gang rumahnya. Namun saat ini, kebiasaan tersebut tidak bisa ia lakukan akibat sakit yang ia derita. Bahkan yang membuat hatinya tersayat, tak satu pun anak muda di sekitar tempat tinggalnya yang mau membantu memasang bendera.
0: Waktunya sepertinya mobil banyak, motor ada, rumahnya bagus. Masang bendera merah putih aja enggak mau. Berarti jiwa kenegaraan nasionalisnya kurang menyerap. Yang tua-tua sudah memberi contoh yang baik, terus yang mana yang muda harus menjiwai. Kita punya sebuah negara, sebuah negara atributnya adalah bendera.
3: Isak tangis lirih tak terdengar menjadi pengetuk pintu yang sangat keras bagi sanubari generasi anak negeri saat ini untuk berbuat lebih kepada bangsa. Bukankah bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa, keringat, tumpah darah pahlawan?

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
2: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
1: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
2: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
1: Ya, beginilah mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
2: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
1: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
2: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
1: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
3: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
4: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Dari si cantik Ariana Grande dengan Greedy. Berdengar di setengah perjalanan kita ya, tiba pada pukul 9.30 pagi ini. Apa sih aktivitasnya sepagi ini? Ya, sudah sarapan ya, atau mungkin masih bermalas-malasan, atau saya udah pergi kerja nih karena saya hari Sabtu masih tetap kerja. Ya udah, semangat ya, dan terus kuatkan tekad untuk bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Biasanya kalau Sabtu full time atau setengah hari ya, biasanya ada yang setengah hari ya, nanti sekitar pukul 12 atau pukul 1 siang udah bisa lanjut istirahat. Nah, kalau hari libur gini, terus juga ada beberapa kalangan gitu ya, kalau stres atau galau ya, entah kenapa pikirannya tuh pengen makan aja, larinya makanan aja gitu ya. Kok bisa sih kayak gitu ya? Kayaknya ada kebingungan tersendiri, kadang kayaknya perlu makan tapi kok kayak belum kenyang-kenyang, pengen ini, pengen itu ya kan, ada aja kepinginnya, dan semuanya itu kaitannya dengan makanan. Ada kan ya orang-orang seperti itu ya, kadang mau heran ya, tapi itu terjadi. Nah, kalau ada yang terus merasa pikiran ini hobinya melayang ke makanan, bahkan ketika sedang bekerja, lagi nyetir gitu ya, atau bahkan lagi di pertemuan penting, tiba-tiba mikirnya makanan aja gitu ya, itu wajar ya, karena ada kondisi seperti itu secara ilmiah. Namanya food noise. Ini fenomena yang tengah ramai dibahas oleh kalangan peneliti kesehatan dan gizi di seluruh dunia. Apa tadi istilahnya? Food noise ya. Jadi food noise ini menggambarkan suara atau kebisingan mental berupa pikiran tentang makanan yang muncul terus-menerus dan terkadang terasa mengganggu dan sulit dikendalikan. Tahu banget kan ya rasanya ketika pengen, misalnya pengen martabak nih gitu ya, terus martabaknya hanya ada di malam hari tapi kepengennya sudah di pagi hari dan siang hari, terus kayaknya kalau gak kesampaian saat itu juga, timbullah rasa kecewa yang mendalam. Nah, ini yang kadang-kadang mengganggu. Ini apakah sama dengan rasa lapar? Beda, karena kalau kita lapar itu kan muncul ketika tubuh benar-benar membutuhkan energi. Nah, sementara food noise ini justru bisa muncul meski kita dalam kondisi kenyang. Para ilmuwan menyebut kondisi ini kaitannya erat dengan apa yang selama ini dikenal sebagai hedonic hunger. Jadi dorongan untuk makan demi kesenangan semata, makan demi kenikmatan aja gitu ya, bukan karena kebutuhan kalori, bukan karena kebutuhan hidup, bukan karena lapar. Konsep ini sebenarnya sudah diteliti sekitar tahun 2007, jauh sebelum istilah food noise ini populer di media sosial. Kok bisa kita mikir makanan terus? Kok bisa muncul food noise ini? Ya karena ada dasar biologis yang cukup kompleks. Ketika seseorang melihat, mencium, atau bahkan sekedar membayangkan makanan, nah di area otak ini akan aktif mendengar, termasuk bagian yang berkaitan dengan sistem penghargaan atau reward dan pengaturan nafsu makan. Nah, pada sebagian orang, jalur otak ini reaksinya jauh lebih kuat terhadap rangsangan makanan. Jadi, menimbulkan keinginan makan yang intens dan sulit diabaikan, ya. Jadi kaitannya pengen nge-reward diri nih. Cuma pada sebagian orang yang muncul itu adalah fitur makan yang aktif. Kalau di sebagian orang lain mungkin fitur shopping yang aktif ya. Nah, selain faktor otak, hormon itu juga turut memainkan peran penting ya. Ada yang namanya ghrelin, hormon pemicu lapar. Ini bisa membuat rangsangan makanan terasa jauh lebih menggoda. Sebaliknya, ada si hormon leptin yang seharusnya memberi sinyal kenyang tapi tidak bekerja optimal pada sebagian individu, sehingga sinyal stop makan itu menjadi lebih lemah. Lebih dominan tadi si ghrelin ya, pemicu rasa lapar. Istilah food noise semakin populer sejak tahun 2022, ini seiring meningkatnya penggunaan obat-obatan untuk manajemen berat badan ya, untuk diet gitu ya. Jadi banyak pengguna yang merasa bahwa kebisingan atau pikiran soal makanan terus gitu ya, itu
tiba-tiba mereda setelah menjalani terapi ya. Jadi inilah yang kemudian mendasari para peneliti untuk lebih serius mengkaji food noise ini secara ilmiah. Dan ada sebuah jurnal ya, Nutrition and Diabetic, yang menyoroti bahwa food noise ini bisa memengaruhi kualitas hidup seseorang. Dan tentu saja jadi salah satu penyebab kegagalan banyak orang dalam menjalani program penurunan berat badan ya. Jadi kalau pikiran itu ke makanan aja, jangan dihujat ya, jangan mikir makanan mulu sih yang dipikir gitu ya. Enggak ya, ternyata memang fenomena itu ada dan ada basis ilmiahnya. Cuma sekarang semakin diteliti bagaimana untuk mereduksi atau meredam ya yang namanya food noise ini, karena cukup lumayan juga dampaknya ya, kaitannya dengan kesehatan ya kan. Kalau tidak berhasil menjaga berat badan ya, akhirnya kan akan obesitas ya, dan obesitas itu akan membuka peluang banyak penyakit. Kalau orang bilang, oh itu semata soal gak bisa jaga nafsu makan aja gitu ya, gak juga ya. Ada riset yang menunjukkan kalau food noise atau kepikiran makanan terus ini karena faktor genetik. Ada pengaruhnya, kondisi berat badan, pola tidur, stres ya, sampai hormon dalam tubuh itu turut mempengaruhi. Jadi bukan sekedar soal nggak bisa mengontrol diri aja gitu ya. Jadi yang sudah mulai merasa sering kepikiran makanan aja ya, padahal udah makan nih, udah kenyang harusnya, tapi coba ditelaah lagi apakah itu muncul karena ada stres yang berlebih atau ada kekecewaan atau apapun itu yang bisa menjadi pemicu. Nah mudah-mudahan bisa lebih aware ya, bisa lebih mengontrol, karena food noise ini juga kalau nggak disiasati itu bisa berbahaya juga ya untuk kesehatan tubuh Anda. Apalagi kalau kecenderungan pikiran makannya tuh pastinya bukan makanan sehat ya kan. Emang pernah ada orang kepingin makan salad terus gitu ya? Emang ada orang pernah kepingin makan yang makanan sehat gitu ya, yang konotasinya kayaknya gak enak gitu kan. Yang kepinginnya pasti yang manis, yang tinggi gula ya, yang gurih-gurih gitu kan, yang berlemak. Nah, jadi memang di sini juga diperlukan aware ya, kewaspadaan kita. Dan mudah-mudahan nanti apa yang tengah dikaji oleh para peneliti ini bisa menghasilkan satu terobosan terapi bagaimana bisa mereduksi keinginan untuk makan terus, untuk mikir makanan aja. Oke, 36 menit dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kita ke antik nih, antik dengan cinta sejati.

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Indonesia itu luas banget. Tapi, pernah penasaran gak? Mana sih provinsi yang paling luas dan yang paling imut di Indonesia? Provinsi terluas saat ini dipegang oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah adanya pemekaran wilayah di Papua, Kalimantan Tengah resmi jadi provinsi terluas dengan luas wilayah lebih dari 153.000 km persegi. Bayangin, luasnya hampir 1,5 kali lipat Pulau Jawa. Nah, kalau yang paling imut, pasti udah bisa tebak dong. Yap, DKI Jakarta. Meskipun jadi pusat ekonomi dan pemerintahan yang super sibuk, luas daratan Jakarta cuma sekitar 660 km persegi aja. Jadi, mau yang luasnya minta ampun, atau yang kecil-kecil cabai rawit, semuanya tetap satu, Indonesia.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Jatuh cinta bersama ikuti pendengar 57 menit dari pukul 9 dan 3 menit lagi adalah closing time untuk saya menemani Anda sejak pukul 5 pagi tadi. Jadi untuk momen ini saya mohon pamit undur diri ya pendengar, nanti akan diteruskan oleh penyiar berikutnya. Kemungkinan akan hadir Agus Maulana. Pendengar dimanapun Anda berada, sekali lagi terima kasih kebersamaannya. Salam sehat semua, tetap semangat, ciptakan kebahagiaan dimanapun berada ya. Satu lagi, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Saya RB Febriana.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 Tarakan. Halo, jumpa lagi ya bersama saya Agus Melana di siang hari ini. Siang yang kembali menyala ya, walaupun di akhir pekan. Dan seperti biasa di siang hari ini ya, kembali kami temani Anda dengan sejumlah program di akhir pekan ini. Mulai dari sajian informasi olahraga dalam dinamika olahraga di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan kemudian akan kami hadirkan pula beragam informasi dari kota Tarakan kita tercinta dalam berita Paguntaka di pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dan kemudian seperti biasa kami dendangkan ya lagu-lagu dangdut di pukul 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah dalam segmen Pro Dangdut. Dan tentunya juga kami akan perbarui ya informasi untuk Anda dari dalam dan luar negeri, tentunya dengan beragam lagu yang akan menemani aktivitas ataupun liburan pada akhir pekan Anda pada saat ini. Dan sebagai lagu pembuka ya, menjumpai kita di siang hari ini ada dari miliknya Sheldon dengan Pacarku.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

Ribas dengan sebelah hati ya, baru saja Anda nikmati di ruang dengan Anda di siang hari ini. Salah satu lagu favorit saya ya, di era-era 2009-2010 ya, kalau tidak salah. Dan pendengar, membuka jumpa kita di siang hari ini, ada informasi di mana pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara menghadiri opening ceremony Karya Kreatif Benuanta 2026 yang mana diinisiasi oleh perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara. Agenda tahunan ini dipusatkan di Kebun Raya Bundayati Tanjung Selor pada Kamis kemarin 27 Agustus 2026. Wakil Ketua DPRD Kalimantan Utara Haji Muhammad Nasir hadir secara langsung mendampingi jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Ia didampingi oleh anggota DPRD Kaltara, Korni Serliani. Acara ini mengusung tema kreasi Benuanta merajut warisan, menggerakkan ekonomi masa depan. Agenda ini dirancang sebagai wadah strategis untuk memacu pertumbuhan sektor ekonomi kreatif serta mempromosikan produk lokal. Muhammad Nasir menegaskan bahwa legislatif mendukung penuh langkah Bank Indonesia dalam merangkul pelaku usaha kecil di daerah. Menurutnya, UMKM adalah tulang punggung perekonomian daerah yang wajib dikawal keberlanjutannya. Dan Nasir juga Korni Seliani bersama Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang serta Wakil Gubernur Ingkong Ala berkeliling meninjau puluhan stand UMKM. Mereka berinteraksi secara langsung dengan para pengrajin dan pelaku usaha lokal. DPRD Kalimantan Utara berharap ajang KKB 2026 mampu memperluas akses pasar serta membuka peluang investasi baru. Dengan sinergi lintas sektor, produk unggulan Benuanta diyakini mampu bersaing secara global. Pendengar, informasi ini kami lansir dari rri.co.id.

Anda perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Pendengar masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Karang Taruna Provinsi Kalimantan Utara pendengar menggelar aksi sosial pembagian masker kesehatan gratis kepada masyarakat. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Karang Taruna Kalimantan Utara Wiwit Susanto sebagai upaya pencegahan penyakit saluran pernapasan akut atau ISPA di tengah perubahan cuaca. Pembagian masker ini dilakukan di beberapa titik keramaian di Kota Tarakan pada Rabu kemarin 27 Agustus 2026. Ribuan masker dibagikan kepada pengendara, pedagang, dan masyarakat umum yang beraktivitas di luar ruangan. Dan pendengar, Wiwit juga mengatakan aksi ini merupakan bentuk kepedulian pemuda terhadap kesehatan masyarakat Kalimantan Utara. Dan ia juga mengajak masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan tidak menyepelekan protokol kesehatan dasar. Wiwit juga menegaskan akan terus menggelar kegiatan sosial yang serupa sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat. Pendengar, informasi ini kami lansir dari rri.co.id.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Lo ini kerjaan siapa sih? Kerannya nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

Ada pepatah mengatakan, asam di gunung, garam di laut. Namun pepatah ini tak selalu benar. Karena di Krayan Kalimantan Utara, asam di gunung, garam pun di gunung. Kok bisa? Di Krayan, garam dihasilkan dari sumur-sumur masyarakat yang berada di pegunungan. Mata air asin ini sudah terbentuk jutaan tahun lalu. Namun keberadaannya baru diketahui masyarakat tahun 1932. Dari website Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, garam Gunung Krayan mengandung 90% yodium dan unsur lain seperti zinc, natrium, magnesium, besi, kalsium, dan kalium dengan kadar air kurang dari 5%. Cara membuat garam Krayan masih sederhana. Air asin dari sumur dimasukkan ke dalam wadah besar, lalu dimasak selama berjam-jam. Akan menghasilkan kristal-kristal putih garam yang masih basah, yang selanjutnya dikeringkan di bawah sinar matahari. Garam yang sudah jadi dikemas dalam dua bentuk, yaitu bubuk dan batangan. Salah satu kelebihan garam Krayan dalam laporan Jurnal Farmasi Sains dan Terapan Fakultas Kedokteran Gigi UGM mengungkapkan, garam Krayan dapat menghambat pertumbuhan bakteri penyebab plak gigi.

Berikan terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kami update informasi untuk Anda pendengar ya, khususnya untuk Anda para investor yang menyukai instrumen emas ya. Di mana untuk harga emas batangan bersertifikat Antam produksi PT Aneka Tambang TBK terpantau turun ya pada hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Penurunan harga tercatat mencapai Rp48.000 per gramnya dibandingkan perdagangan sehari sebelumnya. Dikutip dari laman Logam Mulia, emas Antam 1 gram kali ini dibanderol dengan harga Rp2.670.000. Harga ini kini berada di bawah level sebelumnya yang mencapai Rp2.718.000 per gramnya. Dan penurunan harga ini juga diikuti oleh seluruh ukuran emas yang diperdagangkan, di mana produk Antam ini tersedia berbagai ukuran, dari 0,5 gram hingga 1000 gram atau 1 kilogram. Dan beberapa update harga diantaranya ya, untuk harga emas Antam 0,5 gram berada di harga Rp1.385.000. Untuk 1 gramnya Rp2.670.000, untuk ukuran 5 gram di Rp13.125.000, dan 10 gramnya di harga Rp26.196.000. Dan penurunan harga emas Antam ini pendengar menjadi perhatian pelaku pasar dan masyarakat yang berinvestasi logam mulia. Masyarakat diimbau untuk memantau pergerakan harga emas sebelum melakukan transaksi pembelian maupun penjualan. Pendengar, informasi ini dapat Anda baca kembali di rri.co.id.

Sahabat kreatif, masa muda itu cuma sekali. Masa mau dihabisin buat hal yang bikin rugi? Waktu nongkrong emang seru, tapi pilih-pilih teman itu perlu. Pergaulan yang sehat bukan berarti kamu harus jadi Cooper, tapi tentang gimana kamu bisa saling dukung dan berkembang bareng. Cari circle yang kalau punya mimpi, mereka semangatin, bukan malah ngejatuhin atau ngajakin ke hal-hal negatif. Teman yang baik itu tahu batasan dan saling menghargai. Jadi, yuk filter lingkaran pertemananmu, jadilah versi terbaik dirimu bersama dengan teman-teman yang tepat.

0: Kutra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas. Saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Pendengar masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kita kembali update informasi dari dunia olahraga pendengar, di mana AC Milan meraih kemenangan kedua secara beruntun di Serie A di bawah asuhan Ruben Amorim setelah mengalahkan Venezia 2-0 di San Siro pada hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Mereka mengakhiri rekor 4 pertandingan Liga tanpa kemenangan di kandang. Gonzalo Ramos membuka skor pada menit ke-12 dengan tendangan keras setelah lolos dari jebakan offside. Gol bunuh diri Redon Hal-Hal memastikan kemenangan di akhir pertandingan. Dan Venezia hampir menyamakan kedudukan melalui Johnny Eboah, namun diblok oleh Strahinja Pavlovic. Filip Stankovic melakukan beberapa penyelamatan penting untuk menggagalkan peluang Milan di babak yang pertama. Dan pendengar, Ramos kembali gagal mencetak gol di babak pertama setelah tendangannya diselamatkan oleh Stankovic. Yunus Musa membentur mister gawang dari jarak 4 yard setelah tendangan bebas Luka Modric. Dan Adams menemukan ruang tembaknya namun diblok oleh Mario Gila. Alexis Salemakers memberikan umpan kepada Ramos yang mencetak gol yang kedua oleh Milan. Ardon Jazari dimainkan di belakang dan tembakannya memantul dari Hal-Hal untuk gol bunuh diri. Dan Milan kembali memenangkan pertemuan ini dengan 2 gol atau lebih untuk keenam kalinya secara berturut-turut. Dan pendengar, Milan kini menjadi salah satu tim yang belum terkalahkan di Serie A pada musim ini. Amorim berharap timnya bisa mempertahankan konsistensi ini di pertandingan-pertandingan berikutnya. Dengan 2 kemenangan dari 2 pertandingan, Amorim percaya Milan telah menunjukkan bahwa mereka adalah kandidat kuat untuk Scudetto pada musim ini. Pendengar, informasi ini kami lansir dari rri.co.id.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Jepang akan mengarahkan helikopter pasukan bela diri Jepang, pendengar, untuk membantu Indonesia dalam menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Kementerian Pertahanan Jepang menyatakan bantuan ini diberikan atas permintaan pemerintah Indonesia sebagai bagian dari kegiatan bantuan bencana internasional. Dalam unggahannya, Kementerian Pertahanan Jepang menyebut kapal JS Kunisaki akan membawa 3 helikopter. Helikopter ini berjenis JGSDF CH-47 ke Indonesia setelah seluruh persiapan rampung. Dan belum dijelaskan lokasi penempatan 3 helikopter maupun kapan tepatnya armada itu tiba dan mulai digunakan. Bantuan Jepang ini diumumkan usai Indonesia, Jepang, dan Australia melakukan pertemuan trilateral tingkat Menteri Pertahanan pada 26 Agustus 2026 kemarin. Menteri Pertahanan Jepang Koizumi melakukan pertemuan virtual trilateral perdana dengan Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marles. Adapun lainnya seperti Menteri Pertahanan Sharif Samsudin. Ketiga menteri dalam pertemuan ini membahas situasi keamanan di kawasan Indo-Pasifik dan menyatakan komitmen untuk bekerja sama dalam menjaga perdamaian serta stabilitas regional dan global. Pendengar, informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya, karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga, kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar Anda ikuti dinamika olahraga yang disiarkan langsung dari Pro 3.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Manchester City taklukkan Crystal Palace 4-1 di Liga Premier Inggris. Bayern Munich awali Bundesliga dengan pesta gol 5-1 atas Stuttgart. Menpora RI mengapresiasi penyelenggaraan Merdekaran 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Manchester City meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Crystal Palace pada pekan kedua Liga Primer Inggris di Stadion Selhurst Park dini hari tadi. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-17 melalui sundulan memanfaatkan umpan silang Antoine Semenyo. Ryan Cherki menggandakan keunggulan pada menit ke-54 sebelum Palace memperkecil ketertinggalan lewat gol bunuh diri kiper Gianluigi Donnarumma. Cherki dan Haaland kemudian masing-masing mencetak gol kedua, memastikan kemenangan The Citizens dengan skor telak 4-1. Usai pertandingan, pelatih City Enzo Maresca mengaku timnya sempat kesulitan pada awal laga meski akhirnya berhasil mengontrol jalannya permainan.
1: Yeah, I think the performance overall was...
2: Saya rasa secara keseluruhan penampilan kami bagus. Kami kesulitan pada 5-10 menit pertama karena melakukan pressing dengan cara yang kurang tepat. Kemudian kami melakukan penyesuaian dan setelah itu saya rasa kami bisa mengendalikan pertandingan. Kami mencetak 4 gol, bahkan mungkin bisa mencetak lebih banyak lagi dan kami tidak banyak memberikan peluang kepada lawan.
0: Manchester City kini mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di papan atas klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027. Sementara Crystal Palace terpuruk di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 laga musim ini.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich mengawali Bundesliga musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 5-1 atas Stuttgart di Allianz Arena dini hari tadi. Dayot Upamecano membawa Bayern unggul lebih dahulu pada menit ke-16 setelah tampil dominan sepanjang babak pertama. Stuttgart sempat menyamakan skor melalui Josa Wagnermann pada menit ke-52 sebelum Marcel Ollis kembali membawa Bayern unggul 3 menit berselang. Gol bunuh diri Wagnermann membawa tuan rumah menjauh 3-1 sebelum 2 gol Alexander Pavlovic dan Luis Diaz menutup pertandingan dengan skor akhir 5-1. Usai laga, pelatih Bayern Munich Vincent Kompany mengaku terkesan dengan performa para pemainnya.
1: Saya sudah menyampaikan kepada para pemain, tidak ada pertandingan yang benar-benar sempurna dan laga hari ini juga demikian. Namun, penampilan mereka sangat mengesankan, terutama respons setelah mencetak gol pertama, kemudian gol kedua dan ketiga, hingga mereka terus bermain dan berusaha sampai menit terakhir. Saya rasa Michael Ollis bahkan masih berada di lapangan pada menit ke-91. Tom Bischoff kemudian mendapatkan bola dan kembali memainkannya dengan cepat. Menurut saya, jika kami tidak mampu meningkatkan tempo permainan setinggi itu, ruang-ruang untuk menyerang tidak akan terbuka. Kami memainkan pertandingan yang sangat bagus melawan Stuttgart. Memang membutuhkan waktu, tetapi pada akhirnya para pemain mampu melakukan hal yang tepat.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan perolehan 3 poin. Hasil tersebut menjadi modal positif bagi sang juara bertahan dalam mengawali musim 2026-2027.

Beralih ke Liga Prancis, pendengar. Laga Lille kontra Paris Saint-Germain berakhir dramatis dengan skor imbang 2 sama pada pekan kedua Liga Prancis musim 2026-2027. Bermain di Decathlon Arena dini hari tadi, Lille unggul lebih dahulu lewat Haken Arnar Haraldsson pada menit ke-21. Dylan Bagua kemudian menggandakan keunggulan Lille pada menit ke-84. Tertinggal, PSG kemudian bangkit lewat gol Vitinha pada menit ke-90. Gol sundulan Marquinhos pada masa injury time menyelamatkan PSG dari kekalahan. Hasil imbang membuat Lille tetap memimpin klasemen Liga Prancis dengan mengantongi 4 poin dari

0: Dari sepak bola, kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi menjadi pembalap tercepat pada sesi praktis MotoGP Aragon di sirkuit Motorland tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 45,455 detik sekaligus memecahkan rekor tercepat di lintasan tersebut. Alex Marquez menempati posisi kedua dengan selisih 0,010 detik dari Bezzecchi, sedangkan sang kakak Marc Marquez menyusul di tempat ketiga. Usai latihan, Bezzecchi mengaku ini merupakan hasil positif terlebih setelah kembali dari cedera.
1: Yeah, was a positive day. I felt
2: ini merupakan hari yang positif. Sejak pagi saya merasa baik. Kemudian kami bekerja dengan baik di antara sesi-sesi yang berlangsung. Sore ini saya mampu membuat kemajuan yang mulus, baik dalam hal penyetelan maupun gaya berkendara. Memang masih ada beberapa bagian dalam gaya berkendara saya yang perlu disesuaikan. Mungkin saya sedikit berlebihan dan berusaha melakukan terlalu banyak hal. Tetapi selain itu, saya tidak bisa terlalu banyak mengeluh.
1: Apart from this, can't complain too much.
0: Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pembalap sebelum menghadapi sesi kualifikasi yang akan berlangsung sore ini. Selisih waktu yang tipis antar pembalap membuat persaingan diprediksi berlangsung ketat.

Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atau Menpora RI Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini, di mana peserta datang dari berbagai kalangan. Informasi selengkapnya disampaikan Nir Abdul Litiloli.

0: Kemerdekaan 2026. Bagi pelatih asal Inggris ini, Merdekaan menjadi salah satu pengalaman yang luar biasa.
1: Ya, luar biasa. Masa saya memulai perlombaan bersama pelari elit itu dan kemudian mencoba untuk mengimbangi mereka, itu hal lainnya. Namun bisa menikmati jalanan di Jakarta dan menjadi bagian dari perayaan ini sangat spesial bagi saya.

0: Masih dari ajang Merdekaran, pendengar, atlet nasional Odek Tan Lai Bahu mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026 yang diselenggarakan pagi tadi di Jakarta. Odek Tan berharap pelaksanaan di tahun berikutnya akan lebih meriah. Selengkapnya kita simak laporan Nur Diansyah. Duduk.
1: Ya, terima kasih Sanjita. Pendengar, atlet nasional Odek Tan Lai Bahu mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026. Pernyataan tersebut disampaikannya menjuarai kelas umum putri 8 km di kawasan Monas pagi tadi. Odek Tan menilai pelaksanaan ajang di tahun ini berjalan dengan baik dan tertib. Ia mengapresiasi usaha pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam menyukseskan kegiatan ini. Odek Tan berharap Merdekaran dapat kembali dihadirkan di tahun depan dengan jumlah peserta yang lebih banyak dibandingkan tahun ini.

Ya, pendengar, Merdekakan 2026 sendiri merupakan ajang lari maraton berjarak 8 km yang dimulai dari depan Istana Negara, menyusuri jalanan protokoler seperti MH Tamrin dan Dukuh Atas sebelum akhirnya kembali ke depan istana. Tahun ini, pendengar, Merdeka Run setidaknya diikuti hingga 12.000 peserta yang meliputi masyarakat umum, komunitas lari, hingga kaum disabilitas. Kegiatan ini ditutup dengan penyerahan medali kepada para peserta, dilanjutkan pengumuman juara kelas umum 8 km dan juga kelas master 8 km untuk putra dan putri. Lalu dilanjutkan undian hadiah dan ditutup dengan...

0: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkari janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: pulang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital, dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Gitu.
1: Iya juga ya.
0: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar Anda ikuti Berita Paguntaka.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan berita paguntakan.

0: Dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka, Sabtu 29 Agustus 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini dapat Anda dengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjungselor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Agus Maulana, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Pendengar dan pemirsa, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang mendorong pelaku UMKM untuk memanfaatkan momentum tersebut untuk meningkatkan kualitas usaha, memperluas pasar, dan naik kelas. Hal itu disampaikan oleh Gubernur pada pembukaan Karya Kreatif Benuanta pada beberapa hari yang lalu.
1: KKP 2026 ini luar biasa. Ya, kita bersyukur dilaksanakan di Taman Budaya di Bulungan.
2: Karya Kreatif Benuanta atau KKB tahun 2026 resmi dibuka di Kebun Raya Bundayati, Kabupaten Bulungan. Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang menegaskan KKB tahun ini tidak boleh sekadar menjadi ajang pameran, tetapi harus mampu mendorong pelaku UMKM naik kelas dan menggerakkan ekonomi daerah. Gubernur mengapresiasi Bank Indonesia yang untuk pertama kalinya membawa pelaksanaan KKB ke Bulungan setelah 6 kali berturut-turut digelar di Tarakan. Menurut Gubernur, pemindahan lokasi KKB ke Ibu Kota Provinsi Kaltara menjadi momentum untuk memperluas manfaat kegiatan kepada masyarakat dan pelaku UMKM di Bulungan maupun daerah lainnya. Gubernur menyebutkan antusiasme pelaku usaha terlihat dari terpenuhinya 60 stan UMKM dalam kegiatan tersebut. Dengan mengusung tema kreasi Benuanta merajut warisan, menggerakkan ekonomi masa depan, KKB tahun ini juga diramaikan berbagai pertunjukan seni dan budaya serta menghadirkan artis ibu kota selama 3 malam.
1: KKB 2026 ini luar biasa. Ya, kita bersyukur dilaksanakan di Taman Budaya di Bulungan yang selama ini selamat 6 kali berturut-turut itu belum pernah disalahkan di Bulungan, semua di Tarakan atau mungkin di Malino. Nah, sekarang saya minta untuk BI melaksanakan di Bulungan.
2: Data Nusir Kabupaten Bulungan, Ramlan RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikutnya pendengar dan pemirsa, adanya gelombang udara Kelvin di wilayah atmosfer Kalimantan Utara membuat hujan lokal masih bisa dirasakan oleh masyarakat.
3: Hujan di masa El Nino itu bukan berarti di saat El Nino itu tidak ada hujan sama sekali ya, itu tergantung dinamika atmosfer di suatu wilayah.
4: Adanya gelombang Kelvin di wilayah atmosfer Kalimantan Utara membuat hujan lokal masih bisa dirasakan oleh masyarakat. Forecaster BMKG Juwata Tarakan Muhammad Reza Saputra mengatakan dinamika udara di Kaltara berbeda dengan daerah lainnya. Jika daerah lainnya saat ini mengalami musim panas dan kekeringan akibat El Nino, namun untuk Kaltara gelombang Kelvin di atmosfer membawa uap air yang banyak sehingga meningkatkan pertumbuhan awan hujan. Dan selama beberapa hari ke depan, hujan akan turun di daerah Malinau, Bulungan, dan Nunukan dengan intensitas sedang hingga lebat.
3: Hujan di masa El Nino itu bukan berarti di saat El Nino itu tidak ada hujan sama sekali ya, itu tergantung dinamika atmosfer di suatu wilayah. Nah, kebetulan ini Kalimantan Utara dinamika atmosfernya itu berbeda dengan wilayah lain, terutama wilayah-wilayah yang di utara Indonesia ya, termasuk Kalimantan Utara dan sebagian Kalimantan Timur di bagian utaranya. Nah, kenapa kok bisa terjadi hujan? Karena terdapat gelombang Kelvin atau gelombang atmosfer yang aktif di wilayah sebagian wilayah Indonesia, sebagian utara ya, termasuk Kalimantan Utara ini, seperti itu. Jadi gelombang atmosfer ini membawa uap air yang banyak yang menyebabkan pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah Kalimantan Utara, termasuk Kalimantan Utara sendiri.
4: Reza menuturkan, untuk Tarakan sendiri, kondisi cuaca masih cenderung cerah berawan. Dan jikapun terjadi hujan, intensitasnya masuk kategori ringan dan bisa terjadi pada malam atau dini hari. Japar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Panguntaka siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Berikutnya pendengar dan pemirsa, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan melakukan pengerukan di Jalan Pantai Amalama, tepatnya di depan gedung FKIP Universitas Borneo Tarakan. Kegiatan ini dilakukan karena adanya batu bara aktif di bawah badan jalan yang rawan terbakar dan berpotensi merusak jalan.
5: Di atas itu, jalan itu sudah saya crossing, sudah kami potong.
6: Pemerintah Kota Tarakan bergerak cepat untuk mengatasi adanya batu bara aktif yang ada di bawah badan jalan di Jalan Pantai Amalama, tepatnya di depan gedung FKIP Universitas Borneo Tarakan yang rawan terbakar dan berpotensi merusak jalan. Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUTR Tarakan sedang dilakukan pengerukan di lokasi menggunakan ekskavator. Akibat kegiatan ini, DPUTR Tarakan menutup sementara jalan di Pantai Amalama. Kepala DPUTR Tarakan, Vandariansyah, menjelaskan pihaknya sudah memotong badan jalan agar kendaraan tidak bisa melintas di titik tersebut. Secara teknis, DPUTR mengupas badan jalan sampai menemukan lapisan batu bara. Pengerukan mulai dilakukan sejak Kamis kemarin dan dari hasil di lapangan, kedalaman batu bara mencapai sekitar 2 meter.
5: Di atas itu, jalan itu sudah saya crossing, sudah kami potong. Bisa berlalu-lalang lagi di situ. Terus teknisnya kami mengupas badan jalan sampai ketemu batu bara gitu. Nah, setelah itu ada batu bara yang memang dapat di permukaan dan juga ada batu bara yang kelihatannya dalam jam. Sehingga itu perlu penanganan lanjut gitu. Jadi tidak bisa satu kali penanganan gitu.
6: Terkait waktu penyelesaian, Vandariansyah mengaku belum bisa memastikan sebab pihaknya baru menangani batu bara yang ada di permukaan. Sementara diperkirakan masih ada batu bara yang berada di kedalaman tanah. Adapun batu bara yang sudah dikeruk dari permukaan untuk sementara ditimbun di area putaran jalan. Tujuannya untuk memutus rambatan panas agar api tidak menyebar ke seberang jalan yang juga terdapat lapisan batu bara. Penanganan ini dilakukan secara kolaborasi bersama Pertamina, Medco, Sukopindo, dan BPBD Tarakan. DPUTR Tarakan fokus pada penanganan di badan jalan, sementara penanganan menyeluruh akan dilakukan tim gabungan. Sebelumnya, DPUTR Tarakan juga telah memperbaiki jalan alternatif melalui XTMMD sepanjang 1 km dengan lebar 8 hingga 10 meter agar masyarakat tetap bisa ke arah Pantai Amalama. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita Paguntaka pada siang hari ini. Kembali kami sampaikan sari berita di antaranya. Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang mendorong pelaku UMKM untuk memanfaatkan momentum untuk meningkatkan kualitas usaha, memperluas pasar, dan naik kelas. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan melakukan pengerukan di Jalan Pantai Amalama, tepatnya di depan gedung FKIP Universitas Borneo Tarakan akibat adanya batu bara aktif. Wakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya Agus Maulana, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
7: Sekian berita Paguntaka.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Prodangdut adalah kita. Satu lagu pembuka dari miliknya Nita Thalia dengan Krisna Mukti ya, Kopi Susu. Jadi lagu pembuka di segmen Prodangdut kita di siang hari ini ya. Selamat siang untuk Anda para pendengar dan sekaligus pecinta dangdut yang ada di tanah air, khususnya yang ada di kota terkan kita tercinta, yang ada di Malinau, Bulungan, Tanah Tidung, Nunukan, dan dimanapun Anda mendengarkan siaran kami pada siang hari ini. Dan apa kabarnya nih hari ini ya, sudah hari Sabtu lagi. Alhamdulillah ya, kita sudah sampai lagi di hari-hari yang bikin lega ya, bikin plong, bikin kita mengisi energi kembali setelah semingguan ini dihabiskan ya energinya dengan aktivitas-aktivitas yang padat. Dan kalau hari Sabtu begini biasanya suasananya memang agak beda ya pendengar ya. Ada yang libur, ada yang masih tetap kerja seperti saya. Ada yang dari pagi juga sudah punya rencana ya mau pergi kemana. Dan biasanya yang introvert ya, ada yang bilang sudahlah di rumah saja hari ini, mengisi energi di dalam rumah dengan kesendirian ya, menikmati waktu me time-nya. Me time dengan kopi, dengan teh, dengan film-film yang bisa dinikmati ya di Sabtu Minggu ini. Nah, sembari menemani Anda ya para pendengar menjalankan aktivitas siang hari ini, kembali kita hadirkan lagu-lagu dangdut pilihan ya dari para penyanyi dangdut tanah air ya dalam segmen Pro Dangdut kita di siang hari ini. Dan kembali kami buka line telepon untuk Anda yang ingin bergabung ya, ingin menyemarakan Kota Tarakan di siang hari ini. Kembali di 0821-5320-9845. Untuk request lagu yang ingin Anda dengar atau sekedar sapa-sapa ya, sapa-sapa para pendengar kita di siang hari ini, atau mau titip salam untuk kekasih tercinta ataupun untuk mantan yang saat ini belum juga bisa dilupakan ya.

Baik, lagu-lagu dangdut ya, di antaranya ya bisa membuat kita bergoyang. Dan bicara soal goyang nih, kali ini kita coba putarkan satu buah lagu dari miliknya Nurul Seruni dengan Goyang Asoy.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Produk Dutangdut adalah kita. Malam Minggu ya, yang dimainkan oleh Roma Irama. Baru saja berlalu dari ruang dengar Anda di Produk Dutangdut kita pada siang hari ini. Malam Minggu ya, lagu yang cocok memang untuk kita putarkan ya menjelang malam Minggu kita pada akhir bulan ini, tanggal 29 Agustus 2026. Kembali kami sapa Anda, pendengar dan sekaligus pecinta dangdut tanah air ya, yang ada di Kalimantan Utara pada umumnya. Kembali kami buka line telepon di 0821-5320-9845 untuk Anda yang ingin bergabung bersapa-sapa ria ya pada siang hari ini, atau request lagu yang pengen didengarkan. Kembali di 0821-5320-9845. Dan setelah ini pendengar, untuk Anda ya yang di ponselnya ada aplikasi TikTok ya, boleh nanti bergabung bersama, berinteraksi bersama, dan kita ya bercengkrama ya, beramai-ramai di TikTok kita ya, di RRI Tarakan. Sekali lagi, di TikTok kita di RRI Tarakan, untuk Anda yang ingin bergabung di Pro Dangdut kita di live TikTok ya. Setelah ini akan kita live bareng-bareng, tentunya masih di segmen Pro Dangdut kita ya di siang hari ini Pak, sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Baik, lagu berikutnya untuk Anda nikmati di siang hari ini ada dari miliknya Rita Sugiarto dengan Cinta Setengah Mati. Khusus untuk Anda yang saat ini sedang menggebu-gebu ya, jatuh cinta kepada pacar ataupun kepada seseorang yang masih belum didapatkan.

Ketika Anda mendengar bunyi ini, coba Anda bayangkan jika di dalam mobil ambulans itu adalah ibu, ayah, atau anak kita yang sedang berjuang antara hidup dan mati. Mereka sedang berpacu dengan waktu. Maka berempatilah dengan memberikan jalan agar nyawa orang yang sedang berjuang ini bisa terselamatkan.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Pendengar, lagu dari miliknya Imam S. Arifin dengan Ditinggal Mentah-Mentah ya, menjadi lagu penutup di jumpa kita dalam Prodangdut pada siang hari ini, dan sekaligus menjadi lagu penutup di jumpa kita dalam Tarakan siang ini. Saya Agus Maulana pamit undur diri, tentunya sampai jumpa esok hari masih dengan program update informasi dan juga musik yang akan menemani aktivitas ataupun akhir pekan Anda. Dan selamat sore pendengar, dan selamat bermalam minggu nanti.

0: Eh, Paci, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Maci. Cepat, ya.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Selamat sore, kembali menjumpai ruang dengar Anda. Kali ini bersama dengan saya Jubaida di sini. Gimana kabarnya di sore hari ini yang wow, panas banget ya Kota Tarakan ya, luar biasa sekali. Tapi ya sepertinya kalau cuaca yang kayak gini tuh malah lebih melancarkan kegiatan ya, karena bisa lebih set-set kemana aja. Yang pasti jangan lupa untuk selalu bersyukur, nikmatin hari ini sebaik-baiknya, karena setiap hari itu adalah hari terbaik untuk kita, karena tidak semua orang bisa melewati hari-harinya dengan baik. Makanya jangan terlalu banyak keluh, jangan terlalu banyak kecewa ya. Tinggalin kecewanya di hari ini, besok harus lebih semangat lagi, lebih wake up lagi, dan juga tentunya lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang positif-positif yang bisa kita lakukan, yang bisa kita salurkan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Tentunya di sore hari ini edisi 29, udah 29 aja nih, tinggal 2 hari lagi kita akan melewati bulan kemerdekaan di Agustus ini, dan kita akan masuk di bulan baru ya. Semoga planning-planning kita di bulan Agustus yang udah kita catat ya untuk planning di bulan depan itu bisa terlaksana, terrealisasi dengan baik pastinya. Jangan lupa untuk RRI ini bakalan banyak sekali nih kegiatan-kegiatan untuk perayaan RRI Fest dan juga hari ulang tahun RRI. Jadi pastikan Anda bisa selalu mengupdate informasi ini melalui Instagram kita juga sudah ada ya. Apalagi untuk perayaan RRI Fest itu banyak sekali loh lomba-lomba, ada parade musik, ada jalan santai, ada lomba MC juga ya tingkat SD dan juga tingkat SMP. Ada apa lagi ya? Kalau nggak salah tuh ada banyak deh pokoknya. Dan kita juga nanti bakalan ada yang namanya UMKM ya, juga nanti bakalan ada stand di Kampung 4 yang tentunya bakalan ngerayain lagi, rame-rame lagi nih bareng kita di RRI Tarakan. Jadi pastikan jangan sampai Anda sampai kelewatan dengan event-event yang sudah kita hadirkan untuk Anda. Oke, kalau seperti itu sembari membersamai Anda yang lagi gatel-gatel kepalanya soalnya kebanyakan pikiran, kebanyakan kerjaan, malah mana lagi panas banget ya. Ringanin dulu mungkin ya sama es teh atau enggak es kelapa. Aduh, enak banget nih, seger-seger ya. Apalagi kalau ditemenin sama lagu dari Say dengan judul Sayang.

0: ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau marah. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan-angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gary79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Pendengar Prosa Utara kan kanal informasi dan inspirasi kembali memberikan informasi-informasi untuk Anda pendengar. Kali ini Jepang akan mengerahkan helikopter pasukan bela diri Jepang untuk membantu Indonesia menangani karhutlah di Kalimantan nih. Dan Kementerian Pertahanan Jepang menyatakan bahwa bantuan tersebut diberikan atas permintaan pemerintah Indonesia sebagai bagian dari kegiatan bantuan bencana internasional. Dan dalam unggahan yang sama, Kementerian Pertahanan Jepang juga menyebutkan kapal JS Kunisaki akan membawa 3 helikopter. Helikopter ini berjenis JGSDF atau CH-47 ke Indonesia setelah seluruh persiapan rampung. Belum dijelaskan lokasi penempatan 3 helikopter maupun kapan tepatnya armada ini tiba dan mulai digunakan. Namun bantuan Jepang ini pun akan diumumkan usai Indonesia, Jepang, dan Australia melakukan pertemuan trilateral tingkat Menteri Pertahanan pada tanggal 26 Agustus 2026. Dalam hal ini pendengar, Menteri Pertahanan Jepang Koizumi menemukan juga virtual trilateral perdana dengan Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marles. Adapun lainnya seperti Menteri Pertahanan Jeffrey Samsudin dan juga ketiga menteri dalam pertemuan tersebut membahas situasi keamanan di kawasan Indonesia Pasifik. Informasi ini pendengar bisa Anda baca tentunya di laman kami di rri.co.id.

0: Aduh, Pak RT, rajin amat sih nyapu daun kering. Tapi kok dipisahin gitu sampahnya? Kan jadi ribet. Mending langsung buang semua aja ke truk sampah.
1: Loh, Mas Budi, ini bukan sembarang sampah. Sisa sayur dari dapur sama daun kering, ini namanya sampah organik. Kalau cuma dibuang TPA, malah bikin bau dan gas metana yang bahaya.
0: Walah, terus kalau nggak dibuang, mau diapain emangnya, Pak?
1: Bisa jadi emas hitam lah, alias kompos. Cukup masukin ke wadah tertutup atau lubang biopori, kasih sedikit pengurai, diemin beberapa minggu, jadi deh pupuk gratis buat tanaman Mas Budi di depan rumah. Subur kan?
0: Wah, bener juga ya. Hemat uang untuk beli pupuk, dan lingkungan juga lebih bersih nih. Mulai besok saya pisahin deh sampahnya.
2: Jangan biarkan sisa organikmu menumpuk jadi masalah. Ubah sampah jadi manfaat dengan pengomposan sederhana dari rumah. Mari pilah, mari olah.

cerita mistis, melainkan sosok nyata yang sangat langka. Kenalkan, kucing merah Kalimantan atau Cato Puma Badia. Setelah 20 tahun menghilang dari pandangan, predator eksotis berbulu merah kastanya ini baru saja terekam kembali oleh kamera peneliti di jantung Taman Nasional Kayan Mentarang, Malinau. Berbeda dengan kucing rumahan, satwa endemik asli Borneo ini memiliki tubuh ramping dengan ekor yang sangat panjang, hampir sepanjang badannya sendiri. Mereka adalah indikator bahwa hutan kita masih sehat. Namun populasinya kini terancam punah, kurang dari 2.500 ekor saja di alam liar. Malinau adalah salah satu rumah terakhir mereka. Dengan menjaga hutan, berarti menjaga kelangsungan hidup si kucing merah ini agar tidak benar-benar menjadi legenda. Stop perburuan liar, jaga habitatnya sekarang juga.

Lagu dari Exana, Pergi Tapi Tak Meninggalkan. Wah, galau banget ya sore-sore kayak gini dengerin lagu ini. Ini udah pasti banyak yang nostalgia nih sama lagu ini. Relate banget sama pasangan yang sebenarnya cocok-cocok aja, tapi mungkin ada sesuatu hal yang merasa bahwa udah gak sevisi mungkin, atau udah gak semisi mungkin. Jadi pada akhirnya harus pergi meninggalkan, yang walaupun dia mengatakan bahwa gak benar-benar pergi kok, masih ada kok. Tapi di mana gitu ya. Dan tentunya akan masih banyak sekali lagu-lagu yang akan menemani sore hari Anda dengan lagu-lagu yang mungkin akan bikin Anda happy, akan buat Anda mellow ya, tambah mellow yang udah mellow tambah mellow ya. Atau yang akan membuat Anda nostalgia dengan masa-masa dulu, zaman-zaman masih muda ya. Jadi pastikan Anda bisa stay bersama dengan kami di 97,9 MHz, dan juga kali ini akan kembali mendengar kami hadirkan informasi untuk Anda. Datangnya dari Menteri Ekonomi Kreatif nih, ada Teku Rifki Hasra, yang mana katanya ingin memperkuat sinergi Indonesia dan Filipina untuk mendorong ekosistem ekonomi kreatif ASEAN. Nah, hal ini tuh dibahas saat Teku Rifki menerima kunjungan Duta Besar Filipina untuk Indonesia, yakni Christopher B. Montero. Katanya dalam pertemuan ini pun membahas terkait dengan pemerataan potensi ekonomi kreatif dua negara ini, serta ada optimalisasi nota kesepahaman atau MOU. Tak hanya itu pendengar ya, keduanya juga membahas persiapan World Conference on Kreatif Ekonomi atau WCCE tahun 2026. Dan mengutip keterangan pada tanggal hari ini 29 Agustus, Teku Rifki menilai bahwa kedua negara ini memiliki kesamaan sekaligus potensi yang saling melengkapi. Ia berharap kolaborasi talenta kreatif kedua negara ini dapat melahirkan inovasi baru untuk memberikan manfaat kebersamaan antara dua negara. Sementara itu, Dubes Christopher ini menyatakan ketertarikan untuk mempelajari pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Ia juga termasuk kelembagaan Kementerian Ekonomi Kreatif. Dan tentunya informasi ini pendengar bisa menjadi informasi yang bisa Anda baca di hari ini. Untuk lebih lengkap, untuk lebih jelas, Anda bisa langsung mengunjungi laman kami di rri.co.id. Kalau tadi lagu dari Exxon dengan judul Pergi Tapi Nggak Ninggalin, kalau kali ini ada lagu dari Femila dengan Hanya Cinta Kamu.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
2: Wah!

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Thank you.

0: kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional. Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

Pendengar Pro Sultan Rakan, kanal informasi dan inspirasi. Saat lagi akan kami hadirkan untuk Anda, yakni Lintas Banjar Nusantara. Ya, yang pasti informasi akan kami update pendengar, mulai dari Palangkaraya, Samarinda, Banjarmasin, Tarakan, dan juga Nunukan. Jadi pastikan Anda stay bersama dengan kami di 97,9 MHz dan juga dipancarluaskan hingga ke 99,9 MHz dan juga di RRI Digital pastinya. Nanti bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official. Namun sebelumnya kami hadirkan informasi-informasi nasional terlebih dahulu. Kali ini ada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri yang mempercepat pemulihan dokumen warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Layanan jemput bola dilakukan bersama Dinas Dukcapil Kabupaten Manggarai dengan mendukung personil dan juga peralatan dari pusat. Layanan hari ketiga ini dipusatkan di Desa Longko, Kecamatan Uwirei, Kabupaten Manggarai. Warga ini pun mayoritas bekerja sebagai petani dan juga mendatangi posko untuk mengganti dokumen kependudukan yang rusak ataupun hilang. Direktur Imigrasi Data Kependudukan Nasional Dirjen Dukcapil Handayani Ningrum mengatakan bahwa warga dapat memperoleh dokumen pengganti tanpa prosedur yang rumit. Dan pelayanan ini pun dilakukan langsung oleh percepatan pemulihan administrasi kependudukan pasca bencana. Selama sekitar 7 jam pelayanan di Desa Longko, petugas menerbitkan 188 dokumen kependudukan. Dan layanan tersebut juga mencakup 59 kartu keluarga dan 59 keping KTP elektronik. Ya, mendengar informasi-informasi ini pun bisa Anda baca lebih lengkapnya di laman kami yakni rri.co.id.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.

0: Eh, Jang.
1: Woi. Gini, aku nih mau dengar berita.
0: Eh, berita apa lagi yang kau mau?
1: Anu, berita daerah, Bah. Tapi, Jang, adakah ya yang terpercaya, terupdate, ndak hoax?
0: Oh, ada, Bah.
1: Alah, botek mula tuh.
0: Oh, betul, Bah. Ujang baku nih, apa juga yang aku tahu? Jangankan berita Sekaltara, Sekalimantan pun ada.
1: Oh, iya Kajang?
0: Oh, betul lah.
2: Berita Paguntaka, berita seputar Kota Tarakan, pukul 1 siang. Berita Kaltara, berita terkini seputar Kalimantan Utara, pukul 7 pagi. Dan Lintas Banjar, Nusantaraya, berita seputar Kalimantan, pukul 5 sore. Dengarkan setiap hari, kecuali hari Minggu.

0: Banjar Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin edisi hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya dan juga Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Aminuddin, inilah dia Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dan pemirsa, lintas Banjar Nusantaraya dari Kalimantan Timur ada rekan saya Fadel. Halo, Bung Fadel, apa kabar?
1: Halo juga, alhamdulillah kabar baik ini rekan. Amin. Sebaliknya bagaimana informasi dan juga kabar di Palangkaraya sore hari ini?
0: Wah, Palangkaraya, alhamdulillah kami semua sehat, tapi kabut semakin pekat ini. Kalau di Kaltim sendiri bagaimana nih?
1: Ya, untuk peningkatan titik panas atau hotspot di Kalimantan Timur juga tampaknya masih muncul yang baru ya. Dan kebakaran hutan dan lahan juga tampaknya masih terjadi setiap hari nih, rekan Amin. Dan bahkan informasinya nanti yang akan kami sampaikan ini juga terkait hal ini.
0: Wah, langsung saja selengkapnya rekan Fadel informasi Anda.
1: Baik, terima kasih rekan Amin. Pendengar dan pemirsa RRI, kebakaran hutan dan lahan meluas di KHDTK Labanan Kabupaten Berau Kalimantan Timur. Api cepat membesar akibat vegetasi kering dan angin kencang hingga mendekati sekolah hutan orang utan. Petugas gabungan berjibaku memadamkan api meski terkendala keterbatasan peralatan dan juga jauhnya sumber air dari lokasi kebakaran. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami dari Berau.
2: Kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di kawasan hutan dengan tujuan khusus Labanan, Kabupaten Berau. Api dengan cepat membesar akibat kondisi vegetasi yang didominasi semak dan belukar kering, ditambah tiupan angin kencang di lokasi kejadian. Petugas gabungan berjibaku melakukan pemadaman agar kobaran api tidak semakin meluas ke kawasan hutan di sekitarnya. Namun proses pemadaman menghadapi sejumlah kendala. Selain kondisi musim kemarau yang membuat vegetasi mudah terbakar, sumber air berada cukup jauh dari titik kebakaran. Anggota Manggala Agni Eko mengatakan, keterbatasan peralatan juga menjadi tantangan bagi petugas di lapangan. Saat ini, pemadaman hanya didukung oleh 2 unit tangki air dengan kapasitas masing-masing sekitar 1.200 liter air.
3: Untuk di kawasan di KHDTK ini, yang kendala kami itu titik air. Titik air itu cukup lumayan jauh. Sama tangki, peralatan tangki. Tangki kita itu cuma kurang lebih isi tangki, profil tangki itu kurang lebih 1.200 ya. Ada 2 unit. Jadi kita menggunakan Max 3 yang kecepatannya tinggi. Kurang lebih berapa belas menit aja habis. Perlu lagi waktu lagi mengambil air. Jadi yang tadinya mestinya harus selesai, cepat selesai dengan mobilisasi air tadi itu sedikit. Titik air juga jauh, jadi ada kendalanya di situ.
2: Kebakaran di kawasan hutan dengan tujuan khusus Labanan ini juga menjadi perhatian karena api dilaporkan telah mendekati kawasan sekolah hutan yang dikelola oleh Center for Orangutan Protection. Petugas terus berupaya membuat pengendalian di sekitar titik kebakaran untuk mencegah api merembet ke kawasan konservasi dan mengancam habitat satwa khususnya orang utan yang berada di sekitar kawasan itu. Hingga saat ini, tim gabungan masih melakukan pemadaman dan pendinginan di sejumlah titik untuk memastikan api benar-benar dapat dikendalikan. Dari kawasan hutan dengan tujuan khusus Labanan Berau, RRI Samarinda Yovanda melaporkan.
1: Ya rekan Amin, demikian laporan Yovanda dari Kalimantan Timur dari Kota Tepian Samarinda. Kami kembalikan ke Anda di Palangkaraya.
0: Terima kasih rekan kami Bung Fadel atas informasi Anda dari Samarinda, Kalimantan Timur. Saatnya saya mengajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Dari Kota Paguntaka Tarakan ada rekan saya Jube. Halo, selamat sore rekan Jube.
1: Iya, halo Amin, selamat sore.
0: Gimana kabarnya Jube? Apakah di sana juga kabut seperti kami di Samarinda dan juga Palangkaraya saat ini Jube?
1: Alhamdulillah, amin. Kalau kita yang berada di Kota Tarakan saat ini sudah mulai diguyur hujan. Ya, namun mungkin memang berapa ada dampak terkait dengan lahan yang sudah banyak sekali terbakar dan juga yang sampai hari ini masih adanya batu bara yang menyala, amin.
0: Wah, luar biasa. Ada informasi apa dari Tarakan, Cube?
1: Nah, ini terkait dengan yang saya sampaikan, yang mana DPUTR Tarakan ini lakukan penggerukan batu bara yang menyala di Jalan Pantai Amalama, amin.
0: Baik, silakan informasi Anda selengkapnya, rekan Jube.
1: Terima kasih, amin, di Palangkaraya dan pemirsa pendengar. Dinas Pekerjaan Umum dan juga Penataan Ruang Tarakan ini melakukan penggerukan di Jalan Pantai Amalama, yang mana tepatnya di depan gedung FKIP Universitas Borneo Tarakan. Kegiatan ini dilakukan karena adanya batu bara yang masih aktif di bawah badan jalan yang rawan terbakar dan juga berpotensi merusak jalan. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Rajabsyah.
2: Atas itu jalan itu sudah saya crossing, sudah kami potong. Jadi sudah potong, jadi kendaraan tidak bisa berlalu-lalang lagi ke situ.
3: Pemerintah Kota Tarakan bergerak cepat untuk mengatasi adanya batu bara aktif yang ada di bawah badan jalan di Jalan Pantai Amalama, tepatnya di depan gedung FKIP Universitas Borneo Tarakan yang rawan terbakar dan berpotensi merusak jalan. Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, DPUTR Tarakan sedang dilakukan pengerukan di lokasi menggunakan ekskavator. Akibat kegiatan ini, DPUTR Tarakan menutup sementara jalan di Pantai Amalama. Kepala DPUTR Tarakan, Vandariansyah, menjelaskan pihaknya sudah memotong badan jalan agar kendaraan tidak bisa melintas di titik tersebut. Secara teknis, DPUTR mengupas badan jalan sampai menemukan lapisan batu bara. Pengerukan mulai dilakukan sejak Kamis kemarin dan dari hasil di lapangan, kedalaman batu bara mencapai sekitar 2 meter.
2: Atas itu jalan itu sudah saya crossing, sudah kami potong. Jadi sudah potong, jadi kendaraan tidak bisa berlalu-lalang lagi di situ. Lalu teknisnya kami mengupas badan jalan sampai ketemu batu bara gitu. Nah, setelah itu ada batu bara yang memang dapat di permukaan dan juga ada batu bara yang kelihatannya dalam jam, sehingga itu perlu penanganan lanjut gitu, jadi tidak bisa satu kali penanganan gitu.
3: Terkait waktu penyelesaian, Vandariansyah mengaku belum bisa memastikan sebab pihaknya baru menangani batu bara yang ada di permukaan. Sementara diperkirakan masih ada batu bara yang berada di kedalaman tanah. Adapun batu bara yang sudah dikeruk dari permukaan untuk sementara ditimbun di area putaran jalan. Tujuannya untuk memutus rambatan panas agar api tidak menyebar ke seberang jalan yang juga terdapat lapisan batu bara. Penanganan ini dilakukan secara kolaborasi bersama Pertamina, Medco, Sukopindo, dan BPBD Tarakan. DPUTR Tarakan fokus pada penanganan di badan jalan, sementara penanganan menyeluruh akan dilakukan tim gabungan. Sebelumnya, DPUTR Tarakan juga telah memperbaiki jalan alternatif melalui XTMMD sepanjang 1 km dengan lebar 8 hingga 10 meter agar masyarakat tetap bisa ke arah Pantai Amalama. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Amin, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih rekan Jube dari Kota Paguntaka Tarakan, Kalimantan Utara.

Ya pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara, ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan juga RRI Banjarmasin. Pendengar dan pemirsa, sekarang saya mengajak Anda menuju Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa dari kota Tonuntaka, Nunukan, ada rekan saya Rista. Halo, rekan Rista, apa kabar?
1: Halo, rekan Amin. Kabar baik kami di Nunukan. Kalau untuk cuacanya di sini panas. Tadi sempat dengar katanya rekan Amin di Palangkaraya semakin parah ya kabut asapnya.
0: Betul, kabutnya semakin tebal untuk saat ini. Kalau Nunukan sendiri gimana nih?
1: Kalau di Nunukan sih alhamdulillahnya masih aman, cuman kemarin memang info terakhir tetap harus diwaspadai perkembangannya, dan juga untuk kelompok rentan disarankan menggunakan masker meskipun belum terlihat di mata kita gitu kabut asapnya.
0: Wah, kayaknya menyeluruh ini Kalimantan ya.
1: Sepertinya begitu.
0: Baik, ada informasi apa Rista dari Nunukan?
1: Dari Nunukan ada informasi mengenai UMKM diminta untuk terus berinovasi untuk meningkatkan daya saing.
0: Baik, silakan informasi Anda selengkapnya rekan Rista.
1: Baik, terima kasih rekan Amin. Pendengar dan pemirsa, DKUKMPP Nunukan meminta pelaku UMKM terus berinovasi sehingga dapat bersaing dengan produk luar daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Deli Tareri.
2: Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan DKUKMPP Kabupaten Nunukan, Mohtar mengatakan, pihaknya telah merancang bagaimana caranya UKM Center dapat terisi semua oleh pelaku UMKM, baik di pagi hari hingga malam hari. Apalagi di dalam area UKM Center Food Court sudah tersedia stand bagi pelaku usaha yang ingin berjualan. Sedangkan di luar area UKM Center dapat menyediakan sendiri.
3: Strateginya nanti kita ada tersendiri di sini, ada daya tarik sendirilah. Karena sekarang ini ya kekurangannya di sini memang belum ada makanan-makanan spesial. Yang ada 3-4 ini memang sudah punya pelanggan sendiri. Kayak ibu ini sama ini sama yang itu udah punya pelanggan sendiri. Sebagian yang lain ini dan nggak punya inovasi. Nah, seharusnya di sini kan ada ayam bakar, ada ikan bakar. Karena di sini ramainya siang, jam-jam menjelang orang makan siang. Tuh ramainya di sini.
2: Muhtar menyebut di UKM Center Food Court ada 10 stan yang disediakan oleh pemerintah daerah. Namun hanya 5 yang terisi dikarenakan pelaku usaha ini tidak memiliki inovasi terkait usahanya. Sedangkan yang lainnya sudah memiliki pelanggan sendiri.
3: Yang terisi hanya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 5 itu terisi setiap hari. Ya 5 ini punya pelanggan sendiri memang. Nah, ya 5-nya ini yang ini nih yang bingung. Kayak ini ternyata ada jualannya juga di jalan Rimba. Jadi di sana itu agak lumayan lah saya lihat ke biasa lewat agak lumayan. Yang kemarin itu Kepurung itu kurang laku. Jadi akhirnya mengundurkan diri. Tama roti canai juga itu kurang laku. Ada kali saingannya yang di luar itu. Karena kalau malam di sini juga lengkap, ikan bakar, ayam geprek, ini semuanya. Nah, kopi-kopi juga di sini kemarin ada kopi. Ya kopinya itu nggak bisa bersaing dengan ini. Di sana dia jual 18.000, ini jual 5.000, 7.000. Jadi gimana?
2: Ia menegaskan jika DKUKMPP Kabupaten Nunukan hanya memfasilitasi tempat, sementara para pelaku usaha harus memiliki inovasi dan kreatif dalam meramaikan UKM Center Food Court, sehingga bisa bersaing dengan pelaku UMKM di luar sana. Di sisi lain, harga makanan dan minuman juga sangat berpengaruh terhadap jalannya usaha mereka. Apalagi ada yang jualan dengan harga mahal, sementara makanan dan minumannya sama dengan yang lain. Maka bisa saja pelanggan pergi ke tempat lain. Delita Reri melaporkan.
1: Demikian informasi dari wilayah Nunukan, Kalimantan Utara. Saya kembalikan ke Anda, rekan Amin di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih rekan Rista dari kota Tonuntaka, Nunukan, ya Kalimantan Utara. Pendengar, selanjutnya saya mengajak Anda menuju kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, dari Banjarmasin ada rekan saya Yaumil Mada. Halo Yaumil Mada, apa kabar?
1: Halo Bang Amin, Mada sehat walaupun sama nampaknya bintun saya ya. Iya, begitulah ya, terkena berbagai macam hal termasuk juga ini kayaknya banyak banget yang bahas karhutla ya hari ini. Betul. Juga Banjarmasin masih Bang Amin masih banget berasa asapnya, masih juga yang kita akan bahas di berita hari ini adalah terkait karhutla juga.
0: Wah, luar biasa. Langsung saja Mada, informasi Anda dari Banjarmasin.
1: Baik, terima kasih. Pendengar juga pemirsa, Polda Kalimantan Selatan mulai melakukan uji coba inovasi padamkan karhutla dengan menggunakan tepung dan cairan khusus. Sementara Pemprov Kalsel fokus untuk membuat sistem permanen yang mampu memutus siklus kebakaran berulang setiap musim kemarau. Laporan selengkapnya Diki Munadi.
2: Kita hari ini mencoba tepung yang didistribusi dari Mabes Polri.
3: Polda Kalimantan Selatan terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, khususnya di kawasan gambut yang masih menyimpan potensi bara di bawah permukaan tanah. Dalam penanganan tersebut, Polda Kalsel menguji sejumlah metode untuk mengetahui bahan yang paling efektif dalam memadamkan api. Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosianto Yuda Hermawan mengatakan, salah satu bahan yang diuji ada tepung yang didistribusikan dari Mabes Polri. Selain itu, Polda Kalsel juga menguji cairan khusus yang diperkenalkan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI untuk membantu pemadaman terutama di lahan gambut. Dari uji coba awal, sejumlah titik api dilaporkan dapat padam setelah disiram menggunakan cairan khusus maupun air yang telah dicampur dengan tepung. Metode tersebut juga menunjukkan hasil pada sejumlah titik gambut yang masih terbakar di bawah permukaan tanah. Meski demikian, Kapolda menegaskan pengujian masih akan dilanjutkan sebelum hasilnya dilaporkan kepada Mabes Polri.
2: Kita hari ini mencoba tepung yang didistribusi dari Mabes Polri. Mudah-mudahan ini efektif bisa untuk menekan dan meredakan kebakaran yang ada di Kalimantan Selatan. Hari ini kita coba. Dan hari ini juga tadi saya diundang dari GAPKI. Itu beliau menunjukkan ada semacam cairan seperti sabun yang menurut beliau dari GAPKI.
3: Sementara di sisi lain, Pemprov Kalsel juga bergerak untuk mengatasi karhutla. Gubernur Kalsel Muhyiddin sedang fokus membangun sistem permanen yang mampu memutus siklus kebakaran berulang setiap musim kemarau. Ketersediaan air, perendaman lahan, penempatan pompa hingga penyediaan kolam bioplok menjadi bagian dari strategi tersebut.
4: Jadi kalau ada kebakaran kembali, ini tentu airnya sudah bisa disiapkan. Jadi karena di sini di Kayu Pekayuan ini kekurangan air. Nah, jadi kita bagaimana untuk menyikapi masalah air sini. Jadi di sini rapat kembali, ini selalu ada rapat.
3: Hingga saat ini lebih dari 800 personil gabungan TNI Polri, Manggala Agni, BPBD, dan unsur swasta hingga relawan masyarakat yang sudah dikerahkan untuk pemadaman dan pendinginan. Tim difokuskan pada lokasi prioritas Ring 1 Bandara Internasional Samsudinor, Kecamatan Liang Anggang dan Kecamatan Landasan Ulin serta Karang Intan di Kabupaten Banjar.
1: Demikian laporan dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan, kembali ke Amin di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih rekan Mada. Kita doakan semoga cepat sembuh rekan Mada suaranya ya. Dan pendengar, pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, kita akhiri dengan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah tentang terkait kabut asap mewarnai pelaksanaan PKKMB UMPR tahun ini. Namun panitia tetap menjalankan kegiatan dengan sejumlah penyesuaian untuk menjaga kesehatan mahasiswa baru. Selengkapnya, Nur Halisa melaporkan.
1: Tentu kami menghimbau untuk teman-teman dari maba itu menggunakan masker. Jadi ya, jangan sampai setelah ospek atau PKKMB ini teman-teman malah terkena penyakit ISPA atau penyakit pernapasan seperti itu.
2: Pelaksanaan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tetap berjalan di tengah kondisi kabut asap. Panitia melakukan sejumlah penyesuaian untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan mahasiswa baru selama kegiatan. Ketua Divisi Acara PKKMB Visip Atkom UMPR Fauzi mengatakan, panitia sejak awal telah meminimalisir kegiatan di luar ruangan. Mahasiswa baru juga diwajibkan untuk membawa dan menggunakan masker saat beraktivitas di luar. Sejumlah rangkaian kegiatan turut disesuaikan dengan kondisi udara.
1: Memang kalau dari kami sendiri memang gimana waktu kami rapat awal itu memang meminimalisir kegiatan di outdoor. Nah, terus juga kami wajibkan adik-adik maba yang baru itu mewajibkan untuk menggunakan masker saat berkegiatan.
2: Sementara itu, mahasiswa baru program studi ilmu komunikasi, Raisa mengaku tetap senang mengikuti PKKMB, meski kabut asap membuat aktivitas menjadi terbatas. Ia menilai kondisi tersebut cukup mengganggu, terutama bagi peserta yang memiliki gangguan pernapasan.
3: Tentunya senang ya, tetapi ada juga rasa sedihnya karena seharusnya kita bisa menghirup udara segar di PKKMB kali ini, tapi dengan halangan seperti kabut asap ini kita jadi perlu memakai masker dan kegiatan kita jadi terbatas.
2: Untuk menjaga kesehatan, Raisa mengatakan sebagai mahasiswa baru, ia berupaya memperbanyak konsumsi air putih, mengurangi makanan berminyak, serta menggunakan masker selama berkegiatan. Panitia pun terus menyesuaikan pelaksanaan PKKMB dengan kondisi udara agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung dengan aman dan nyaman. Nur Halisa melaporkan.
0: Baik pendengar dan pemirsa, laporan reporter Nur Halisa tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aminuddin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantaraya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: hidupku.
1: Eh, Jang.
2: Woi.
1: Gini, aku nih mau dengar berita.
2: Eh, berita apa lagi yang kau mau?
1: Anu, berita daerah, bah. Tapi, Jang, adakah ya yang terpercaya, terupdate, nda hoax?
2: Oh, ada, bah.
1: Alah, botek mula tuh.
2: Oh, betul, bah. Ujang baku nih, apa juga yang aku tahu. Jangankan berita Sekaltara, sekali mantan pun ada.
1: Oh, iya, Kejang?
2: Oh, betul lah.
3: Berita Paguntaka, berita seputar Kota Tarakan, pukul 1 siang. Berita Kaltara, berita terkini seputar Kalimantan Utara, pukul 7 pagi. Dan Lintas Banjar, Nusantaraya, berita seputar Kalimantan, pukul 5 sore. Dengarkan setiap hari, kecuali hari Minggu.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Wah, wah, wah. Kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pai labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.
1: Home. Worries always belong.
0: Lanjut, ada rangkaian kegiatan keren kayak parade, pertandingan football, dan Black Friday yang selalu dinanti-nanti. Gimana? Mau nerapin Thanksgiving gak?

0: Udah gajian nih, beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Pendengar Prosa Utara, kan kenal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda lagu-lagu religi dan juga nantikan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Muhammad Fikri.

Menghormati orang yang lebih tua. Suatu ketika, Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an tergesa-gesa hendak pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Namun di tengah jalan, beliau mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek yang berjalan sangat lambat. Beliau tidak melewatinya karena memuliakannya. Dengan sabar, beliau berjalan di belakangnya hingga matahari hampir terbit. Tak kala sudah berada di depan pintu masjid, kakek tersebut tidak masuk ke dalam masjid. Maka diketahuilah bahwa kakek tersebut bukan orang Islam. Kemudian Ali bin Abi Thalib masuk ke dalam masjid dan mendapati Rasulullah memanjangkan rukuknya, sehingga beliau dapat rukuk bersama Rasulullah. Selesai sholat, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau memanjangkan rukuk? Padahal sebelumnya engkau belum pernah melakukan hal ini." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ketika aku hendak bangun dari rukuk, Malaikat Jibril menahanku." Kemudian salah satu sahabat bertanya, "Mengapa Malaikat Jibril melakukannya?" Rasulullah menjawab, "Aku tidak tahu." Tak lama kemudian datang Malaikat Jibril dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya tadi Ali tergesa-gesa menuju masjid. Di tengah jalan, ia mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek. Lalu ia bersabar berjalan di belakangnya karena menghormati dan menjaga hak-haknya. Maka Allah Ta'ala memerintahkanku untuk menahan engkau sehingga ia dapat sholat berjamaah bersama engkau. Ini belum seberapa yang lebih mencengangkan, Allah memerintahkan Malaikat Mikail untuk menahan matahari agar tidak terbit sampai dia selesai sholat."

0: Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Menghormati orang yang lebih tua. Suatu ketika, Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an tergesa-gesa hendak pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Namun di tengah jalan, beliau mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek yang berjalan sangat lambat. Beliau tidak melewatinya karena memuliakannya. Dengan sabar, beliau berjalan di belakangnya hingga matahari hampir terbit. Tak kala sudah berada di depan pintu masjid, kakek tersebut tidak masuk ke dalam masjid. Maka diketahuilah bahwa kakek tersebut bukan orang Islam. Kemudian Ali bin Abi Thalib masuk ke dalam masjid dan mendapati Rasulullah memanjangkan rukuknya, sehingga beliau dapat rukuk bersama Rasulullah. Selesai sholat, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau memanjangkan ruku? Padahal sebelumnya engkau belum pernah melakukan hal ini." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ketika aku hendak bangun dari ruku, Malaikat Jibril menahanku." Kemudian salah satu sahabat bertanya, "Mengapa Malaikat Jibril melakukannya?" Rasulullah menjawab, "Aku tidak tahu." Tak lama kemudian datang Malaikat Jibril dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya tadi Ali tergesa-gesa menuju masjid. Di tengah jalan, ia mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek. Lalu ia bersabar berjalan di belakangnya karena menghormati dan menjaga hak-haknya. Maka Allah Ta'ala memerintahkanku untuk menahan engkau sehingga ia dapat sholat berjamaah bersama engkau. Ini belum seberapa yang lebih mencengangkan, Allah memerintahkan Malaikat Mikail untuk menahan matahari agar tidak terbit sampai dia selesai sholat."

malaikat yang dipatahkan sayapnya oleh Allah. Malaikat Jibril pernah mendatangi Rasulullah dan menceritakan suatu kejadian yang luar biasa kepadanya. "Ya Rasulullah, dulu aku pernah melihat satu malaikat yang diberikan Allah kemuliaan. Malaikat ini berada di singgasana yang indah dan selalu ditemani oleh 70 ribu malaikat lainnya untuk melayaninya. Namun pada suatu hari, aku melihat malaikat ini berada di atas gunung Ka'af dalam kondisi sayap yang patah. Ia menangis dan memanggilku, 'Wahai Jibril, maukah engkau menolongku?' Aku pun bertanya, 'Kesalahan apa yang telah kau perbuat?' Malaikat ini kemudian menceritakan kesalahannya, 'Wahai Jibril, Allah menghukumku seperti ini karena tidak menghormati Muhammad pada malam Isra Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad lewat di depanku, aku tidak berdiri dan menyambutnya. Itulah kesalahanku, wahai Jibril. Allah menghukumku karena aku tidak menghormati kekasihnya. Tolonglah aku, wahai Jibril.' Setelah mendengar perkataan malaikat tersebut, aku merendah diri, berdoa di hadapan Allah agar memberikannya pertolongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 'Wahai Jibril, katakanlah kepadanya untuk berselawat kepada kekasihku Muhammad.' Setelah malaikat ini membaca salawat kepada Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya. Allah menumbuhkan kembali kedua sayapnya dan menempatkan ia kembali di atas singgasananya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di

Halo sobat, punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional? Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

Pendengar Pulau Utara, kan kanal informasi dan inspirasi masih di ruang dengar Anda bersama dengan kami di frekuensi 97,9 MHz dan juga 99,9 MHz. Hati-hati dong buang mobilnya, jangan laju-laju ya. Tahu lagi enak banget ya dengerin lagu-lagu yang udah kita kasih nih ke kalian. Tapi sabar-sabar, masih banyak sekali lagu-lagu menarik lainnya yang bisa membersamai Anda di malam Minggu. Malam Minggu ternyata, aduh ya, benar-benar ya, hampir lupa kira tadi malam Sabtu ya, rupanya ini adalah malam Minggu. Wih, udah pasti pada sibuk ya. Sibuk kemana? Kamu kan gak ada pasangan, eits. Oh, udah ada ya sekarang. Aduh, cakep ya. Dibawa-bawa dong ya ke UMKM-UMKM terdekat. Ya gak masalah dong, kan ngerasain makanan-makanan yang dibuat oleh tangan-tangan tradisional dan tangan-tangan lokal kita di Kota Tarakan. Ngopi cantik juga enak banget nih malam-malam, seruput kopi atau seruput kopi teh gitu ya, atau es gitu ya sambil makan nasi goreng. Aduh, itu adalah salah satu hal ya yang sangat-sangat enak sekali untuk dilalui ya di malam Minggu ini yang cukup panjang sebelumnya nanti besok Minggu bakalan liburan lagi. Kemana? Ke Pantai Amal boleh ya, atau ke hutan mangrove lihat-lihat bekantan boleh juga tuh. Jadi kalau di Kota Tarakan ini banyak sekali destinasi-destinasi atau pilihan-pilihan tempat untuk berakhir pekan pastinya. Pokoknya gak bosan deh, apalagi untuk kamu pecinta kopi. Tenang aja, Kota Tarakan kalian tahu sendiri kan tagline-nya, Kota Seribu Cafe. Jadi keluar gang dikit ada kafe ya, belok dikit ada kafe, belok lagi ada kafe. Jadi gak akan pernah yang namanya kamu kehilangan arah di mana tempat mencari kopi. Sembari menemani malam Anda pendengar di malam yang cukup dingin ini di Kota Tarakan, dipenuhi dengan kedipan-kedipan lampu yang indah ya. Apalagi kalau dihabiskan bersama dengan orang-orang tersayang ya, bersama dengan keluarga, anak, saudara, sudah pasti malam ini adalah malam yang selalu dinanti-nanti untuk berehat sejenak dari riuh piuh udara ya. Polusi udara enggak dong, kita udah hujan jadi jerebu udah enggak terlalu banyak ya. Dari capeknya ya, dari Senin sampai Jumat udah kerja. Aduh, udah lama, sama malam Minggu aja harus dilewatin sih. Jadi silakan ya keluar rumah, jalan-jalan monggo, tapi yang pasti lihat rumahnya dulu, dicek dulu kompornya, dimatikan dulu, jangan sampai keluar ya menyala yang di belakang ya. Oke. Kembali kami hadirkan beberapa lagu di ruang dengar Anda. Kali ini lagu apa ya? Oh, ada lagu dari Stella Band. Ini dengan judul untuk kamu yang lagi kasmaran malam ini, cuma kamu.

0: Bang John, patop lah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok, Dek Ba. Gimana mau cepat ini? Nggak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Monang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Oh, Lai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

0: الفاتحة.
1: لاپر nih, pesan makan yuk.
2: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
2: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
2: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
2: Ya udah, aku ikut pesan juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesan lagi. Gimana, beneran enak kan?
2: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: Putri berangkat sekolah dulu ya.
1: Sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, hati-hati ya nak.
2: Salim tangan, sederhana namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur dimulai dari rumah kita.

Tahukah Anda, kecawan ini adalah kecawan terakhir burung kuai untuk menarik betinanya. Namun sayang, tak satu betina pun merespon kecawannya. Nama lengkapnya kuai oo, spesies burung endemik dari Hawaii. Kecawan menyedihkan ini direkam tahun 1985 oleh David Boynton, seorang pencinta lingkungan, penulis, dan seorang fotografer. Menurut British Library, sebenarnya burung jantan kuai tersebut mempunyai pasangannya. Namun naas, ia kehilangan betinanya saat terjadi badai Iwa. Tahun 1987, Dinas Kehutanan dan Margasatwa Hawaii menyatakan burung kuai dinyatakan punah. Burung ini punah karena kerusakan habitatnya secara besar-besaran, serta masuknya spesies pendatang seperti burung hitam, tikus, dan nyamuk.

0: Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkari janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Pendengar Prosol Tarakan, kanal informasi dan inspirasi, jangan sampai Anda lewatkan. Karena ternyata di malam yang spesial ini, di malam minggu, yang banyak sekali yang banyak sekali ikut bergembira karena bisa malam mingguan ya mungkin ya. Kami juga akan membersamai Anda loh ya, yang mungkin tidak kemana-mana, santai di rumah atau cuman keliling-keliling bawa mobil, ya boleh banget ya stay di 97,9 Beker dan juga 99,9 Beker. Dimulai dari jam 20 malam ini kami hadirkan warta berita informasi seputar nasional ya dari Pro 3 RRI Jakarta, dan nanti ya ada juga mini drama di jam 9, dilanjutkan dengan ini nih ya, ini nih yang harus banget kalian dengerin, yakni ada ngobras ngobrol barang komunitas dari Community of Remote Control Orot of Tarakan ini, dengan tema nanti ada mengulik hobi dan komunitas RC Offroad di Tarakan bersama dengan Bang Heri Susanto yang akan membersamai Anda di malam hari ini, dan pastikan Anda juga bisa mengikuti lagu-lagu yang sudah disediakan ya oleh MD kita malam ini di pastinya dalam segmen Ruang Rindu, lagu-lagu yang akan membuat Anda semakin merindu, apalagi vibesnya malam minggu. Wih, udah pasti sesuai nih ya udah pasti relate banget nih sama kalian-kalian semua ya. Tapi juga jangan lupa untuk bisa mendapatkan informasi-informasi atau membaca informasi-informasi yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda, mulai dari informasi daerah Tarakan dan sekitarnya Kaltara atau juga nasional bahkan hingga mancanegara bisa Anda baca ya, dan juga tentunya terupdate terhari ini. Dan juga tentunya pendengar, sembari kita menantikan lagu-lagu yang akan kami hadirkan selanjutnya, ini ada informasi nih dari Badan Riset dan juga Inovasi Nasional atau BRIN yang mengembangkan material flame retardan berbasis pati singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan juga lahan. Dari material tersebut dikombinasikan dengan senyawa fosfat untuk meningkatkan efektivitas penggunaan air dalam pengendalian kebakaran vegetasi. Dan material frame retardan ini pun direncanakan untuk bisa memperlambat atau menghentikan penyerapan api. Bahan ini juga tidak mudah terbakar, akan langsung padam saat sumber api itu disingkirkan. Dan kabar baiknya, di sini ada periset kimia molekular Brina Juniton mengatakan bahwa pati singkong ini memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai bahan pendukung pemadam karhutla. Namun efektivitas, keselamatan dan juga dampak lingkungan masih harus dibuktikan melalui pengujian laboratorium dan juga di lapangan. Untuk itu, dalam pengembangan material ini, pendengar, pati singkong tidak digunakan secara tunggal, namun formulasi juga mengandung amonium dan air serta wetting agents berkonsentrasi rendah. Tentunya informasi-informasi ini bisa Anda baca langsung di laman kami yakni rri.co.id.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Ayah, buah apa ini? Warnanya oranye terang. Baunya wangi sekali.
1: Itu buah keledang, nak. Buah asli di hutan Kalimantan Utara.
2: Keledang, lebih dari sekedar buah hutan, ia adalah identitas tanah Borneo. Perpaduan rasa manis nangka dan legitnya mangga dalam satu gigitan. Namun sayang, si manis ini mulai sulit ditemukan. Pohon-pohonnya yang menjulang tinggi sekarang makin berkurang seiring menyusutnya rumah mereka di hutan alami. Jika kita diam, kelak anak cucu kita hanya akan mengenal namanya dari buku cerita, tanpa pernah mencicipi keajaiban rasanya. Mari jaga hutan kita, tanam kembali bibitnya, dan lestarikan buah endemik kebanggaan Kalimantan Utara. Lestarikan keledang, warisan hijau untuk masa depan.

dengar lagu Kenson dengan judul Setia. Ini lagu terakhir pendengar di perjumpaan Anda, dan selainnya akan kami hadirkan untuk Anda warta berita yang disiarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Untuk itu saya Jupeda pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

0: karena berdasarkan evaluasi yang ada, banyak ada beberapa titik-titik karhutlah itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otorita ikan telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah.
1: Green equity designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor.
2: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah karhutla. Bursa Efek Indonesia memiliki skema penetapan saham berbasis hijau untuk mendukung rendah karbon. PBB mendesak negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba nuklir. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
1: Kami juga tidak sekedar melarang, tetapi juga melihat bagaimana masyarakat ini juga bisa diberikan solusi. Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara menyiapkan surat edaran yang mengatur larangan pembakaran lahan dan sampah sebagai bagian dari penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKAN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, kebijakan tersebut diperlukan setelah evaluasi menemukan sejumlah titik karhutla yang dipicu aktivitas pembakaran sampah oleh masyarakat. Selain itu, OIKAN juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuang puntung rokok sembarangan.
1: Karena berdasarkan evaluasi yang ada, banyak ada beberapa titik-titik karhutla itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otorita IKN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah, tapi tampaknya ini perlu dikuatkan kembali, termasuk juga kebiasaan untuk membuang puntung rokok sembarangan, tidak pada tempatnya dan tidak dalam kondisi yang telah dimatikan.
2: Mirna menambahkan, OIKAN tidak hanya mengeluarkan larangan, tetapi juga menyiapkan solusi agar masyarakat dapat mengelola lahan tanpa menggunakan api. OIKAN akan menggelar pelatihan pengelolaan lahan tanpa bakar pada 1 September 2026 dengan menghadirkan petani yang telah berhasil menerapkan berbagai metode pengelolaan lahan tanpa bakar.
1: Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar. Praktik ini telah digunakan di banyak tempat di Indonesia. Kami mengundang petani-petani terpilih yang telah berhasil mengembangkan beberapa metode untuk pengolahan lahan tanpa bakar. Jadi nanti modelnya adalah petani belajar dari petani. Pemerintah menjadi fasilitator dari hal tersebut sehingga sistem ini betul-betul bisa terbangun. Jadi mulai dari pencegahannya, kemudian dari pengendaliannya atau penanggulangannya itu di dalam siklus yang saling berhubungan. Itulah yang saat ini sedang dibangun di Ibu Kota Nusantara.
2: Mirna menyebut hingga akhir Agustus 2026 belum ada laporan karhutla berskala besar di wilayah IKN. Meski begitu, ia berharap perubahan perilaku masyarakat dapat memperkuat upaya pencegahan karhutla secara berkelanjutan. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bursa Efek Indonesia atau BEI kini sudah memiliki skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon. Magdalena Krisnawati melaporkan.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas.
4: Bursa Efek Indonesia BEI kembali membuat lompatan penting dengan meluncurkan skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada Jumat kemarin. Skema ini merupakan langkah strategis BEI untuk memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal Indonesia. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan, IDX Green Equity Designation dikembangkan untuk membantu pasar mengidentifikasi perusahaan tercatat atau emiten yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor, serta tentunya membuka peluang pengembangan indeks dan produk investasi berbasis keberlanjutan.
4: Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan OJK Hasan Fauzi mengatakan, skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation akan memberikan manfaat yang strategis, baik untuk emiten maupun bagi para investor.
5: Kami berharap inisiatif ini dapat mendorong semakin luasnya partisipasi perusahaan tercatat di satu sisi, dan juga mengundang minat pilihan alternatif investasi hijau dari para investor kita dalam satu ekosistem investasi berkelanjutan yang terintegrasi.
4: Saat ini Bursa Efek Indonesia sudah memberikan penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada 3 perusahaan tercatat, yaitu PT Hero Global Investment Tbk dan PT Kencana Energi Lestari Tbk sebagai saham hijau, dan PT TBS Energi Utama Tbk atau TUBA sebagai saham hijau transisi. Ketiga perusahaan tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan komitmennya dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip berkelanjutan di setiap elemen dan kegiatan bisnisnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur menyiapkan area industri di Jabon untuk menarik minat investor agar mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Fahmi Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
6: Pemkab Sidoarjo menyiapkan area industri di area Jabon dengan dukungan infrastruktur memadai untuk menarik minat investor. Langkah ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Bupati Sidoarjo Subandi menekankan pentingnya kesiapan akses jalan dan infrastruktur pendukung agar kawasan industri memiliki daya tarik bagi investor.
7: Karena Jabon itu adalah kawasan industri, ini harus kita hidupkan lagi. Caranya seperti apa? Jalan kita perlebar, kita kasih embong kembar, ya. Kalau ini jalan ini sudah bagus semua, orang akan cari tanah yang ada di Jabon.
6: Sementara itu, PLH Sekda Sidoarjo Ainur Rahman menyatakan penyiapan kawasan dilakukan secara terintegrasi sekaligus mendorong keterlibatan UMKM dan pelaku usaha lokal dalam mendukung aktivitas industri.
8: Yang ada potensi-potensi pemuda, potensi-potensi ekonomi kreatif akan menjadi sebuah tempat mereka untuk mengembangkan kreasinya dan kreativitasnya di sana.
6: Pengembangan kawasan industri tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi baru di Kecamatan Jabon, sekaligus memperkuat sektor ekonomi kerakyatan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Musim kemarau panjang berdampak pada krisis air bersih yang melanda warga Gang Sehati, Bukit Betung, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Laporan selengkapnya disampaikan Bustomi Ahmad.
9: Ini tahun ini lah,
10: Krisis air bersih dampak musim kemarau melanda warga Gang Sehati, Bukit Betung, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Sudah hampir satu bulan mengalami kekeringan dan terpaksa mengambil air bersih di sumur yang tak pernah kering, berada di kantor PUPR Kabupaten Bangka. Salah satu warga yang terdampak, Daniel, mengaku sumur sedalam 13 meter yang ada di rumahnya mengalami kekeringan sejak satu bulan terakhir. Dirinya terpaksa mengambil air bersih yang mencapai 20 jerigen per harinya.
9: Air sebulan setiap hari pokok sari-sari itu hampir 20, 18 jerigen, 16 jerigen.
10: Ia menjelaskan kebutuhan puluhan jerigen air bersih digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti memasak, mandi, nyuci, dan lainnya. Menurutnya kekeringan tahun ini lebih parah dibanding tahun sebelumnya. Hal yang sama dirasakan warga lainnya, Janur, setiap hari mengambil air bersih mencapai 15 jerigen untuk kebutuhan sehari-hari.
9: Kering, ini mungkin betul. Sampai di atas.
11: Lah sebulan?
9: Lebih kurang lah. Mengkering enggak sih, tidak. Beda untuk apa yang tak cukup.
10: Menurutnya, sumur di kantor PUPR Bangka ini menjadi tumpuan masyarakat sekitar di saat musim kemarau melanda. Kedalaman 6-7 meter belum pernah kering, termasuk melayani untuk pemadam kebakaran Kabupaten Bangka. Walaupun dari pemerintah daerah ada penyaluran bantuan air bersih, namun belum cukup karena mesti berbagi dengan masyarakat lainnya. Sebelumnya, Direktur Perumda Tirta Bangka, Abdi Nur Sahri, menyampaikan penyaluran air bersih kepada masyarakat dampak musim kemarau meningkat signifikan dalam beberapa pekan terakhir.
12: Yang pertama kita utamakan satu, memang ada hubungan pelanggan kita.
11: itu kalau mereka butuh air, airnya nggak ada dari kita gitu kan, misalnya musim kemarau kayak gini kita supply pakai tangki, mereka nyiapin itunya, kita bagi lah gratis. Menurut daerah itu sepanjang jalan itu ada ibu yang lapor, ada ini kan airnya ini yang lapor cuma satu, cuma kita pelanggan itu kita kasih semua segitu kan mereka.
10: Guna melayani permintaan itu, pihaknya bersama BPBD Bangka menyiagakan 3 unit mobil tangki air dengan kapasitas 4.000 liter atau 4 ton air bersih. Dari jumlah itu bisa melayani ratusan warga yang terdampak dengan sumber air baku masih tetap aman walaupun ada penyusutan sekitar 50%. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya pencegahan dan penanganan stunting di Bali terus diperkuat melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau yang disingkat Genting. Tri Larsati melaporkan selengkapnya.
12: Upaya percepatan pencegahan dan penanganan stunting di Provinsi Bali terus diperkuat melalui pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting bersama Mitra Orang Tua Asuh atau OTA tahun 2026. Direktorat Pendaya Gunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Kemenduk Bangga Slice BKKBN, Mas Rintu Pangrambu di Denpasar kemarin menyampaikan, gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting merupakan pendekatan partisipatif yang menempatkan kolaborasi lintas sektor sebagai elemen penting dalam mendukung keluarga berisiko stunting.
13: Stunting berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, pola asuh, pemenuhan gizi, sanitasi lingkungan, kondisi sosial ekonomi, serta pendampingan keluarga.
12: Selain itu, Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga Slice BKKBN Provinsi Bali, Dr. Niluh Gede Sukardiasih menyebut, stunting khususnya gangguan nutrisi sebesar 30% dan 70% dikarenakan faktor sensitif.
14: Gangguan nutrisi, kenapa nutrisinya terganggu yang masuk ke mulutnya? Pertama karena sakit-sakitan bisa jadi. Itu hanya 30% Bapak Ibu penyebabnya. Tetapi 70% itu karena faktor sensitif. Kalau sakit-sakitan spesifik, pasti Kemenkes sudah intervensi. Tetapi kalau yang sensitif, artinya yang akan mendorong ini 70% penyebabnya.
12: Melalui kemitraan tersebut, intervensi tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi, tetapi juga mencakup aspek kesehatan ibu dan anak, pola pengasuhan, sanitasi, serta peningkatan literasi keluarga mengenai pencegahan stunting. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pakar transportasi dari ITS Surabaya, Markus, menilai seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi untuk mencapai target zero emission secara optimal. Berikut laporan Oni Arianto.
15: Elektrifikasi transportasi di Surabaya dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Pakar transportasi dari Kampus Institut Teknologi 10 November ITS, Profesor Maksus, mengatakan elektrifikasi tidak cukup hanya diterapkan pada kendaraan atau armada tertentu. Menurutnya seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi mencapai target zero emission secara optimal. Prof. Maksus, Sabtu siang juga mencontohkan bus listrik di Surabaya belum cukup apabila angkutan lain atau wirawiri masih menggunakan kendaraan konvensional.
16: Kalau pada angkutan ya elektrifikasi itu tidak harus diartikan hanya kendaraannya saja dan hanya satu apa jenis armada saja. Elektrifikasi itu mestinya ya sistemnya semuanya. Jadi kalau di Surabaya misalkan ya busnya sudah apa elektrifikasi.
15: Sementara itu Ketua Organda Kota Surabaya Swan Haji mengatakan pihaknya tidak hanya menyiapkan program bus berbasis listrik, Organda juga berencana mendorong angkutan lain untuk beralih menggunakan kendaraan listrik secara bertahap.
17: Kami tidak hanya punya program bus yang berbasis listrik, tetapi juga kami ke depan akan berusaha untuk angkutan lain ini juga menggunakan listrik nanti. Kita sudah bekerja sama dengan pihak Korea, dengan pihak Cina untuk memberikan tawaran-tawaran agar dimudahkan untuk cara pengambilan unitnya.
15: Selain pengadaan kendaraan, Organda juga melakukan sosialisasi kepada para anggotanya agar tetap melayani rute dan mendapatkan penumpang. Oni Arianto melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan utara Papua Nugini, Samudra Pasifik Utara dan Timur Laut Papua Nugini, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu hingga Sumatera Barat, Sumatera Selatan hingga Jambi, Kepulauan Riau hingga Selat Malaka, Papua Tengah dan Papua Barat. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak. Terdapat juga potensi udara kabur di Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Pekanbaru, Palembang, dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabut di Manokwari dan Nabire, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak semua negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba yang ada saat ini, serta meresmikan larangan global terhadap ledakan nuklir. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Antonio Guterres juga mendesak negara-negara untuk segera memberlakukan perjanjian larangan uji coba nuklir komprehensif atau CTBT yang merupakan kesepakatan multilateral dengan tujuan melarang seluruh bentuk ledakan nuklir sekaligus menuntut komitmen baru untuk menghentikan aktivitas tersebut. Kabar dari dunia olahraga, partai elit putri antara Onyx Sport kontra Sukun Kudus menjadi penutup Grand Final Indonesia Pingpong League IPL 2026 musim kedua. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli langsung dari Trans Studio Mall Cibubur. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar, dan saat ini kami masih berada di Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat, di mana bisa kami sampaikan masih berlangsung partai terakhir atau partai penutup dari tim elit atau grup elit putri yang mempertemukan tim dari Onyx Sport kontra Sukun Kudus, di mana pertandingan yang seyogianya harus berakhir atau dijadwalkan berakhir pada pukul 18.30 akhirnya mengalami perpanjangan karena kedua tim sama-sama mengoleksi dua kali kemenangan dari 4 hari pelaksanaan Grand Final dari Indonesia Ping Pong League ataupun BRI Indonesian Ping Pong League season kedua ataupun musim kedua pada tahun ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini pertandingan sudah perpanjangan di game tambahan untuk kedua tim, di mana tadi setelah tampil berpasangan antara wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira Nebuhadnezar dan juga Cindy Marcella Putri ini menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Siti Aminah dan Dwi Oktaviani. Sekarang setelah bertampil berdampingan ataupun ganda putri, kini mereka tampil sebagai tunggal putri bagi masing-masing, di mana saat ini sudah memasuki pertandingan ketiga untuk babak tambahan dari kedua tim, di mana saat ini wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira ini tengah menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Dwi Oktaviani, di mana pada game pertama tadi dimenangkan oleh Almaira dengan skor 11-7, yaitu artinya game pertama 1-0 untuk keunggulan Onyx. Sementara di game kedua ini Sukun Kudus mengejar dan memimpin sementara dengan skor 4-2. Untuk bisa mengejar, tentunya ini jika terjadi imbang lagi maka harus ada tambahan babak tentunya untuk kedua tim, dan ini akan menjadi game penentu atau game terakhir pada sesi dari Grand Final Indonesian Pingpong League edisi 2026 di musim kedua ini. Dan tentu kita akan melihat siapakah dari kedua wakil tim elit putri ini, baik dari Onyx Sport dan juga Sukun Kudus, siapa yang akan keluar menjadi pemenang. Dan sebelumnya pendengar, dari 47 tim yang berlaga pada musim kedua dari 7 regional daerah di Indonesia, terpilihlah 8 tim elit putra dan putri yang terdiri dari 4 tim elit putra yaitu Onyx Sport Jakarta, kemudian PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Zahwan Sport. Sementara dari tim elit putri itu ada Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Jasara Harja Putra. Ini kan sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat, Nira Pilih Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi-informasi lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tarakan malam ini, edisi hari Sabtu ya, tanggal 29 Agustus 2026. Saya Heri Susanto akan hadir hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya pendengar, kami akan temani malam hari Anda dengan rangkaian lagu dan juga informasi. Lagu Pop Indonesia akan hadir hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah saat kami hadirkan mini drama dan nantinya juga ada ngobras ya, ngobrol bareng komunitas.

suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional? Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Baik, mendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Informasi kali ini kami hadirkan terkait dengan BNPB. Ini menyampaikan bahwa korban meninggal di gempa Nusa Tenggara Timur, ini tetap 111 orang. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB ini mencatat jumlah korban meninggal dunia akibat gempa NTT sebanyak 111 orang hingga hari ke-15 penanganan. Berdasarkan laporan terbaru, angka tersebut tidak bertambah dibandingkan hari sebelumnya berdasarkan perkembangan penanganan hingga Sabtu 29 Agustus 2026. Hal itu disampaikan pelaksana tugas atau PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Beton SP Panjaitan dalam keterangan konferensi pers secara daring pada hari Sabtu. Beton juga menyampaikan bahwa gempa susulan masih terjadi setelah gempa utama magnitudo 7,7 mengguncang NTT pada Sabtu 15 Agustus. Berdasarkan catatan BMKG, hingga kini tercatat 9.278 gempa susulan dengan magnitudo terbesar mencapai 6,2. Selain itu, ia juga mengungkapkan jumlah pengungsi yang mengalami penambahan setelah pembaruan dan validasi data dilakukan di Kabupaten Ngada. Berton juga menyebut penambahan tersebut mencapai 16.394 orang, sehingga total pengungsi kini menjadi 192.303 orang. Menurutnya, perubahan tersebut terjadi karena data sebelumnya dinilai belum cukup mutakhir dan valid, sehingga proses validasi dilakukan untuk memastikan jumlah pengungsi terpusat maupun mandiri menjadi lebih akurat. Sementara itu, BNPB juga mencatat sebanyak 3.627 kepala keluarga telah dipulangkan dari pengungsian terpusat di Gor Samador Sika. Berto juga mengatakan keluarga yang rumahnya tidak mengalami kerusakan akibat gempa telah kembali ke rumah masing-masing, sementara penanganan pengungsi selanjutnya akan lebih diarahkan menuju Pulau Palue, ini sesuai perkembangan kebutuhan lapangan. Selain penanganan pengungsi, BNPB juga terus mendistribusikan bantuan logistik kepada masyarakat terdampak gempa NTT hingga 29 Agustus. Total logistik yang telah dikirim mencapai 1.916 ton. Informasi untuk Anda mendengar dari RRI.co.id.

0: Ya? Tidak, aku mau yang ini saja. Nah, jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

0: Baik, benar di mana pun Anda berada, sampai di sini kami hadirkan rangkaian lagu dan juga informasi dari Ariel Tatum ya, Tanpa Kata, membawa kita ke menit ke pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya benar kami akan hadirkan drama radio bersama RRI Rana ya, dengan judul Sepeda Tua Ayah.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di

genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Di bawah terik matahari yang mulai meninggi, sebuah sepeda tua mengayuh. Di atasnya, Pak Asman, seorang guru honorer SD, tersenyum menyapa angin. Gaji yang tak seberapa tak pernah menyurutkan langkahnya. Namun hidup seringkali memberi ujian lewat lisan manusia.
1: Waduh, Pak Asman, baru sampai ya? Macet sepedanya tadi.
2: Bu Endang, ya nih rantainya agak longgar tadi di jalan. Tapi alhamdulillah pas bel masuk langsung sampai.
1: Alah, Pak Asman, zaman sekarang kok masih bertahan pakai sepeda ontel begitu? Tengok tuh guru-guru lain. Di sini mana ada, Pak, pakai sepeda ontel. Minimal sudah pakai motor metik. Kredit sekarang gampang, Pak. Biar gak capek, gak keringat, Bapak masuk kelas. Apa Bapak gak malu dibilang guru jadul?
2: Ah, tidak apa-apa, Bu. Sepeda ini masih setia menemani saya. Lagi pula, keringat ini makin bikin sehat. Uangnya mending buat keperluan yang lain dulu, Bu.
1: Ya sudahlah, Pak Asman. Kalau dibilangin gak mempan, ya udah ya, saya duluan ya, Pak Asman.
0: Bel pulang sekolah tiba, Pak Asman bukanlah akhir dari jam kerja. Di saat guru lain pulang untuk beristirahat, Pak Asman memutar kembali sepedanya menuju pasar, ke rumah-rumah warga, menjadi buruh angkut, membetulkan atap bocor, apa saja, asal halal.

0: Ya Allah, ya Allah, berkati keringat ini. Sedikit lagi uang semesteran si sulung dan uang buku si bungsu bisa lunas bulan ini.
1: Ayah! Ya, Dina butuh uang buat bayar praktikum semester ini ya. Kalau minggu ini belum dibayar, Dina nggak bisa ikut ujian nanti ya.
0: Sedikit lagi ya, Nak. Ayah kumpulkan sedikit lagi. Pak Haji, ini karung ke-15 sudah beres. Ada lagi yang mau diangkat ke dalam toko?
2: Oh, sudah Pak Asman. Ini upahnya buat hari ini ya. Sengaja saya lebihkan sedikit buat jajan anak di rumah ya.
0: Matur nuwun Pak Haji. Matur nuwun sangat. Ini berkah buat keluarga saya.

0: Eh, belum tidur, Dok. Kakak-kakakmu mana?
1: Mas Adi, Mas Budi sama Mbak Dina lagi di kamar ya. Lagi pada ngerjain tugas kelompok sama ngerjain tugas kuliah pakai laptop pinjaman dari tetangga. Ayah pasti capek banget kan? Sini Dian buatin teh hangat untuk Ayah.
0: Ya, Dok. Terima kasih ya. Oh iya, ini ada uang. Kamu berikan ke Mbak Dina buat bayar praktikumnya besok pagi ya. Bilang sama Dina, jangan mikirin biaya lagi. Fokus aja kuliahnya biar cepet lulus.
1: Ya, Dian sering dengar di pasar dari tetangga ya. Katanya, Ayah sering disindir orang-orang. Karena Ayah cuma guru honorer yang naik sepeda tua. Terus, sorenya jadi kuli angkut. Kenapa sih Ayah nggak membiarkan kami berhenti kuliah aja ya? Dan gantian kerja buat bantu Ayah. Kami nggak tega ya.
0: Dian, dengar Ayah. Bahu Ayah ini memang sudah tua, tapi masih cukup kuat untuk menyangga masa depan kalian berempat. Orang mau bicara apa, biarkan saja. Kuliah yang pintar. Hadiah terbesar buat Ayah itu bukan motor baru, bukan harta, tapi melihat kalian berempat memakai toga wisuda. Ini sudah cukup membayar semua keringat Ayah. Hapus air matamu ya, Dok.

0: tahun demi tahun berganti, rantai sepeda tua Pak Asman sudah diganti entah berapa belas kali. Ban sepedanya pun sudah penuh dengan tambalan. Anak pertamanya lulus, disusul anak kedua, lalu anak ketiga. Setiap kali satu anaknya lulus, Pak Asman hanya bisa sujud syukur di pojok kamar, menangis tanpa suara agar anak-anaknya tidak melihat betapa hancur fisiknya demi mereka. Dan hari ini adalah puncaknya, tayuhan terakhir dari garis finis pejuang Pak Asman. Dalam gedung wisuda universitas negeri terbesar di kota itu, Dian, si anak bungsu, berdiri di atas podium sebagai lulusan terbaik. Di barisan kursi wali murid paling belakang, duduklah Pak Asman dengan batik, satu-satunya yang ia punya. Wajahnya tampak amat tua, namun matanya bersinar terang.
1: Hadirin dan para dosen yang saya hormati, keberhasilan ini adalah milik lelaki yang luar biasa yang saat ini duduk di kursi paling belakang gedung ini. Banyak orang mengatakan guru honorer dengan gaji yang kecil tak akan mampu menyekolahkan anaknya hingga tinggi. Terlebih, ayah kami hanya mengendarai sepeda tua yang sering dicemooh orang. Tapi di atas pedal sepeda tua yang berkarat itu, ayah membonceng masa depan kami berempat. Hari ini saya, anak bungsu dari empat bersaudara, berdiri di sini sebagai serjana, melengkapi kakak-kakak saya yang telah lulus. Kami berempat dipersembahkan oleh seorang pahlawan tanpa tanda jasa yang mengendarai sepeda tua. Terima kasih, Ayah.
2: Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Anak-anakku, kalian berhasil.

Derajat manusia tidak ditentukan dari apa yang ia kendarai ke tempat kerja, melainkan seberapa jauh ia mampu mengantarkan orang-orang yang ia cintai menuju gerbang kesuksesan. Pak Asman, sepeda tuanya, dan 4 jubah wisuda anaknya adalah bukti bahwa keikhlasan tak pernah mengkhianati hasil.

Baik pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Di malam minggu malam panjang, kita akan hadirkan program Ngobras ya, ngobrol bareng komunitas. Tentunya ada narasumber yang sudah hadir di studio yang akan berbagi cerita, berbagi pengalaman terkait dengan hobi yang ditekuni selama ini. Segera kita masuki acara Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Pendengar di mana pun Anda berada, selamat malam dan kita berjumpa kembali dalam program Ngobras ya, ngobrol bareng komunitas. Dan di malam hari ini kita akan berbagi cerita bagaimana tentang hobi dan komunitas ya, remote control off-road yang ada di Kota Tarakan. Ya, acara ini juga dapat Anda saksikan di YouTube channel RRI Tarakan Official dan melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga akan mengundang Anda bergabung melalui line telepon ya di 0821-5320-9845 serta kolom chat di YouTube channel ya di RRI Tarakan Official bersama saya Heri Susanto dan tentunya di obrolan komunitas malam hari ini. Bagi sebagian orang memang mobil remote control atau RC ya ini mungkin hanya sekedar mainan ya. Tapi bagi para penggemarnya, RC Offroad ini adalah hobi yang memadukan kreativitas, kemudian juga keterampilan, tantangan, dan tentu saja juga kebersamaan ya. Di Tarakan, komunitas RC Offroad ini menjadi wadah bagi para penghobi untuk berkumpul, berbagi pengalaman, hingga menguji kemampuan kendaraan RC di berbagai medan. Lantas, seperti apa keseruan dan aktivitas komunitas RC Offroad di Tarakan? Apakah hobi ini juga hanya soal kendaraan atau bermain? Atau ada nilai persahabatan dan kreativitas di dalamnya. Kita harus menguliknya bersama narasumber dari komunitas RC Offroad pada malam hari ini. Ya, kita sudah kehadiran narasumber ada Bapak Syah Gita Putra Pandu Pranata sebagai ketua komunitas ya. Ini saya manggilnya Mas Pandu ya.
1: Iya. Dari beberapa
0: sebentar. Ya, Oke, Mas Pandu, apa kabarnya Mas Pandu malam ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Iya, baik ya. Nah, ini juga ada Bapak Rudi Asfianur, founder penggagas komunitas. Nah, ini juga kita nanti akan tanya bagaimana sama Pak Rudi ini inisiatif awalnya berdirinya RC Offroad di Tarakan ini seperti apa gitu. Sehat ya, Pak Rudi?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, ini Pak Rudi suaranya kurang kencang nih ya. Mungkin agak dekat dengan mic ini ya. Oke, baik, saya juga akan bertanya dulu ya sama ini Pak Ketua Komunitas ini ya, atau Mas Ketua lah ya, Mas Pandu. Ini sebetulnya bisa dijelaskan secara singkat, kalau RC Offroad ya, ini seperti apa sih menariknya gitu kalau bagi Mas Pandu sendiri sebagai Ketua Komunitas?
2: Bagi saya Pak, RC Offroad ini kegiatan yang menyenangkan yang dilakukan oleh para penggemar offroad di Tarakan, Pak. Ya sebagai penghilang stres lah,
0: penghilang stres ya.
2: Selama satu minggu kerja.
0: Nah, itu saja, Pak. Nah, ini tentu juga akan tanya nih, awal mula atau didirikan komunitas ini sejak kapan, Mas Pandu?
2: Saya bergabungnya ke komunitas ini 2024, Pak.
0: 2024.
2: Ya. Kalau yang lebih tahunya ini Pak.
0: Iya, tentu ya. Sebentar lagi kita akan kupas ya. Namanya juga ngobrol santai. Tapi kalau boleh tahu sekarang anggota berapa komunitas di komunitas Mas Pandu?
2: Sekitar 25 orang.
0: 25 orang ya. Ya. Ini memang aktif di Tarakan ya memang ya.
2: Ya, aktif di Tarakan.
0: Oke, kita bergeser ke Pak Rudi. Pak Rudi, ya. Pak Rudi Asfianur ini penggagas komunitas RC Offroad yang di Tarakan. Sejarahnya bisa diceritakan Pak?
3: Baik. Terima kasih pertama-tama kepada Mas Heru atas undangannya, ya, sehingga kami bisa juga memperkenalkan permainan ini terutama ke masyarakat Tarakan.
0: Ya.
3: Jadi kadang orang mengatakan ini mainan anak-anak. Kadang seperti itu. Sering-sering kami mendengar seperti itu. Wah, mainan anak-anak, tapi orang tua yang bawa nih. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari harga, bukan anak-anak
0: lagi ya. Mainan orang dewasa.
3: Mainan orang dewasa. Karena terus terang di beberapa daerah di Indonesia juga baik yang off-road biasa, all RC Nation. Jadi maksudnya all RC Nation itu kita membedakan antara yang seperti ini kan Camel Trophy, itu kan khusus.
0: Khusus. Ini berarti medanya berbeda ini, ya.
3: Bentuknya berbeda. Ada yang seperti yang hijau, yang untuk yang khusus yang ekstrim, ada yang adventure segala macam. Nah, kalau Camel Trophy ini masuk di adventure. Nah, awal berdirinya komunitas ini tahun 2018. Penggagasnya itu ada 5 orang. Saya, kemudian Pak Zulkifli.
0: Bang Zul.
3: Ya, oh kenal Pak ya. Kenal ya. Kemudian ada Pak Yuspa. Yuspa, ya, beliau di KTT.
0: KTT.
3: Ya, kebetulan teman juga, main airsoft juga. Kemudian ada Pak Diki. Bagus panggilnya Mas ya.
0: Mas
3: karena
0: ya.
3: Pak terlalu gimana. Dan terakhir ada Mas Irawan. Irawan Sah. Jadi tahun 2018 itu sekitar bulan September, awal yang meracuni adalah Pak, malah Pak Irawan Robansah. Ya, yang meracuni kami.
0: Bawa
3: satu unit gitu. Satu unit, 1/10 itu saya ingatnya MN99 diperlihatkan ke kami. Nah, kami langsung oke. Wah, bagaimana kalau seandainya kita main ini?
0: Gitu. Ya, padahal sebelumnya Bang Rudi ini juga hobinya banyak juga ya.
3: Ya, sebelum off-road ini saya dulu dengan Pak Mas Jul itu main airsoft, airsoft gun, ya. Mulai tahun 2007. Kemudian setelah itu bergeser ke air modeling.
0: Air modeling ya.
3: Ya, mungkin ada
0: ya,
3: pernah melihat di ya,
0: Taman Berkampung.
3: Ya, Taman Berkampung atau di sana lebih sering kami main di ini. Di Lanut,
0: di Lanut ya.
3: Itu. Nah, jadi mungkin karena di airsoft juga sudah karena usia
0: sudah cocok. Karena fisik nih.
3: Fisik. Ya, karena kita tidak bisa bohongi. Ya. Itu. Jadi yang kedua beralih ke ke air modeling. Kemudian air modeling juga lapangannya
0: perlu tempat khusus ya.
3: Perlu tempat khusus. Kenapa? Karena air modeling juga kipasnya itu propeller itu bahaya
0: ya.
3: Dan anak-anak sering jigat melihat dan menghalangi gitu. Itu berbahaya. Makanya akhirnya kami tidak main itu lagi, akhirnya bergeser ke off-road. Kenapa kami pilih off-road? Kan sebenarnya untuk permainan RC car ini kan ada yang rally, ada yang race, segala macamnya. Kenapa kami pilih off-road? Sekalian kalau off-road itu sifatnya bukan monoton. Jadi kita jalan terus. Jalan. Selain itu olahraga.
0: Ya. Kalau race kan sudah jelas tuh rata, kecepatan. Tapi kalau off-road kan enggak tahu kita medannya
3: seperti apa. Seperti itulah sejarah terbentuknya Crot. Mohon maaf. Mungkin ini sedikit saya akan menjelaskan kenapa dikatakan Crot. Mungkin banyak orang mengatakan, "Wah, kenapa ini kok seperti itu?" Karena kalau kita pahami, sebenarnya crot itu ada arti yang sebenarnya itu kan ada sesuatu kepuasan, ada kepuasan yang kita terima setelah berhasil. Kepuasannya apa? Kita bisa melewati medan yang bagaimanapun,
0: rintangan
3: yang bagaimanapun seperti itu. Kemudian juga apa? Kita merasa puas apa? Hati puas.
0: Betul.
3: Bahagia. Jadi seperti itu, Mas.
0: Ya, baik. Saya juga beralih nih ke Bang Yuda, Mas Pandu ya, Pandu. Mas Pandu, wah,
2: ya,
0: ini
2: mas
0: namanya. Saking asik ngobrol, kayaknya sering-sering ngopi kita nih biar tambah sambil lihat nih remote controlnya seperti apa. Nah, untuk Mas Pandu kalau dilihat ya, seberapa kan awalnya kan tadi ada beberapa orang aja, sekarang sudah 20-an lebih ya. Nah, ini gimana nih mereka tertariknya di mana? Mungkin cerita-cerita di komunitas ya, apa yang mereka membuat mereka tertarik nih, terutama para anggota?
2: Lebih hasutannya sih, Mas. Tiap main tuh pastilah, ayo Om, ada yang baru nih Om, pospepat baru. Apalagi kami main tuh pasti tuh ada yang istilahnya rungkat. Rungkat
0: betul,
2: tuh
0: betul.
2: Aduh, punya muni standar apa nih? Ganti Om nih, langsung buka. Langsung cekot di tengah hutan yang penting ada jaringan.
0: Jadi kalau mungkin awalnya ya, ini kalau di Tarakan belum ada nih, Bang Yuda. Bang Madu,
3: Pandu.
0: Ini belum ada ya penjualan nih. Harus ada online atau seperti apa?
2: Online
0: ya.
2: Belum ada store offline-nya di
0: Tarakan ya.
2: Khususnya Kalimantan Utara belum ada.
0: Bisa jadi peluang ini. Peluang besar.
3: Kemarin sempat kami sampaikan juga ke Pandu. Kebetulan beliau kan jadi ketua nih.
0: Betul.
3: Ya. Karena terus terang awal ketuanya itu adalah Mas Jul Kifli. Tapi kami merasa sudah banyak yang muda-muda, kenapa kita tidak
0: regenerasi
3: seperti itu, biar kita jadi penasehat aja lah ketua di belakang seperti itu. Jadi kami tunjuk secara aklamasi loh, bukan pilihan lagi. Jadi okay, langsung Pandu. Yang lain setuju. Seperti itu. Tapi jadi kemarin itu juga meminta Pandu ini supaya kalau bisa buatlah store offline atau jelas, online silahkan.
0: Karena sesuatu spare part kan nggak mungkin online bisa sampai nih bang.
3: Betul. Ya.
0: Bisa sampai satu hari dua hari. Betul. Mungkin betul. Ketika off road di lokasi ada spare part yang perlu diganti.
3: Betul.
0: Kan nggak mungkin nunggu dong.
3: Iya.
0: Ya. Ke tempat saya panggilnya bang aja nih, bang Rudy. Ya. Kalau apa namanya? Tentu juga bisa diceritakan ya. Ini unit-unitnya nih saya lihat juga. Seperti mobil asli ya, ada gardannya, kemudian ada pernya, rodanya juga kayaknya bahkan ini 4WD ya,
3: 4WD.
0: Roda depan, roda belakang berputar. Nah, ini tentu apa ya yang harus disiapkan ketika mungkin seseorang ingin hobi ini, tentu apa ya? Harganya seperti apa? Apakah modalnya ini cukup besar atau seperti apa? Atau yang paling minim lah, yang paling minim.
3: Oke. Okay. Okay, jadi bang. Begini. Mungkin saya perlu misalnya kalau bisa
2: sejujurnya
3: ini ya, saya bisa aja berbohong untuk harga.
0: Yeah.
3: Tapi silahkan mungkin kalau bisa misalnya cek ya. Kita cek di Shopee online. Pay.
0: Yeah.
3: Di Shopee itu silahkan tulis D1RC. D1RC itu salah satu produsen mobil khusus Camel ya.
0: Camel
3: dan ada beberapa yang lain juga, bukan Camel aja dia. Cuman yang saya sampaikan tadi itu di One RC itu Camelnya itu berkisar hanya 21 juta.
0: 21 juta. Ini apa standarnya? yang paling rendah atau seperti apa nih, bang?
3: Kalau standar itu sebenarnya bukan jadi patokan. Ini ya, standar itu tergantung kita sendiri, kita mau yang bagaimana.
0: Yeah.
3: Kalau mau yang bagus, bahkan kemarin waktu kami event di Biduk-Biduk, khusus untuk Camel ini, ada teman itu membuat Camel ini hanya 40 juta.
0: Nah, itu merakit sendiri atau sudah unitnya
3: bukan,
0: asli?
3: Bukan merakit sendiri, tapi dirakitkan oleh ada builder,
0: builder
3: di Jawa.
0: Artinya banyak pilihan ya?
3: Banyak pilihan.
0: Tapi yang terjelas kalau misalnya 21 juta masih kalah dengan hobi mancing, bang. Mancingnya lebih besar lagi biayanya.
3: Nah.
0: Belum lagi sewa kapalnya.
3: Tuh.
0: Belum kalau misalnya laut dalam, nah istilahnya pemberatnya aja.
3: Pemberat.
0: Belum reelnya.
3: Iya.
0: Nah, kalau ini kan nanti kita akan tanya nih unitnya ini kira-kira bagian-bagiannya apa saja yang perlu dirawat ketika mungkin pas di lokasi latihan atau lain sebagainya. Saya kembali ke Mas Pandu. Mas Pandu, kalau di komunitasnya ini juga tentu dari sekian banyak unit yang ada, ini yang paling apa standar lah ya. Ini apa yang diminati oleh anggota? Jenisnya ada beberapa jenis lah kalau di offroadnya ini.
2: Kalau berapa offroad nih mas? Kira-kira ya itu seperti kayak Jeep.
0: Jeep
2: kayak Land Cruiser. Kayak
3: Rubicon
2: ya. Seperti itu mas. Tapi rata-rata karena saya ini bilang oleh beliau ini racun dari komunitas nih. Cepat anggota buat Kenal cepat, makanya saya ilmu marketingnya keluar.
0: Oke.
2: Kalau ada yang kayak baru gabung, seperti, aduh om, buatlah Camel satu. Siap. Tapi itulah ada istilah mas, pria tidak bercerita. Ada satu anggota di komunitas ini tiba-tiba tidak bercerita, tiba-tiba
3: punya.
0: Karena orang yang terpendam tadi. Ya.
2: Mungkin gara-gara gak tahan hasutan saya, tiba-tiba dapat cerita, tiba-tiba mindu, punya saya sudah, mana, oke.
0: Nah, kalau di komunitas sih, latihan bersama ya, latbernya kira-kira ketemu, kemudian ngumpul berapa lama sekali, agenda rutin, mingguan atau gimana?
2: Mingguan,
0: mas. Mingguan?
2: Ya, setiap hari Minggu.
0: Hari Minggu. Lokasinya di mana barangkali?
2: Lokasinya...
0: Biasanya?
2: Yang paling sering di Bukit Mas,
3: Perumahan
2: Bukit Mas, Sungai Bidadari di Juwata Krikil, terus di terkadang di Bumi Perkemahan apa?
0: Yang sini?
2: Persemayan.
0: Persemayan.
2: Ya. Terus kalau ingin kata baru di, kalau ingin meracun, mencari anggota baru, kita jogging.
0: Iya, sekalian ya. Oke, menarik ya. Kembali ke Bang Rudi. Bang Rudi, kalau ini kan kalau saya lihat ya permainan ini kan ada yang pakai engine. Nah,
3: iya.
0: Kalau yang ini spesialis apa nih? Pakai baterai atau?
3: Pakai baterai.
0: Baterai.
3: Ya, pakai baterai.
0: Ada alasan barangkali?
3: Karena yang pertama mungkin perawatannya lebih mudah ini ya. Itu satu. Kemudian kemarin itu sempat juga ada beberapa teman yang menggunakan engine. Salah satunya Mas Jul itu dia pernah main yang engine. Cuman kalau engine itu seperti rally biasa aja, gitu. Bukan yang adventure seperti ini.
0: Yang
3: mereka
0: race,
3: cuma
0: ya,
3: race aja race gitu.
0: Ya. Kecepatan,
3: ya, kecepatan aja. Cuman kan kalau saya kenapa milih adventure karena feel-nya dapat bagi saya, bagi saya, ya seperti itu.
0: Ya. Karena kan juga menyesuaikan medan ya, selama ini barangkali kan tantangannya ya menaati medan lumpur, tanah, dan juga naik turunnya kan.
3: Betul.
0: Nah, ini kira-kira yang paling susah lah kalau dihitung kalau mengendalikan remote control ini, terutama di medan yang seperti apa, Bang?
3: Ya, terutama lumpur.
0: Lumpur ya?
3: Lumpur, apalagi sampai masuk setengah ban, otomatis kita pakai winch. Pakai winch.
0: Ada juga ini bantuannya.
3: Iya, ada pakai winch. Nah, win ini, makanya saya bilang ini orang mengatakan mainan anak-anak, tapi bukan mainan anak-anak sebenarnya. Winnya itu, mohon maaf, 1.8.
0: 1.8 ya.
3: Ya. Ada yang Cinaan juga, cuman tidak kuat seperti itu. Jadi kalau dihitung-hitung besar lah,
0: besar.
3: Besar. Tapi
0: kalah dengan hobi tadi, Pak.
3: Betul.
0: Semua pasti ada risiko. Tapi yang jelas hobi ini kan positif dan juga memang ini kan tidak hanya ketangkasan, kesabaran, kreativitasnya, memilih lokasi yang mana cepat sampainya, ketika mungkin di garis start dan finish ya. Tapi yang jelas kalau di apa namanya sudah di lokasi di apa di medan, risiko apa yang biasanya nih dihadapi oleh para anggota atau pemilik dari unit ini?
3: Biasanya yang sering, seperti yang sering saya kejadian di unit saya, itu bevelnya. Jadi di dalam garden itu ada pengait ini, anggarak itu. Biasanya itu karena medannya terlalu berat atau karena lumpurnya terlalu berat. Otomatis kan mutarnya ini kan lebih berat. Itu sering aus.
0: Aus ya.
3: Ya, bevelnya. Kemudian juga tali winch itu sering putus. Kalau tali winch sih mudah aja ya. Tapi yang bevel itu, yang di garden itu.
0: Itu apa? Berarti kan harus disiapkan spare partnya ya. Ada spare part yang harus dibawa ketika di lokasi latihan dan mungkin ada event. Kan nanti kita akan kupas ya event-event yang sudah diikuti gitu ya. Berarti selalu ada persiapan spare part ini, Bang?
3: Selalu ada, selalu ada. Cuman yang kami persiapkan itu yang sering rusak aja. Jadi kalau misalnya pernah satu event, teman saya itu, ya Mas Jul lah, bukan anu, sampean kenal juga dengan beliau. Ya, itu waktu kami di, mungkin saya lebih dulu masuk sedikit ke event lah ya. Waktu kami mengikuti event Unta Borneo, Camel Trophy ini di Palangkaraya, itu dia punya as belakang sebelah kiri patah. Ya, patah. Nah, jadi kita di situ berusaha untuk tidak, karena biasanya yang patah itu depan, tapi ini aneh.
0: Yang belakang.
3: Jadi dia bawa spare depan, tapi yang belakang tidak bawa. Jadi
0: tapi, iya. Jadi artinya nggak bisa digunakan ya, yang untuk khusus roda belakang sama.
3: Betul.
0: Jadi harus sesuai gitu.
3: Harus sesuai.
0: Baik, sangat menarik. Iya. Baik pendengar dan pemirsa dimanapun berada, untuk yang ingin bergabung silakan di 0821-5320-9845 atau Anda bisa ikuti kolom komentar ya, bisa berkomentar di YouTube channel RRI Tarakan Official. Malam hari ini kita sudah mengulik ya sedikit tentang hobi dan komunitas RC Offroad di Tarakan ya. Jadi remote control, ini kendaraannya unitnya offroad. pilihannya, sesuaikan medan yang ditarakan, dan penggemarnya juga sangat banyak. Kita akan jeda sejenak, nanti kita akan kembali setelah yang satu ini.

0: Bentar, Mi.
1: Apa kanan dari Jordan?
2: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja. Cuma
1: pengen ngarang gue. Cuma pas kecena.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
5: Ini udah menang.
6: Yes, menang.
7: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Baik pendengar dan pemirsa dimanapun berada, kita masih bersama kawan-kawan dari Community of Remote Control Offroad Tarakan ya. Ini singkatannya CROT ya. Tapi memang biar mudah diingat kan Bang ya. Jadi komunitas jadi Tarakan CROT. Nah, nanti ini memang sesuatu yang baru di Tarakan, tapi merintisnya lama ya. Cerita dari Bang Rudi tadi. Ya, kita masih menunggu ya untuk Anda yang ingin bergabung mau tanya-tanya tentang hobi remote control ini, silakan bersama Community of Remote Control Offroad Tarakan di 0821 5320 9845, atau bisa komentar ya di kolom YouTube channel RRI Tarakan Official. Baik, kita beralih ke Mas Pandu. Mas Pandu, ya. Mungkin selama ini event-event apa saja yang sudah diikuti oleh teman-teman komunitas ini?
1: Untuk teman-teman komunitas nih Mas, rata-rata cuman sebagian saja yang baru ikut.
0: Baru ikut
1: ya. Nah, kayak tadi Abah Rudi, contohnya di Palangkaraya tahun
2: 2025.
0: Ya. Mungkin yang baru-baru ini?
1: Baru-baru ini kalau saya bulan 1 biduk-biduk kemarin.
0: Di biduk-biduk
1: di
0: ya.
1: Di Bogor.
0: Bogor.
1: Bogor, bawa unit ini. Sama itu Bang Jul. Terus yang kedua itu kemarin di biduk-biduk di Berau. Eventnya.
0: Nah, kalau boleh diceritakan ya, eventnya seperti apa sih? Mungkin sebagai gambaran untuk pendengar dan pemirsa, event offroad-nya untuk remote control seperti apa kalau dalam pelaksanaannya gitu.
1: Oh ya. Untuk bulan 1 kemarin Mas di Bogor itu seperti kayak melewati rintangan kayak obstacle batu-batu, melewati lumpur, ada juga tiap pos itu ada SS atau special take, itu kayak semacam games. Contohnya kemarin di Bogor itu kayak game snake, snake car itu, jadi mau unit itu di apa? Dikaitkan, dikaitkan terus melewati bendera.
0: Liku-liku gitu ya.
1: Ya, liku-liku gitu, meliuk-liuk lewati bendera secepat mungkin.
0: Secepat mungkin.
1: Ya. Nah, terus ya kemarin di Bogor terjadi ya itulah Mas, rungkat ini.
0: Insiden.
1: Insiden.
0: Nah, itulah kan kerawanan apa yang harus memang selalu diantisipasi oleh, karena memang kalau unit ini kan butuh perawatan, spare part dan lain sebagainya, apalagi ketika ikut event gitu kan. Jadi perlu persiapan yang lebih matang lagi. Ya sudah ada yang komentar ya di kolom YouTube channel RRI Tarakan Official.
3: Om Yusuf. Ini pendiri nih.
1: Pendiri salah satu di.
0: Tapi nggak apa-apa. Ini juga kita akan kupas lagi. Mungkin tadi belum lengkap oleh Bang Rudi diceritakan ya. Ini unitnya ini berapa mungkin di yang standar dan mungkin ada yang bahasanya sih termurah dan termahal, Bang.
1: Oke.
2: Oke. Jadi sebenarnya gini, kalau tadi yang saya sampaikan
0: sekitar
2: di
0: 20-an ya.
2: 20-an itu kan unit yang sudah jadi. Sudah siap pakai seperti itu. Memang ada beberapa yang harus dibenahi lah, diganti-ganti seperti itu. Karena biasanya standar itu kan masih kurang biasanya standar. Nah, jadi biasanya seperti saya ini unit saya ini body beli sendiri, chassis beli sendiri.
0: Masing-masing ya.
2: Masing-masing. Nah, jadi saran saya kalau memang berminat untuk memiliki unit seperti ini juga, mungkin kalau misalnya langsung kita beli 21 juta, wah, teriak. Ya kan? Seperti itu. Nah, jadi saran
0: ada caranya
2: saya,
0: ya.
2: Ada caranya. Beli aja misalnya belum ini beli chassis.
0: Iya, chassis dulu.
2: Chassis kemudian kitnya lah ada di situ, ada gearbox ada, tapi motor belum dulu. Kenapa? Yeah. Karena motor biasanya kita ganti. Karena motor yang kami gunakan umumnya menggunakan Fusion. Fusion yang dari Hobby Wing itu. Kenapa? Yeah. Karena Fusion itu torsinya dapat, kecepatannya juga dapat. Seperti itu. Jadi memang yang disarankan itu. Jadi kemudian mungkin bulan pertama itu beli chassis. Yang murah-murah dulu, yang biasa dulu. Kemudian kalau memang sudah lengkap, baru dirakit. Kebetulan kita di komunitas untuk builder itu ada dua. Satu di Tarakan, satu di Berau. Sebenarnya tiga sih dengan Mas Irawan Robansa. Cuman Mas Irawannya sekarang lagi sibuk. Jadi mengundurkan dirilah sebagai builder.
0: Tapi unitnya masih ada.
2: Unitnya masih ada.
0: Suatu saat kan bisa muncul lagi tuh.
2: Betul, betul. Nah, builder pertama di Berau yaitu Mas Jul. Nah, Mas Jul itu.
0: Ya.
2: Kemudian builder kedua itu adalah si ini apa? Kami menyebutnya itu Kupcin Garage.
0: Woi, Kupcin Garage.
2: Kupcin Garage.
0: Apa itu, Bang?
2: Kuburan Cina. Kebetulan beliau tinggalnya di lingkungan kuburan Cina, persis di bawah gunung kuburan Cina itu. Nah, jadi builder kita ada dua. Jadi seandainya ada yang berminat juga memiliki unit seperti ini, hubungilah beliau-beliau itu. Mas Jul atau Mas Tony.
0: Yeah.
2: Tony namanya.
0: Jadi ada artinya kan unit terlihat mahal, tapi ketika dibelikan sedikit-sedikit dan sesuai keinginan, Bang, ya. Menyesuaikan dengan seperti apa sih impiannya gitu.
2: Betul.
0: Nah, ini juga bisa terbilang murah dan memang bisa bertahap untuk memiliki.
2: Iya, betul.
0: Tidak harus instan ada.
2: Betul, betul.
0: Baik, kita kembali ke Mas Pandu. Mas Pandu, kalau di teman-teman komunitas ya, ini ke sana, mungkin Mas Pandu yang sudah ke Bogor dan lainnya. Seperti apa sih kalau melihat apa para komunitas lain kan ketemu nih sama seluruh
1: mungkin Indonesia
0: ya. Ini seperti apa? Mungkin apa hal positif yang bisa diambil?
1: Hal positif yang saya bisa ambil kemarin dari event-event itu yaitu persahabatannya, kenal satu sama lain, bisa menginspirasi kit untuk apa sih yang kurang, apa yang perlu di-upgrade, kita tanya-tanya ke para builder yang di luar Kalimantan sini. Kita tanya, oh ini kadang saya nanya tuh, Mas, Om, ini apa yang kurang, Om? Oh, kamu ganti ini, kamu ini, kamu ini ganti ini biar lebih top gitu. Oh ya, itu sih Mas, saya dapatkan persahabatannya, persahabatan rasa positif yang didapatkan persahabatannya, ya rasa bangga, terus ya senang.
0: Senang ya?
1: Ya senang.
0: Nah, kalau mungkin di event-event gini, mungkin ada hadiah yang barangkali disiapkan untuk oleh panitia?
1: Ada.
0: Ada ya?
1: Iya.
0: Sampai seberapa besar ini untuk memberikan semangat aja nih, Bang, iya kan?
1: Waktu itu? Waktu itu hadiahnya ada dari sponsor sih, Mas, biasanya. Kit juga.
0: Kit juga? Ya. Unit juga?
1: Iya, unit juga. Kadang spare part juga.
0: Jadi artinya juga selain senang ketemu teman dan juga dapat unit kalau misalnya menang. Senang. Gitu ya. Nah, kalau di komunitas ini mungkin ada yang minat nih, Bang. Jadi seperti apa? Apakah mungkin bolehlah rasa-rasa dulu, Bah? Bagaimana rasanya megang remote nih? Atau harus punya unit dulu baru gabung sama komunitas? Ya. Mungkin siapa? Mas Yuda atau Pak Rudi yang jawab nih.
2: Jadi kalau seandainya ada yang berminat mengikuti kegiatan kami, komunitas kami, silahkan aja lihat-lihat dulu lah, lihat-lihat dulu, silahkan berkunjung kapan kami main. Biasanya kami main itu untuk besok ya,
0: hari Minggu
2: itu jam 4 sore di perumahan Bukit Mas
0: ya.
2: Ya. Kemudian mungkin untuk waktunya itu biasanya kami ini sih komunikasi antar teman dulu di grup itu.
0: Kapan siapnya?
2: Kapan
0: gitu.
2: Ya seperti itu. Tapi untuk besok kalau memang misalnya berminat silahkan jalan-jalan lah jam 4 sore di perumahan Bukit Mas. Kalau mau misalnya mau pinjam, mau coba-coba silahkan.
0: Untuk merasakannya.
2: Untuk merasakan feel-nya itu, wah. Iya, nikmatnya itu.
0: Tapi kalau ngumpul sama teman-teman, latihan berapa lama nih, Bang, biasanya? Sampai berapa jam itu?
2: Karena kami mutar aja.
0: Oh, mutar.
2: Mutar sampai di kembali ke titik akhir. Sama dengan yang ini ya, tempat orang on ya.
0: Ya, betul.
2: Kami
0: betul.
2: Ngikuti itu.
1: Ya. Jalur alami lah,
0: Mas. Jalur alami. Nah, kalau misalnya terkait ini Mas Pandu, medsosnya ada enggak nih? Kalau teman-teman komandasi cerot nih.
1: Medsosnya kalau enggak salah ada.
0: Ada ya?
1: Ya.
0: Jadi memang harus
1: ada.
0: Harus gencar juga nih.
2: Betul.
0: Jadi
2: betul.
0: Biar juga masyarakat tahu ternyata ditarakan ada dan orang bisa lihat nih latihannya di sana. Nah, barangkali bisa menambah nanti anggota-anggota yang berminat gitu ya. Oke. Nah, apa mungkin ada IG-nya atau apanya? Oh, atau masih IG-nya, pribadi?
1: IG-nya ada, Mas. Ini kalau tidak salah nama adonya RC Offroad
2: Tarakan.
0: Iya.
1: RC_offroad.tarakan.
0: Tarakan ya. Oke, okay, nanti bisa dicari, bisa di-follow ya.
1: Iya.
0: Ini juga terima kasih nih Bang Yusfa Kusuma Jaya.
1: Om Yuspa lagi.
0: Sudah mampir di YouTube RRI Tarakan Official ya. Nah, ada syaratnya nggih dari usia nih Bang. Kalau misalnya mungkin bisa juga disampaikan ya. Syaratnya untuk mengikuti ini ada syarat tertentu umur barangkali.
2: Untuk usia sih tidak ada.
0: Tidak ada ya.
2: Tidak ada. Yang penting bahkan awal kami berdiri ada satu anaknya kawan kami itu kelas 6 SD ikut gabung ya ikut gabung dan sekarang ini karena mungkin kesibukan sekarang ini anak itu sudah tidak ini lagi tidak aktif gabung kami tapi ada satu lagi tambahan
0: ya, SMP yang baru lagi
2: yang baru lagi itu yang termuda dan saya mungkin yang termasuk yang termuda.
0: Sehat. Ya, ya. Ini ada lagi juga dari Packer Adventure ya.
1: Ini salah satu
0: 5743. Mekanik juga nih.
2: Nah, ini Tony. Ah, ini Tony. Ini lah yang Kupcin.
0: Kupcin ya. Ya. Apakah ada brand tertentu yang menurut komunitas recommended ya buat pemula? Kalau ada apa dan apa kelebihan dari kekurangannya? Terima kasih. Wah, yang ngerti ini beliau. Kapan-kapan kita ajak ke sini ya.
2: Mau ngetes aja.
0: Ngetes di Open. Tapi nggak apa-apa. Tapi yang jelas terima kasih ya yang sudah komentar ya di YouTube channel RRI Tarakan Official. Ya mungkin bisa dijelaskan bang. Mungkin dari spare part ini pilihan apa yang mungkin standar kualitas dan lain sebagainya gitu.
2: Kalau untuk spare partnya itu biasanya kami sebenarnya gaduh-gaduh sih.
0: Gaduh-gaduh.
2: Gaduh-gaduh. Ya? Jadi juga mendengar dari teman-teman komunitas yang lain yang bagus itu yang mana. Nah, seperti ini bodinya. Saya menggunakan hard body ini pakai tim Raffi, tim Raffi dengan roof racknya itu kemarin buat dengan tambahan interior itu besar juga mas,
0: besar juga ya,
2: besar juga.
0: Jadi bingung. Ya. Tapi yang jelas gini bang,
1: tidak berani sebut.
0: Ya artinya pelan-pelan bisa dipelajari ya.
2: Betul.
0: Tapi kalau artinya ke spare partnya ini juga banyak pilihan, bisa disesuaikan dengan kantong lah ya. Jadi yang mana yang mungkin kalau mahal biasanya sih kalau harga nggak dipu kualitas biasanya.
2: Atau begini, silakan bangun aja untuk unit camel seperti ini menggunakan body hard body RC Dream itu mereknya RC Dream seperti ini.
1: Contohnya ini.
2: Contohnya seperti ini. Harganya relatif lebih
1: terjangkau
2: ya. Murah. Ya, seperti ini RC Dream. Kemudian untuk kalau ban ini ada ketentuannya Mas. Untuk unit camel ini lebarnya itu tidak boleh lebih dari 110. 110 mm.
0: Ya. Karena ini pengaruh ya.
2: Bukan pengaruh, sebenarnya kalau ban lebih besar lebih enak sih. Lebih aman, tapi kan ya. Kita mau yang seotentik mungkin dengan yang sama dengan unit yang asli.
0: Yang aslinya.
2: Kemudian velgnya itu 1,9 inch. Dan lebar bannya itu tidak boleh melebihi dari 30 mili.
0: Ini pakai ban dalam juga enggak, Bang?
2: Enggak. Mbak ini bukan ban dalam foam. Tapi foam.
0: Foam ya. Foam. Dilapisi foam ya. Jadi sudah anti bocor lah maksudnya.
2: Ya. Nah, ini kenapa saya gantung seperti ini karena kalau kita langsung taruh di bawah bannya bisa rusak.
0: Jadi
2: bisa,
0: harus disasisnya ya.
2: Iya.
0: Oke, okay, baik.
2: Seperti itu.
0: Ya, terima kasih yang sudah berkomentar ya di kolom YouTube-nya RRI Tarakan Official. Ya. Kemudian ini Mas Pandu ya.
1: Iya, Pak.
0: Kemudian kalau di ini kan pakai baterai nih.
1: Iya.
0: Kira-kira tahan berapa lama sih kalau di unit?
1: Tergantung sih Mas.
0: Tergantung.
1: Tergantung. Kalau rata-rata itu 1 jam sampai 2 jam.
0: 2 jam.
1: Ya, 2 jam tahan. Lebih besar MAH-nya lebih tahan. Contohnya saya pakai ini karena tidak ada lagi space baterai. Cuman 2500 mAh. Misalnya kalau main bawa cadangan 2.
0: Cadangan 2 ya. Tapi kalau chargernya juga bisa cepat ya.
1: Kita bisa setting
0: cepat. Oh, bisa ya, setting. Ya. Ini kalau misalnya yang kalau dalam event-event ya, yang paling rawan rusak apa sih? yang perlu dijaga lah mas.
1: Terutama servo mas.
0: Servo yang tadi.
1: Yang buat belok, contohnya ada di depan itu, servo buat belok kanan kirinya itu sering rawan.
0: Berarti kalau anda kayak terot lah ya kalau ya, di mobil. Ya. Di mobil. Terot, karena kan dia terot, mengikuti ya, gerakan medan ya. Ya. Itu aus gitu. Terot.
1: Error.
0: Error.
1: Malah tiba-tiba mati begini. Contohnya kemarin di biduk-biduk ini, kemarin baru ganti, untung bawa cadangan. Main lewat lumpur, lurus, tarik, kencang-kencangan biar keluar dari lumpur. Pas sudah keluar lumpur tiba-tiba
0: udah mau kembali.
1: Gini. Mau enggak mau ngoprek di tengah hutan.
0: Itulah seninya ya.
1: Itulah seninya, Mas.
0: Oke. Nah, beralih ke Bang Rudy. Nah, Bang Rudy, kalau misalnya berbicara masalah hobi ya. Dari sekian ya tadi, kalau Bang Rudy sendiri kan mulai dari apa namanya?
2: Airsoft.
0: Airsoft. Yeah. Karena usia pindah lagi ke aero modeling. Dari yang terbaru ini dari unit RC seperti apa? Tantangannya lebih mana? Lebih besar mana gitu? Atau
2: kalau saya sih lebih menyukai ini. Kenapa? Karena ini kan tidak harus ngebut kita. Jalan itu tidak harus cepat karena kita ngikuti unit kan. Apalagi kalau misalnya event itu kita di urutan belakang seperti itu, belum ya sudah nunggu itu.
0: Belum tentu kalah.
2: Ya, karena yang depan itu belum tentu cepat juga.
0: Iya.
2: Ya, karena kan ada obstacle-obstacle yang harus mereka lewati kan, seperti jembatan gantung atau misalnya ada batang yang harus dilewati. Harus menggunakan wind, harus menggunakan sand ladder seperti itu. Jadi menurut saya ini lebih santai sih bagi orang yang berusia lebih.
0: Iya.
2: Menurut saya.
0: Kalau yang muda kan race tuh yang
2: betul.
0: Race yang cepat ya.
2: Betul.
0: Tapi ini kan memang perlu pemikiran dan perlu pertimbangan, feeling dan lainnya.
2: Betul.
0: Disesuaikan dengan medan.
2: Iya.
0: Nah, tentu juga Mas Pandu ya.
1: Iya.
0: Ini tantangan terberat ya. Ini tantangan paling seru dan juga bisa membahagiakan untuk membawa RC unit ini melewati medan seperti apa?
1: Kalau saya sih, menurut saya melewati batu,
0: bebatuan,
1: terus tanjakan hampir 5 meter.
0: Wih, 5 meter?
1: Iya, 5 meter, terus itu melewati lumpur yang lebih dalam lagi. Pernah di biduk-biduk kemarin sampai segini.
0: Wih, hampir tenggelam.
1: Tenggelam.
2: Iya.
1: Itu.
0: Tapi kalau dilihat dari peminat-peminat ya, ketika ketemu di Bogor ya, seluruh dengan Indonesia lah bahasanya, antusias mereka, apakah mereka juga apa namanya semangatnya gimana? Kemudian juga rata-rata usia berapa sih yang menyukai ini?
1: Rata-rata usia
0: hampir sama
1: 30-an 40-an ke atas, seumuran
0: baru di. Ya, tapi artinya kan sudah apa terkenal di Indonesia ya dunia offroad ini, kan memang kalau diterakan barangkali terhitung baru ya. Nah, tapi yang jelas mungkin tanpa terasa waktu kita juga sudah menginjak nih. Kita terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah komentar ya di kolom YouTube RRI Tarakan Official, dan kalau penasaran besok ya di hari Minggu atau nanti Mas di share ya seperti apa siap. Di medsosnya
1: ya, boleh
0: jadwalnya
1: boleh.
0: Latihan nah, ini yang penasaran mau lihat dia dulu seperti apa, ganti bannya kayak mana gitu kan.
2: silakan
1: lihat.
0: Barangkali mungkin ada closing statement nih dari penggagas ya, penggagas kita, penggagas cerat ya off remote control off road Tarakan dari Bang Rudy sendiri, seperti apa sebagai penggagas komunitas, harapan ke depan
2: ya? Harapan ke depan kami memang sih mas, ada rencana kami di bulan Desember nanti akan membuat event di bulan Desember nanti membuat event di Tarakan. Karena terus terang untuk khusus Camel ini, untuk wilayah Kalimantan itu kita sudah ada terbentuk. Namanya Unta Borneo, pusatnya itu di Banjarmasin. Di Unta Borneo itu di bawahnya itu ada Unta North Borneo untuk wilayah
1: Kaltara
2: ya. Unta East Borneo untuk wilayah Kaltim, Unta South Borneo untuk wilayah Banjarmasin, ya. Kemudian Unta Central Borneo untuk wilayah Kalteng. Lama ini memang belum pernah teman-teman dari Kalbar ikut. Jadi kami itu cuma dari Kalteng, Kalsel, Kaltim, Kaltara.
0: Kaltara ya.
2: Ya, Unta Borneo ini pertama diadakan. Kenapa kami memilih Unta Borneo? Karena kan Kalimantan loh mas.
0: Betul.
2: Dua kali dilewati

0: Kemudian bersama-sama dengan mereka, jadi seperti pameran seperti itu. Mm-hmm. Bahkan mereka sangat-sangat
1: tertarik
0: melihat unit kami. Loh, ini kok lebih lengkap dibandingkan kami punya, karena gitu. Ya, jadi harapan kami juga, ya itu pertama, sedikit cerita. Kemudian yang kedua, harapan saya juga untuk bagi rekan-rekan peminat RC serupa dengan kami, tidak usah camel. Semua unit off-road lah, off-road yang jenisnya off-road, bukan race ya. Off-road silakan gabung lah kami, terbuka. Kalau memang misalnya mau tahu bagaimana, mungkin nanti bisa
1: langsung komunikasi
0: ketua. Dengan ketua.
2: Siap.
0: Demikian.
1: Oke. Terima kasih. Kemudian dari ini ketua komunitas nih, silakan Bang Pandu.
2: Ya, untuk saya, untuk kedepannya semoga para warga, khususnya warga Tarakan sini dan Kalimantan Utara, kalau ingin berminat silakanlah bergabung dengan saya, walaupun terkadang ada di dalamnya ada hasutan-hasutan buat meracun-racuni, ya apalah, itu sekedar ya buat bahagialah.
1: Iya. Tapi yang jelas ini kan juga positifnya banyak ya, selain itu. Nanti event-event juga cocok dengan lokasi atau misalnya medannya di Tarakan Kalimantan lah bahasanya. Iya, cocok, karena memang camel ini kan Unta Borneo.
0: Unta Borneo.
1: Betul. Baik, sekali lagi terima kasih Mas Pandu atas kehadirannya di studio, juga Bang Rudi. Mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan, bahasannya lebih menarik. Baik. Eventnya nanti rencana Desember ya?
0: Bulan Desember.
1: Oke. Okay. Kita tunggu nanti, siapa tahu ada tamu-tamu dari luar Tarakan yang jelas ya. Nanti kita ajak ngobrol lagi di RRI. Oke, okay, baik. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami cukupkan sampai di sini acara ngobrol bareng komunitas ya, atau ngobras bersama CROT ya, Community of Remote Control of Road Tarakan. Terima kasih juga yang sudah melayangkan komentar di kolom YouTube kami, dan kita akan berjumpa kembali dengan kesempatan. Sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman.

Pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Setelah kita ngobras ya bersama komunitas Remote Control Offroad Tarakan, kami akan hadirkan acara selanjutnya yaitu di Ruang Rindu. Sajian lagu Manca Lawas ya akan menghiasi ruang dengar Anda. Semoga bisa menjadi teman untuk beristirahat ataupun bagi Anda yang masih beraktivitas di malam hari ini. Masih bersama Pro 1 RRI Tarakan.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: Gara-gara kamu sih, Mei.
1: Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
2: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
3: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

Ya, mendengar satu lagu dari Vanessa Williams, Save the Best for Last ya. Lagu yang dirilis tahun 1991. Ya, lagu ini juga memberikan penjelasan ya tentang cinta dan kesabaran. Di mana seorang yang awalnya hanya dianggap sebagai sahabat atau teman bersandar di masa-masa sulit ternyata menjadi cinta sejati di akhir waktu. Dan Vanessa Williams ini merupakan aktris serta penyanyi berkebangsaan Amerika Serikat. Ya, bermain film juga di Soul Food ya. Ada Dance With Me, ada The Adventure of Elmo in Girlhand ya. Juga ini merupakan banyak lagu-lagu yang ia nyanyikan yang juga diminati oleh para penggemarnya. Ya, terkait dengan lagu yang baru saja kita dengar, Save the Best for Last. Ya, ini memang terdapat poin-poin penting yang mengenai makna dari dan juga pesan dari lagu tersebut. Yang pertama adalah ketulusan dalam penantian. Lagu ini juga menceritakan seseorang yang telah melalui berbagai kegagalan dan kekecewaan dalam hubungan masa lalu. Kemudian yang kedua adalah cinta yang tumbuh dari persahabatan. Seseorang yang selalu ada mendampingi saat patah hati, perlahan-lahan menunjukkan arti cinta yang sesungguhnya tanpa terburu-buru. Kemudian terakhir juga kejutan indah dari takdir. Pesan utamanya adalah hidup penuh hal tak terduga dan seringkali Tuhan menyimpan hal atau orang terbaik untuk datang paling akhir sebagai penutup yang manis ya. Itulah makna dari lagu Save the Best for Last yang sudah dinyanyikan oleh Vanessa Williams. Lagu berikutnya pendengar kami hadirkan dari Michael Jackson dengan One Day in Your Life.

Halo sobat, punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional? Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di...

Pendengar di mana pun Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI Tarakan dalam Ruang Rindu ya. Baru saja kita dengarkan lagu dari Saikago ya, If You Leave Me Now. Nah, lagu ini juga merupakan lagu dari Saikago yang berbicara tentang keputusasaan seseorang yang memohon kepada pasangannya untuk tidak mengakhiri hubungan. Nah, pendengar, ada beberapa pesan ya dari lagu ini ya, dan juga makna ya. Dan lirik lagu ini juga menggambarkan bahwa perpisahan akan merenggut sebagian terbesar dan jiwa dari sang penyanyi. Kemudian juga makna lainnya adalah menyesali emosi sesaat. Lagu ini juga mengingatkan agar tidak mengambil keputusan berpisah karena emosi marah hari ini ya. Karena esok hari hanya akan ada penyesalan atas kata-kata yang diucapkan. Juga dari lagu If You Leave Me Now ini juga merupakan ada makna dan pesan lagu tentang perjuangan cinta. Hubungan yang mereka miliki sangat sulit ditemukan dan mereka sudah berjuang terlalu jauh untuk menyerah begitu saja. Lagu ini diciptakan oleh Peter Cetera, ya ini ya, dirilis tahun 1976 dalam album Saikago ke-10. Juga memperoleh penghargaan, menang 2 kali dalam Grammy Awards pada tahun 1977. Itulah pendengar dari Saikago ya, lagu If You Leave Me Now sudah kami hadirkan, dan lagu berikutnya kami hadirkan dari Elton John, Sacrifice.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Sayang, kamu tahu enggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau marah.
0: Leng.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Baik benar di Marbanda berada, satu lagu dari George Michael ya, Shirelles Whisper, sudah kita hadirkan untuk Anda dalam Ruang Rindu bersama Pro 1 Area Tarakan. Sebagai lagu yang terakhir, semoga bisa menjadi teman Anda beristirahat maupun teman Anda beraktivitas di malam hari ini. Namun, jangan kemana-mana, tetap setia bersama kami di Pro 1 Area Tarakan FM 97,9 MHz ataupun di 99,9 MHz untuk Anda yang ada di wilayah Kabupaten Bulungan sana, juga yang sedang menikmati siaran Pro 1 Area Tarakan di RRI Digital ya, di aplikasi kami. Kami akan kembali hadirkan rangkaian lagu manca negara ya, di dalam program Jazz Music ya, Pro 1 untuk Anda semuanya hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama Pro 1 RRI Tarakan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional. Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh,

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

Eceng gondok sering kita jumpai di sungai, saluran air, bendungan, sawah, maupun kolam. Eceng gondok merupakan tanaman pengganggu karena kemampuan berkembang biaknya yang sangat cepat, sehingga menyumbat aliran dan menutup permukaan air. Namun tahukah Anda bahwa eceng gondok yang asalnya dari Amerika Selatan awalnya didatangkan ke Indonesia sebagai tanaman hias untuk melengkapi koleksi tanaman di Kebun Raya Bogor pada waktu itu. Eceng gondok mampu berkembang biak 2 kali lipat hanya dalam tempo seminggu. Selain dampak negatif, eceng gondok juga memiliki manfaat seperti mampu menyerap logam berat dan residu pestisida yang mencemari sungai.

ekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: Waters of March.
1: Baik pendengar di mana-mana berada, satu lagu dari Water of Mars ya, yaitu ini dari Susanna McCall. Ini lagu terakhir yang kami hadirkan untuk Anda, dan kami juga menerima terima kasih atas kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Tarakan.

Pendengar di mana-mana Anda berada, dengan terdengarnya ramai ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini, tepatnya hari Sabtu 29 Agustus 2026. Sesaat lagi pemancar kami FM 97,9 dan 99,9 MHz akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda untuk mengudara kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya dari kawasan Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4 Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas baik di studio maupun di pemancar, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia Tarakan.

0: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Sen, Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar, Anda ikuti Religi Pagi Protestan bersama Pendeta Yeremia Tiroan MTH dengan tema Berbahagialah Orang Yang Diam di Rumah Tuhan, Mazmur 84 ayat 5.

0: Puji Tuhan, shalom, salam sejahtera kepada kita pagi hari ini. Sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali membaca dan merenungkan bagian daripada firman Tuhan hari ini, tepatnya 30 Agustus tahun 2026, merupakan minggu terakhir pada bulan Agustus tahun 2026. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon tuntunan kepada Tuhan dalam kita mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, di mana pagi hari ini Engkau masih mengizinkan, memungkinkan bagi kami untuk kami kembali boleh ada semua karena kasih anugerah. Tuhan masih menganugerahkan bagi kami kekuatan, kesehatan, bahkan nafas hidup. Dan pada kesempatan hari ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu pada kesempatan pagi hari ini. Mari Tuhan Engkau memakai, mengurapi hamba-Mu yang akan mewartakan firman Allah yang hidup dan berkuasa pada pagi hari ini. Bagi saudara-saudara hamba yang akan mendengarkan dimanapun mereka berada ya Tuhan, Tuhan juga menolong, mengurapi dan memberkati. Terpujilah Kristus Yesus, kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Bahagian firman Tuhan yang akan kita renungkan, yang kita akan pelajari secara bersama-sama, saya sudah pilih terambil dari dalam Mazmur pasalnya yang ke-84 ayatnya yang ke-5. Satu ayat bahagian firman Tuhan yang sama-sama kita akan baca dan kita akan renungkan, Mazmur pasal 84 ayatnya yang ke-5. Saya akan bacakan untuk kita, berbunyi sebagai berikut. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Saya baca lagi. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Demikian bacaan firman Tuhan yang telah saya bacakan untuk kita sekalian. Ya tentunya ayat firman Tuhan ini ya datang menguatkan kepada kita, dan ayat firman Tuhan ini datang menyapa kepada kita, berbicara kepada kita tentang berbahagialah orang yang diam di rumah Tuhan. Nah, ini yang menjadi tema renungan kita pada pagi hari ini, yaitu berbahagialah orang yang diam di rumah Tuhan. Nah, Mazmur 84 ini merupakan ungkapan ya kerinduan yang sangat dalam ya, sangat dalam kepada Tuhan atau kepada rumah Tuhan. Nah, pemazmur menyadari bahwa berada dekat dengan Tuhan merupakan sebuah suatu kebahagiaan yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Saya ulangi sekali lagi. Pemazmur menyadari bahwa berada dekat dengan Tuhan merupakan sebuah kebahagiaan yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Nah, ayat yang telah saya bacakan untuk kita sekalian pada ayat 5 ini mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya berasal dari harta, jabatan, keberhasilan atau kenyamanan hidup, tetapi dari hidup ya, dari hidup dekat dengan Tuhan dan terus ya memujinya, itulah satu kebahagiaan. Itu sebabnya pada ayatnya yang ke-5 ini dikatakan berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu,
1: yaitu di rumah Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini ada beberapa hal yang saya pelajari dari ayat firman Tuhan ini yang telah saya bacakan tadi dari Mazmur 84 ayatnya yang kelima ini, dan temanya berbahagialah orang yang diam di rumah Tuhan. Nah, yang saya pelajari ya dari ayat firman Tuhan ini ayatnya yang kelima, yang pertama yang saya dapat pelajari dari Mazmur 84 ayatnya yang kelima ini, yang pertama itu adalah berbahagialah orang yang diam di rumah Tuhan. Ya, berbahagialah orang yang diam di rumah Tuhan. Nah, kata diam ya menunjukkan keadaan tinggal, menetap dan memiliki hubungan yang dekat ya, hubungan yang dekat dengan Tuhan. Jadi kata diam ini menunjukkan keadaan tinggal, menetap dan memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Nah, rumah Tuhan bukan sekadar bangunan gereja ya. Yang lebih penting adalah kehadiran Tuhan dan hubungan kita dengannya. Nah, ini yang merupakan hal terpenting ya. Jadi rumah Tuhan itu bukan sekadar bangunan gereja, namun yang terpenting di sini adalah kehadiran Tuhan dan hubungan kita dengannya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan ya, sejauh ini ya, seberapa jauh hubungan kita dengan Tuhan ya. Nah, saya katakan bahwa ya, rumah Tuhan bukan sekadar bangunan gereja, namun yang menjadi terpenting di sini bahwa kehadiran Tuhan ya dan hubungan kita dengannya. Hal inilah yang diungkapkan oleh Raja Daud ya, karena Daud menyadari betul dalam hidupnya ya, ketika dia diam di rumah Tuhan ya, maka dia mendapat atau memperoleh satu kebahagiaan. Nah, ini yang dituliskan Raja Daud pada Mazmur ini ya, karena Raja Daud atau Daud ini merenungkan dalam keberadaan hidupnya tanpa Tuhan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya ya dia dekat dengan Tuhan dan memberikan satu gambaran, memberikan contoh kepada kita bahwa hidup yang kita hidupi ya di tengah-tengah dunia ini, ketika kita tidak dekat dengan Tuhan, seperti yang saya katakan tadi bahwa ya kebahagiaan sejati itu bukan hanya ya berasal dari harta, jabatan dan keberhasilan ya atau kenyamanan, tetapi hidup dekat dengan Tuhan ya, dan terus-menerus di mana kita memuji Tuhan ya, itulah yang dimaksudkan ayat firman Tuhan ini bahwa ya berbahagia. Jadi Daud ya begitu luar biasa ya, dipakai Tuhan dan dia merenungkan dalam hidupnya ya, apalah arti hidup ini ketika tidak dekat dengan Tuhan ya. Itu sebabnya ya Daud memberikan satu contoh teladan kepada kita bahwa ya hidup dekat dengan Tuhan dan terus memujinya, maka kita berbahagia. Kemudian ya, terlepas daripada itu, pada poin yang kedua ini yang saya pelajari dari ayat firman Tuhan pada ayatnya yang kelima, yang pertama tadi adalah berbahagialah orang yang diam di rumah Tuhan. Nah, yang kedua ini yang saya pelajari dari ayat firman Tuhan dari Mazmur 84 ayatnya yang kelima ini, kebahagiaan sejati ya ditentukan dalam kehadiran Tuhan. Kebahagiaan sejati ditemukan ya, ditemukan dalam kehadiran Tuhan. Ya, dunia sering mengajarkan bahwa bahagia ya berarti memiliki banyak uang, rumah yang bagus ya, kemudian pekerjaan yang baik atau kehidupan yang nyaman ya. Nah, pemazmur justru mengatakan bahwa orang yang tinggal ya dekat dengan Tuhan adalah orang yang berbahagia. Nah, jadi pemazmur ya atau Daud, Raja Daud ya, justru mengatakan bahwa orang yang tinggal dekat dengan Tuhan adalah orang yang berbahagia ya. Jadi saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan dimanapun berada mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, ya. Jadi dikatakan bahwa, ya, pemazmur ini mengatakan bahwa tinggal dekat Tuhan itu adalah orang yang berbahagia. Maka pada yang kedua ini yang saya pelajari dari ayat firman Tuhan ini adalah kebahagiaan sejati itu ditemukan dalam kehadiran Tuhan. Ya. Jadi apapun yang Tuhan boleh percayakan kepada kita, ya, jangan membawa satu kepada kesombongan atau kita meninggikan diri kita. Ya, yang terpenting di sini adalah, ya, di mana kita membangun hubungan kita yang baik kepada Tuhan, ya, dekat kepada Tuhan. Nah, itulah, ya, dikatakan kalau kita dekat, ya, membangun hubungan yang baik kepada Tuhan, maka kita berbahagia, ya. Karena pemazmur ini, ya, mengatakan bahwa orang yang tinggal dekat Tuhan adalah orang yang berbahagia. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tentunya kita mau dikatakan, ya, orang yang berbahagia, ya, dalam kehidupan kita. Namun ketika kita mau dikatakan orang yang berbahagia, sebagaimana nats ayat firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini memberikan gambaran atau memberikan satu contoh kepada kita dari Mazmur 84 ayat 5 ini, ya, untuk kita dekat dengan Tuhan. Dan Alkitab juga mencatat, ya, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ya, pada Mazmur di sana dikatakan bahwa Tuhan bergaul karib dengan orang yang dekat dengan Tuhan, ya. Jadi Tuhan akan bergaul karib dengan orang yang dekat kepada Tuhan. Artinya apa? Bahwa ketika kita dekat dengan Tuhan, ya, itu berarti kita membangun satu hubungan yang baik kepada Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, ini yang Tuhan mau kepada kita supaya kita dekat dengan Tuhan. Jadi apapun yang kita raih, apapun yang kita capai, ya, di dalam dunia ini, bahwa itu, ya, tidak membawa satu kepada kebahagiaan yang kekal, namun satu kebahagiaan yang kekal itu adalah di mana ketika kita dekat dengan Tuhan. Nah, terlepas daripada itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, pada poin yang pertama dan kedua ini, ya, yang saya pelajari lagi pada poin yang ketiga ini adalah orang yang dekat dengan Tuhan akan terus memuji nama Tuhan, ya. Orang yang dekat dengan Tuhan akan terus memujinya, ya. Ayat ini berkata seperti pada kalimat, ya, pada ayatnya yang kelima, ya, di sana dikatakan bahwa orang-orang yang diam di rumah Tuhan yang terus-menerus memuji-muji Engkau, ya. Jadi ayat firman Tuhan ini berkata yang terus-menerus memuji-muji Engkau, ya. Pujian bukan hanya dilakukan ketika kita dalam keadaan yang baik atau dalam keadaan zona yang aman, ya. Itu bukan hanya kita mau memuji Tuhan ketika kita dalam zona yang nyaman. Namun yang terpenting di sini adalah kita dipanggil untuk memuji Tuhan dalam segala keadaan, ya. Jadi kita dipanggil Tuhan ini, ya. Kita dipanggil Tuhan untuk memuji Tuhan dalam segala keadaan. Ya, tadi saya sudah mengatakan di awal bahwa tidak hanya ketika kita, ya, dalam keadaan yang baik atau dalam zona yang nyaman, namun ketika, ya, dalam keadaan situasi apapun, ya, namun kita dipanggil, yang terpenting di sini adalah memuji Tuhan dalam segala keadaan. Ya, ketika kita berhasil, ya, kita memuji Tuhan. Ya, ketika kita mengalami kesulitan, ya, kita tetap percaya kepada Tuhan, kita tetap memuji Tuhan, ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun mendengarkan firman Tuhan hari ini, bahwa, ya, ketika, ya, kita memuji Tuhan dalam situasi kondisi apapun kepada kita, kita tetap memuji Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, jadi dalam keadaan apapun, ketika berhasil, ya, kita memuji Tuhan. Ketika kita mengalami kesulitan, ya, kita tetap percaya dan kita tetap memuji Tuhan. Sebagaimana renungan firman Tuhan hari ini, kita dikatakan orang yang berbahagia ketika kita diam di rumah Tuhan. Ya. Jadi Alkitab juga mencatat lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Nah artinya apa? Bahwa betul-betul ketika kita dekat dengan Tuhan, ada satu kebahagiaan, ada satu sukacita, ya, yang kita akan temukan, yang kita akan dapat dalam kehidupan kita ketika kita dekat dengan Tuhan. Nah, ketika ya doa kita belum dijawab, ya kita tetap berharap kepada Tuhan, kita tetap memuji Tuhan. Terkadang kita sebagai ya umat ciptaan Tuhan, ya kita berdoa kepada Tuhan, doa belum dijawab, ya mungkin kita memiliki pola pikir mengapa ya doa saya ini belum dijawab oleh Tuhan. Namun ya saya menyampaikan sebagai hamba Allah yang terbatas bahwa ketika doa kita belum dijawab, kita tetap memuji Tuhan. Karena Alkitab mencatat untuk segala sesuatu indah pada waktunya, ya. Yang terpenting di sini adalah di mana ya kita terus membangun satu hubungan di hadapan Tuhan, hubungan yang baik, yaitu di mana kita dekat kepada Tuhan, ya, sekalipun doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Namun harapan kita supaya doa kita dijawab oleh Tuhan. Nah, itu sebabnya ya kita tetap berharap, kita tetap percaya, kita tetap memuji Tuhan. Karena ketika kita tetap berharap memuji ya Tuhan, maka Tuhan akan tahu apa yang menjadi kerinduan kita. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ya. Saya percaya ketika kita berdoa kepada Tuhan, menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan, ya, ada doa kita yang sudah dijawab oleh Tuhan dan ada juga doa kita yang belum dijawab oleh Tuhan. Bukan berarti ya Tuhan tidak memperhatikan kita, ya. Ya, namun di sini Tuhan mau melihat kepada kita sejauh mana ya kita membangun satu hubungan ya kepada Tuhan. Namun ketika kita terus berharap, terus percaya, terus memuji Tuhan, maka saya percaya ya Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita di hadapan Tuhan. Dan ketika Tuhan menjawab doa kita, jangan kita lupa kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Jadi dalam keadaan situasi apapun kita itu, ya, kita tetap ya memuji, ya. Kita tetap memuji Tuhan karena sebagaimana pada ayat firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan, ya di sana dikatakan bahwa ya aku terus menerus, di sana dikatakan pada ayatnya yang ke-5 ini, ya, terus menerus memuji-muji engkau. Jadi frasa di sana mengatakan bahwa terus menerus memuji engkau, ya. Nah, itu sebabnya saya katakan tadi, dalam situasi kondisi apapun itu kita, ya, kita tetap terus menerus memuji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang perlu kita sadari dalam hidup kita ini, saat ini kita masih kuat, sehat, bernapas, ya semua karena kasih anugerah daripada Tuhan. Itu sebabnya ketika kita menyadari, ya kita kuat, kita sehat, kita masih bernapas, ya kalau kita menyadari bahwa semua karena kasih anugerah Tuhan, maka saya percaya dalam keberadaan hidup kita, kita akan terus menerus untuk memuji Tuhan dalam setiap hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apalah artinya hidup kita ini di tengah-tengah dunia ini, dalam kita menjalani realita hidup kita di tengah-tengah dunia ini, kalau kita tidak dekat dengan Tuhan. Capaian-capaian apapun yang kita capai, ya, kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, itu tidak ada artinya semua. Namun, ya, firman Tuhan pagi hari ini menyapa, mengingatkan kepada kita, ya, supaya kita dekat kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan, ya, diam di rumah Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh indah, ya, firman Tuhan berbicara, menyapa kepada kita, ya, rindu kepada kediaman Allah. Inilah yang direnungkan oleh Raja Daud dalam keberadaan hidupnya. Ya, Tuhan pakai dia begitu luar biasa, Ya, namun dalam hal ketika dipakai Tuhan luar biasa, dia tidak menyombongkan atau membanggakan dirinya, namun dia terus berserah memuji Tuhan. Nah, ini contoh atau gambaran yang begitu luar biasa. Seorang raja, yaitu Raja Daud, ya, memberikan contoh kepada kita, ya, supaya kita mengikuti atau meneladani contoh tersebut dalam hidup kita ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, dalam hidup kita ini tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya ya terus kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkau menolong memampukan kami dalam kami menghadapi apa yang kami hadapi di tengah-tengah dunia ini. Maka Tuhan akan memampukan kepada kita. Nah, kita terus memuji Tuhan, ya. Ketika berhasil, ya, ketika mengalami kesulitan, ya, ketika doa kita belum dijawab, nah, ketika kita menghadapi pergumulan, kita tetap mengatakan Tuhan itu baik, ya. Jadi ketika kita mengalami pergumulan hidup, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita berkata Tuhan itu baik. Nah, pujian merupakan tanda, ya, bahwa kita percaya bahwa Tuhan tetap berkuasa, ya, sekalipun keadaan kita, ya, belum berubah. Ini yang saya maksudkan tadi, ya, sekalipun doa yang kita naikkan atau kita, ya, sampaikan kepada Tuhan, Tuhan belum menjawab, ya, dalam artian kata, ya, keadaan kita belum berubah. Namun satu hal, ya, yang kita pahami secara bersama, bahwa Tuhan itu tetap baik kepada kita. Karena pujian itu merupakan tanda bahwa kita percaya, ya, bahwa Tuhan tetap berkuasa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jadi Tuhan yang kita sembah itu Yesus Kristus namanya, ya, yang bertahta di sorga. Dia tetap Allah kita yang berkuasa, yang menyatakan kuasanya kepada kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, saya percaya bahwa ada banyak hal yang kita jumpai, ada banyak hal yang kita temui, warna-warni kehidupan, ya, yang kita jumpai atau kita temui dalam kita menjalani realita hidup ini. Namun firman Tuhan hari ini menyapa, mengingatkan kepada kita tentang di mana kita berdiam di rumah Tuhan. Datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Dalam Alkitab juga dikatakan bahwa seorang perempuan Kanaan yang percaya kepada Tuhan, ya, begitu luar biasa, ya, dalam menghadapi realita hidup, ya, di mana anaknya, ya, dikatakan bahwa anaknya kerasukan setan, namun dia percaya kepada Tuhan, dia mempunyai iman yang begitu luar biasa. Nah, kepada kita, ya, iman pengharapan kita ketika kita diam di rumah Tuhan, ketika kita dekat kepada Tuhan, maka kita terus akan memuji Tuhan. Kita akan terus berkata, Tuhan Engkau baik, sungguh baik. Demikian dengan perempuan Kanaan yang percaya dalam Matius, ya. Dia percaya kepada Tuhan, ya, bahwa dalam menghadapi, ya, warna-warni kehidupan, ya, kalau di mana anaknya itu kerasukan setan, namun dia percaya, dia terus berharap, dia terus bersandar, dia terus memuji Tuhan, ya, sehingga Tuhan menyatakan kuasanya, Tuhan menyatakan mujizatnya, dan anaknya disembuhkan oleh Tuhan. Dalam keberadaan hidup kita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang kita jumpai, yang kita temui, ya, dalam kita menjalani hidup kita di tengah-tengah dunia ini, percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Karena apa? Karena Tuhan kita Yesus Kristus, Dia Tuhan yang baik, ya. Dia Tuhan kita yang selalu setia, Dia gembala yang baik, Dia sobat kita yang setia, Dia sahabat kita yang sejati dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pujian ketika kita terus kumandangkan, ya, ketika kita terus menerus sebagaimana pada ayat 5 ini dikatakan, yang terus menerus memuji Engkau. Jadi artinya di sini bahwa ketika kita kuat, ketika kita sehat, ketika kita masih bernapas, mari kita terus menerus memuji Tuhan. Seringkali saya mengatakan kepada jemaat Tuhan yang saya layani, ya, Jangan kita memberikan yang sisa kepada Tuhan. Artinya apa? Nanti kita sudah tidak dalam keadaan yang tidak berdaya, baru kita mengingat Tuhan. Namun, ya, terpenting di sini kita kuat, sehat, kita masih bernapas. Kita harus ingat kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita datang kepadanya, diam di rumah Tuhan, ya, untuk kita membangun satu hubungan yang baik kepada Tuhan. Karena ketika kita dekat kepada Tuhan, kita diam di rumah Tuhan, maka kita akan memperoleh satu kebahagiaan. Nah, yang keempat ini yang saya pelajari dari ayat firman Tuhan ini, yaitu tinggal dalam Tuhan harus menjadi gaya hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Karena Mazmur pasal 84 ayat 5 ini bukan hanya berbicara tentang, ya, datang ke gereja setiap hari Minggunya, sama seperti hari ini, ya. Sekali lagi, Mazmur pasal 84 ayat 5 ini bukan hanya berbicara tentang datang ke gereja setiap hari Minggu. Namun ayat ini mengajak kita untuk menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita. Saya ulangi, ya, ayat firman Tuhan ini, ya, mengajak kita untuk menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan. Baik itu di waktu kita di rumah, kita mengingat Tuhan. Di tempat kerja, ya, kita hidup jujur, ya, dalam keluarga kita menunjukkan kasih, dalam pelayanan kita melayani dengan tulus, dalam menghadapi masalah, ya, seperti yang saya katakan tadi, kita tetap percaya. Dan saya berikan contoh seperti perempuan Kanaan yang percaya kepada Yesus. Satu hal yang sangat-sangat baik, ya, satu hal yang begitu luar biasa dilakukan perempuan Kanaan yang percaya kepada Tuhan. Dia berseru, ya, berseru dalam artian kata terus-menerus memuji Tuhan. Sama halnya dalam kehidupan kita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, apapun saat ini yang kita jumpai, ya, kita terus-menerus memuji Tuhan. Dalam kita menghadapi persoalan, ya, masalah, kita tetap percaya kepada Tuhan. Dengan demikian, maka ibadah bukan hanya kegiatan, tetapi menjadi gaya hidup kita setiap hari, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Gaya hidup, ya, gaya hidup kita ini adalah gaya hidup di mana kita menunjukkan bahwa kita ini akan terus diam di rumah Tuhan, akan terus dekat kepada Tuhan. Karena dari Mazmur pasal 84 ayat 5 ini, ya, di mana dikatakan bahwa, ya, kebahagiaan terbesar adalah hidup dekat dengan Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebahagiaan terbesar itu adalah hidup dekat dengan Tuhan. Itu sebabnya dalam hidup kita ini, percaya bahwa apapun yang kita temui, warna kehidupan kita saat ini, ya, jangan kita putus asa, putus pengharapan kepada Tuhan. Namun kita menyadari dalam hal ini, ya, Tuhan itu tetap baik kepada kita. Dalam Alkitab juga begitu luar biasa. Ayub, ya, menghadapi, ya, pergumulan hidup yang begitu luar biasa. Namun Ayub menjadi seorang pemenang yang gilang gemilang. Oleh karena apa? Oleh karena Ayub terus memuji Tuhan, dekat kepada Tuhan. Demikianlah firman Allah yang hidup dan berkuasa yang saya boleh dapat sampaikan pada kesempatan hari ini. Kesimpulannya adalah, mari saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita terus, ya, dekat kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan. Jadikanlah Tuhan itu pusat kehidupan kita. Jadikan Tuhan itu sandaran kehidupan kita. Maka saya percaya, apapun pergumulan, apapun persoalan hidup kita saat ini, ya, Tuhan akan menjadikan kita seorang pemenang yang gilang gemilang, dan Tuhan akan memberikan jawaban yang terindah kepada kita. Intinya di sini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangun hubungan, ya, hubungan yang baik kepada Tuhan. Maka saya percaya Tuhan akan memberikan satu kebahagiaan yang besar bagi kita. Inilah yang kita dambakan, inilah yang kita impikan dalam setiap keberadaan hidup kita ketika kita diam di rumah Tuhan, dekat kepada Tuhan, maka kita akan memperoleh satu kebahagiaan yang

bahagia. Berbahagialah orang yang diam di rumah Tuhan, di mana mengajarkan, mengingatkan kepada kami, agar kami terus-menerus memuji Engkau ya Tuhan. Dalam situasi, kondisi atau keadaan apapun kami ya Tuhan, kami mau berkata, kami terus memuji Engkau dan Engkau baik bagi kami ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, hamba berdoa kepadamu. Bagi saudara-saudara hamba yang mendengarkan firman-Mu hari ini, dimanapun mereka berada Tuhan. Apapun yang mereka gumuli saat ini dalam pergumulan mereka ya Tuhan, mari Engkau hadir bersama dengan saudara-saudara kami ini ya Tuhan. Memberikan kekuatan, memberikan kemampuan bagi saudara-saudara kami dalam menghadapi warna kehidupan yang mereka tengah hadapi saat ini. Namun satu hal yang kami percaya kepada Engkau ya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang baik, Engkau gembala yang baik bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga buat firman-Mu yang telah kami baca dan kami renungkan pada kesempatan pagi hari ini. Kami percaya firman-Mu yang telah kami baca dan kami renungkan pada hari ini Tuhan, ini dapat menguatkan bagi kami ya Tuhan. Memberikan motivasi bagi kami agar kami membangun hubungan yang baik di hadapan Tuhan. Ya, sama seperti yang dikatakan Daud dalam pemazmur ini tentang berbahagialah orang yang diam di rumah Tuhan. Kami mau Tuhan untuk diam di rumah-Mu. Kami mau Tuhan untuk dekat dengan Engkau ya Tuhan. Maka kami akan menemukan satu kebahagiaan yang besar yang kami akan jumpai, yang kami akan temukan dalam hidup kami ini ya Tuhan. Mampukanlah kami, tolonglah kami ya Tuhan, agar kami terus diam di rumah Tuhan, dekat kepada-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa kepada-Mu Tuhan buat RRI yang ada di kota Tarakan ini ya Tuhan, yang menjadi wadah yang begitu luar biasa. Tuhan tolonglah RRI ini Tuhan, menjadi berkat ya Tuhan yang ada di kota Tarakan ini. Terima kasih Tuhan, berdoa juga buat kota kami, kota Tarakan. Tuhan memberkati kota kami, kota Tarakan ini, di mana Tuhan boleh menghadirkan kami, bangsa kami Indonesia. Tuhan juga memberkati pimpinan-pimpinan kami ya Tuhan. Engkau memberkati. Terpujilah Kristus Yesus. Kami akan mengawali hidup kami hari ini dengan dekat kepada Engkau ya Tuhan. Kami berdoa bersyukur kepada Tuhan. Haleluya.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Dan baru saja pendengar Anda ikuti ya, religi pagi Protestan ya, yang pagi hari ini dibawakan. Dan berikutnya pendengar, memasuki pukul 6 lewat 9 menit ya, berikutnya kami hadirkan untuk Anda sajian informasi-informasi dalam Tarakan pagi ini.

Awalnya cuma iseng, modal 10 ribu berharap menang jutaan. Tapi sadar nggak, di balik layar gawai itu masa depanmu sedang dipertaruhkan. Judi online bukan sekedar permainan, ini adalah candu digital yang nyata. Bagi anak muda, dampaknya sangat mematikan. Uang kuliah habis, tabungan ludes, hutang menumpuk di mana-mana. Saat pikiran buntu, kesehatan mental jadi korbannya. Depresi, cemas, hingga nekat melakukan aksi kriminal. Impian yang kamu bangun bertahun-tahun bisa hancur dalam hitungan detik. Jangan biarkan algoritma mengatur hidupmu. Hidupmu terlalu berharga untuk diundi oleh mesin. Berhenti sekarang sebelum semuanya terlambat.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kita buka informasi pagi hari ini pendengar, di mana perdagangan kepiting ya dari Kalimantan Utara terus berjalan. Namun data yang dapat menggambarkan kondisi populasi komoditas ini di alam belum sepenuhnya tersedia. Dan pada saat yang sama, rantai pasok kepiting dari nelayan hingga eksportir masih sulit ditelusuri secara menyeluruh. Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Utara mencatat saat ini terdapat setidaknya 3 eksportir kepiting aktif di Kalimantan Utara. Ketiganya berperan sebagai supplier atau penampung hasil tangkapan nelayan dan pemasok lainnya. Kepala BKHIT Kalimantan Utara, Ici Langlang Buana, mengatakan kondisi ini membuat penelusuran asal komoditas menjadi lebih kompleks. Kepiting yang masuk ke rantai perdagangan dapat berasal dari banyak pemasok dan berbagai titik pengiriman. Belum terkonsolidasinya data ini juga berkaitan dengan kondisi geografis Tarakan sebagai wilayah kepulauan. Pengiriman melalui jalur laut dapat berasal dari berbagai titik sehingga pengawasan terhadap pergerakan komoditas membutuhkan penelusuran yang lebih menyeluruh. Dan pendengar, kondisi ini menjadi perhatian ya, karena aktivitas perdagangan harus berjalan bersamaan dengan upaya memastikan keberlanjutan populasi kepiting. Untuk mengetahui apakah pemanfaatan kepiting masih berada dalam batas yang dapat dipertahankan, diperlukan data mengenai hasil tangkapan dan kondisi populasinya. Data hasil tangkapan menjadi salah satu kebutuhan utama dalam riset kepiting berkelanjutan yang dilakukan bersama Universitas Hasanuddin dan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN dalam beberapa waktu lalu. Dan hasil riset ini nantinya dapat menjadi salah satu dasar rekomendasi dalam pengaturan penangkapan maupun pemanfaatan kepiting untuk ekspor di Kalimantan Utara. Artinya, data populasi yang sedang dikejar berpotensi menjadi pijakan dalam menentukan arah pengelolaan komoditas kepiting ke depannya. Dengan informasi ini kami lansir dari rri.co.id.

0: Lagi libur kuliah ya mas ya. Mau pesan apa mas?
1: Nggih bu, kalau pesan setunggal nggih, pedesnya sing mantep, sing gak biasa. Sampun kangen sangat nih bu.
0: Wah, piye piye mas. Mas Bimo nih loh, ternyata masih fasih bahasa Jawa. Padahal kan kuliahnya di mana tuh mas? Di negerinya Ratu Elizabeth itu. Di mana tuh nak?
1: Di Inggris bu.
0: Oh iya. Di Inggris. Mas Bimo kan sudah lama di sana ya. Tak kira sudah lupa cara ngomong bahasa kita mas.
1: Jangan sampai tuh bu. Ilmu boleh dicari bu, sampai ke luar negeri, sampai Cina ya digas. Tapi lidah sama jati diri ya jangan sampai hilang. Justru bangga saya bu bisa mengenalkan bahasa kita ke sana.
0: Mantap, keren kamu nak.
2: Keren itu bukan yang lupa asal-usul, tapi yang bangga dengan jati diri. Cintai bahasamu, rawat budayamu.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Pendengar masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Berdasarkan pemantauan stasiun kualitas udara ambience Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan, pendengar, kualitas udara di Tarakan masuk dalam kategori sedang dengan angka ISPU 73. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati DLH Kota Tarakan, Hairi Haizir Zain, mengatakan nilai ISPU 73 masuk ke rentang kategori sedang antara 51 hingga 100, yang mana kualitas udara masih dapat diterima oleh kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan. Menurutnya, mutu udara pada level ini masih dalam relatif aman. Hairil juga menambahkan, masih adanya tegakan pohon secara tidak langsung membantu menjaga kualitas udara di Kota Tarakan, sehingga kualitas udara masih bisa diterima oleh masyarakat. Dan menurutnya, selama curah hujan masih sedikit, masyarakat dihimbau untuk tidak membakar sampah, meminimalisir emisi kendaraan. Pendengar informasi ini kami lansir dari rri.co.id.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Pohon putri malu atau Mimosa pudica dalam bahasa Latin artinya malu atau menciut. Tumbuhan berduri yang daunnya bisa menguncup saat disentuh atau saat dalam keadaan gelap dan akan terbuka kembali saat terang. Fenomena ajaib ini disebut seismonasti. Tahukah Anda kenapa hanya putri malu yang mengalaminya? Hal ini dikarenakan putri malu dapat menciptakan impuls listriknya sendiri saat mendapat rangsangan baik dari manusia, air, serangga, atau faktor lainnya dengan gerakan yang cepat. Sehingga, meskipun disentuh sedikit saja, putri malu akan langsung menutup daunnya sebagai respon motoriknya.

0: Lagi libur kuliah ya mas ya. Mau pesan apa mas?
1: Nggih bu, kalau pesan setunggal nggih, pedesnya sing mantep, sing gak biasa. Sampun kangen sangat nih bu.
0: Wah, piye piye mas. Mas Bimo nih loh, ternyata masih fasih bahasa Jawa. Padahal kan kuliahnya di mana tuh mas? Di negerinya Ratu Elizabeth itu. Di mana tuh nak?
1: Di Inggris bu.
0: Oh iya. Di Inggris. Mas Bimo kan sudah lama di sana ya. Tak kira sudah lupa cara ngomong bahasa kita mas.
1: Jangan sampai tuh bu. Ilmu boleh dicari bu, sampai ke luar negeri, sampai Cina ya digas. Tapi lidah sama jati diri ya jangan sampai hilang. Justru bangga saya bu, bisa mengenalkan bahasa kita ke sana.
0: Mantap, keren kamu nak.
2: Keren itu bukan yang lupa asal-usul, tapi yang bangga dengan jati diri. Cintai bahasamu, rawat budayamu.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar, Anda ikuti berita sepekan olahraga.

Pendengar dan pemirsa, berita sepekan olahraga pagi ini untuk edisi Minggu 30 Agustus 2026, tim redaksi berhasil mengumpulkan berita olahraga yang terjadi selama sepekan ini. Di antaranya, atlet Kabupaten Bulungan, Rajas, berhasil merebut juara pada perhelatan Bupati Malino Cup 2026 cabang olahraga biliar yang digelar di One Shot Biliar Kabupaten Malinau pada Minggu 16 Agustus 2026 lalu. Perhelatan Bupati Malinau Cup 2026 yang mempertandingkan 21 cabang olahraga dinilai sukses secara

0: Biliar, Kabupaten Malinau pada Minggu 16 Agustus 2026 lalu.
1: Kalaupun tadi bola mau dikasih efek sedikit, takutnya ujung master tip itu kena di bola, enggak maksimal. Jadi
2: atlet Kabupaten Bulungan Rajas berhasil merebut juara pada perhelatan Bupati Malinau Cup BMC 2026 cabur biliar yang digelar di Wansut Biliar Kabupaten Malinau Minggu 16 Agustus. Rajas merebut medali emas nomor single putra bola 9 setelah mengalahkan pebiliar tuan rumah Kabupaten Malinau Vino dengan skor 4-2. Kepada RRI, Rajas mengaku bersyukur berhasil menjuarai salah satu kompetisi bergengsi di Kaltara tersebut. Apalagi BMC 2026 cabur biliar diikuti para atlet dari Kabupaten Kota Sekaltara. Ia pun menjelaskan persaingan pada kompetisi kali ini terbilang sengit, meskipun dirinya sempat kecolongan 2 poin karena kesalahan teknis pukulan.
3: Ya, tadi sempat kecolongan 2 set, faktor apa?
1: Oh, itu gimana ya?
3: Harusnya kan poin.
1: Posisi bola jauh, terus kita ambil setan itu kurang enak. Jadi, kalaupun tadi bola mau dikasih efek sedikit, takutnya ujung master tip itu kena di bola, enggak maksimal. Jadi takutnya malah bleber bolanya. Nah, ya itulah tadi.
3: Secara teknis mungkin
1: kedepannya lebih diteliti lagi.
2: Lebih lanjut, Rajas mengungkapkan kemenangan ini menjadi motivasi bagi dirinya, terutama dalam mempersiapkan diri menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov kedua Kaltara November mendatang. Setia di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya pendengar dan pemirsa, perhelatan Bupati Malino Cup 2026 yang mempertandingkan 21 cabang olahraga dinilai sukses secara penyelenggaraan dan pembinaan prestasi.
1: MC ini ya sudah mendapat tempat bagi para klub maupun atlet ya.
2: Perhelatan Bupati Malino Cup BMC 2026 yang mempertandingkan 21 cabor dinilai sukses secara penyelenggaraan dan pembinaan prestasi. Hal itu disampaikan Bupati Kabupaten Malino Wempi Wemawa usai penutupan pertandingan cabor biliar Minggu 16 Agustus. Bupati menjelaskan setiap tahun pihaknya melalui KONI Malino terus mengevaluasi perhelatan BMC. Ia pun bersyukur BMC terus mendapat perhatian masyarakat khususnya atensi para atlet. Hal itu membuat BMC menjadi salah satu multi event olahraga bergengsi di Kalimantan Utara dan sekitarnya.
1: Turnamen yang kita selenggarakan dan itu membuktikan bahwa BMC ini ya sudah mendapat tempat bagi para klub maupun atlet ya, sehingga setiap tahun itu event-event BMC ini di Kabupaten Malino. Ya, saya mengapresiasi.
2: Lebih lanjut, WMP Wemawa mengungkapkan BMC tahun ini juga menjadi ajang uji coba bagi pemerintah Kabupaten Malino sebelum menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi Porprov kedua Kalimantan Utara 2026, terutama penggunaan venue-venue pertandingan atau fasilitas olahraga yang semakin lengkap di bumi intimung. Setia di RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya pendengar dan pemirsa, pemerintah Kota Tarakan terus memajukan infrastruktur di bidang olahraga. Salah satunya akan membangun sirkuit road race di daerah Pantai Amal.
1: Karena memang akhir-akhir ini, beberapa bulan ini sebenarnya saya lihat aktivitas anak-anak balapan di jalan raya ini kembali agak meresahkan.
2: Rencana pembangunan sirkuit balap motor road race di daerah Pantai Amal oleh pemerintah Kota Tarakan mendapat dukungan dari Komisi 3 DPRD Tarakan. Ketua Komisi 3 DPRD Tarakan, Randi Ramadana Edrian, mengatakan pembangunan sirkuit balap menjadi sebuah solusi untuk menyalurkan bakat anak muda Kota Tarakan yang memiliki hobi balap motor. Selain itu, dengan adanya sirkuit road race tersebut untuk menekan aksi balap liar yang kerap terjadi di jalan dan meresahkan masyarakat, sehingga pembangunan sirkuit balap motor sangat perlu.
1: Janji beliau ya soal sirkuit, karena memang akhir-akhir ini, beberapa bulan ini sebenarnya saya lihat aktivitas anak-anak balapan di jalan raya ini kembali agak meresahkan. Nah, jadi memang kita menanyakan lagi terkait komitmen beliau untuk membangun sirkuit dan masih konsisten.
2: Randi menegaskan rencana pembangunan sirkuit balap motor atau road race bisa direalisasikan.

sesegera mungkin oleh pemerintah Kota Tarakan. Dan yang terpenting adalah lahan pembangunan sirkuit tersebut nantinya tetap milik pemerintah Kota Tarakan. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya pendengar dan pemirsa, KONI Kabupaten Bulungan mulai memperketat seleksi kontingen menuju Pekan Olahraga Provinsi yang kedua Kalimantan Utara 2026.
1: Evaluasi dilakukan berdasarkan hasil presentasi masing-masing cabang olahraga dan potensi real peraihan medali target daripada target medali emas.
2: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Bulungan terus mematangkan persiapan menghadapi PORPRAP 2 Kalimantan Utara tahun 2026 melalui evaluasi menyeluruh terhadap kekuatan kontingen. Dalam rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Ketua 2 KONI Bulungan Heri Prasetyo, seluruh cabang olahraga memaparkan memproyeksi kekuatan tim dan potensi raihan medali. Hasil evaluasi menunjukkan target Bulungan tetap dipatok sebesar 190 medali emas, namun jumlah atlet yang semula diusulkan sebanyak 553 orang, kini diproyeksikan menjadi sekitar 486 atlet setelah dilakukan penilaian berdasarkan peluang prestasi di masing-masing cabang olahraga. Wakil Ketua 2 KONI Bulungan Heri Prasetyo menegaskan pengurangan jumlah atlet bukan bertujuan mengurangi kekuatan kontingen, melainkan memastikan seluruh atlet yang diberangkatkan benar-benar memiliki peluang meraih medali.
1: Kami tidak ingin hanya mengirimkan atlet dalam jumlah besar, tetapi memastikan setiap atlet yang masuk kontingen memiliki peluang nyata untuk berprestasi. Karena itu, evaluasi dilakukan berdasarkan hasil presentasi masing-masing cabang olahraga dan potensi real peraihan medali target daripada target medali emas tetap menjadi komitmen beberapa yang harus dicapai secara terukur.
2: Heri menambahkan, hasil rapat koordinasi masih bersifat sementara. Seluruh cabang olahraga diberikan kesempatan melengkapi data dan memperkuat usulan atlet sebelum penetapan final kontingen yang dijadwalkan pada 18 Agustus tahun 2026 mendatang. Ia juga meminta seluruh cabang olahraga memanfaatkan waktu yang tersisa untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan memaksimalkan program latihan agar setiap atlet siap bersaing di ajang PORPRAP. Dari Tanjung Sar, Kabupaten Bulungan, Ramlan RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar dan pemirsa, laporan tadi mengakhiri berita sepekan olahraga pada pagi hari ini. Tim pemberitaan RRI Tarakan mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa minggu depan.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: J-Flow right here.
1: Pendengar terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Jumlah korban tewas akibat banjir dan tanah longsor dahsyat di Nepal pendengar mencapai 623 orang hingga Sabtu 29 Agustus 2026. Tim pencarian masih terus menemukan jenazah yang terbawa arus sungai akibat derasnya aliran air, yang mana informasi ini dilansir dari Anadolu. Kepolisian Nepal mengonfirmasi telah menemukan 616 jenazah, termasuk diantaranya 233 jenazah di distrik Chitwan dan 158 jenazah di Nawalparasi Timur. Kedua wilayah ini termasuk daerah yang paling parah terdampak bencana. Puluhan korban lainnya ditemukan di Gorkha, Dading, dan Nuwakot setelah sungai Botekoshi dan Trisuli meluap. Kedua sungai ini pendengar merupakan jalur air utama yang berhulu di kawasan Himalaya. Derasnya arus sungai membawa material dan jenazah hingga ke wilayah yang jauh dari lokasi bencana. Sejumlah jenazah bahkan ditemukan hingga mendekati perbatasan Nepal dengan India. Dan sedikitnya 638 orang masih dinyatakan hilang di wilayah Nepal. 511 orang diantaranya merupakan warga negara asing. Bencana ini pendengar juga berdampak pada wilayah Tiongkok dengan 7 orang tewas dan 554 lainnya masih dilaporkan hilang di negara tersebut. Pendengar, informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik, hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
0: Tolong! Tolong!
3: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
2: Pendengar RR Tarakan, selamat jumpa kembali dalam siaran gereja yang berlangsung dari Gereja Paroki Santa Maria Immaculata Kebumen Tarakan. Hari ini kami kembali melaporkan berlangsungnya siaran gereja

Kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Engkau baik hati, ya Tuhan, dan suka mengampuni. Kasih setiamu berlimpah bagi semua orang yang berseru kepadamu.

Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Setiap tugas perutusan karya misi sejauh itu berkaitan dengan Injil, kehendak Allah pasti selalu memiliki konsekuensi, memiliki resiko, tantangan, konflik. Itulah pengalaman konkret yang dialami oleh Nabi Yeremia di dalam bacaan pertama yang nanti kita akan dengar. Dia merasa bahwa panggilannya sebagai seorang nabi, tetapi dia terbentur dengan kelaliman, kekerasan, ketidakadilan. Namun panggilan itu tetap dia hayati dan dia hidupi, meskipun resiko nyawanya juga menjadi tantangan bagi dia sendiri. Kita pun dipanggil untuk melakukan hal yang sama. Mari sebelum kita merayakan seluruh proses perayaan Ikarti Kudus kita ini, baiklah kita sebagai orang lemah ini menyadari diri di hadapan Tuhan, memohon rahmat pengampunannya, sehingga kita bisa mempersembahkan semua wujud intensi Misa Kudus hari Minggu kita ini dengan hati yang pantas, layak di hadapan Tuhan. Untuk itu mari kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.